0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sih.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Daring Ayu Jogarta lan wonten ing wekdal menika ing giaran mlebet pasar Jawi Sutresno budaya akan kami hadirkan tentunya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar daerah di Yogyakarta. Dan untuk mlebet pasar di pagi hari ini akan kami hadirkan informasi harga kebutuhan barang pokok di pasar Sentolo Kulon Progo menika Jasa Tresno Budaya untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Untuk yang pertama menika ada beras medium dengan harga Rp14.000 per kilo, untuk beras premium di harga Rp15.000 per kilo. Ada juga selanjutnya beras SPAP di harga Rp12.000 per kilo. Untuk selanjutnya gula pasir curah di harga Rp17.500 per kilo. Dan juga gula pasir kemasan premium di harga Rp19.500 per kilo. Untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.000 per liter. Lalu juga minyak goreng kemasan minyak kita di harga Rp19.000 per liter. Untuk tepung terigu curah di harga Rp11.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.500 per kilonya. Selanjutnya daging sapi kualitas 1 di harga Rp155.000 per kilo. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp130.000 per kilo. Untuk daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Lalu juga ada daging ayam ras mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan sekarang per kilonya di harga Rp33.000. Selanjutnya telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000 di harga Rp26.000 per kilo. Untuk cabai menika Jasa Tresno Budaya, cabai hijau keriting di harga Rp20.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp35.000 per kilo mengalami penurunan sebesar Rp10.000. Lalu ada cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp10.000 di harga Rp40.000 per kilo. Bawang bombay di harga Rp32.000 per kilo, bawang merah di harga Rp45.000 per kilo, bawang putih honan di harga Rp33.000 per kilo, bawang putih kating di harga Rp36.000 per kilo. Untuk selanjutnya Sutresno Budaya ada ikan teri asin di harga Rp60.000 per kilo, ikan kembung di harga Rp48.000 per kilo, ada ikan lele di harga Rp26.000 per kilo, ikan tongkol di harga Rp38.000 per kilo, dan juga ada udang berukuran sedang, nah mereka di harga Rp80.000 per kilo. Pengkatan Jasa Tresno Budaya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok, kebutuhan pasar di Pasar Sentolo Kulon Progo untuk pagi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sampai berjumpa di informasi terkait dengan harga kebutuhan barang pokok di mlebet pasar berikutnya. Terima kasih. Si.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Iyo brukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset trengginas tandur bareng-bareng.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perobatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken kiran-kiran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing dalem menika tumuli badhe katuraken ing ngarsa panjenengan salah setengah informasi kayut kalian info cuaca BMKG wonten ing menika prakiraan cuaca menika Jawi Sutresna Budaya. Untuk informasi yang pertama, menika ada perkiraan cuaca untuk sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 untuk Sutresna Budaya yang mungkin akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau di sekitaran bandara, atau mungkin yang rumahnya juga di sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan Arum. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 3 per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya.

0: Inji Sutrisno Budoyo, kalau tadi sudah kita hadirkan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jakarta International Airport, untuk selanjutnya Sutrisno Budoyo akan kami hadirkan kembali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari juga cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Kemudian pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini masuk ke kategori tinggi dengan kisaran tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap peningkatan tinggi gelombang di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jisi Tersno Budoyo, itu tadi terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Semoga selalu memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sutrisno Budoyo di hari ini. Terima kasih juga oleh perakirawan Rahma Fauzia dan juga perakirawan Arum yang telah melaporkan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Info cuaca di BMKG. Matur nuwun.

0: Antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?
1: Mengenal rumah adat di Indonesia.
2: Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif flora yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matuari Edop, Matuari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budi, Bandara Yogyakarta International Airport mulai melayani penerbangan charter umroh langsung menuju Arab Saudi tanpa transit. Maskapai Garuda Indonesia digunakan sebagai bagian dari penguatan konektivitas ibadah haji dan umroh dari Yogyakarta. General Manager Bandara Yogyakarta International Airport, Muhammad Tamrin, mengatakan hingga saat ini diberangkatkan 2 penerbangan umroh menggunakan Garuda Indonesia menuju Jeddah dan Madinah dengan 593 jemaah umroh. Beralih ke informasi lain. Konsumsi rokok di kalangan anak dan remaja menjadi bagian dari kebiasaan merokok yang berkembang di Kabupaten Sleman. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila, mengatakan dari total 11.318 responden yang telah aktif merokok, sebagian mulai beralih mencoba rokok elektronik. Ia menambahkan, vape sering dikaitkan dengan gaya hidup modern sehingga memiliki daya tarik sosial di kalangan remaja. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempercepat transisi dari perilaku coba-coba menjadi kebiasaan merokok jangka panjang dan potensi ketergantungan nikotin pada usia muda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: sayang?
1: Tidak sayang. Kalau pegang canting, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang cantingnya, Le.
0: Pegangnya gimana, Yang?
1: Yang seperti paruh burung bango ini di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
0: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
1: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
0: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, merangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
0: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.
3: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: ibu wis ndang gelang kalung mukae didol kabeh wae.
1: Weh, piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone jaya kae lho, ben entuk luweh akeh.
1: Iki Mas Wasan iki tinggalane wong tuwa e. Mosok melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis ta, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, lah yo piye to, Pak? Jare investasi nggone jaya ku iki njur entuk akeh investasine. Lah kok bareng saiki malah entek-entek.
0: Walah jebul sing tak elani investasi kuwi jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De. Lah ngono kuwi nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi

upacara adat di Indonesia. Upacara Pasola berasal dari Pulau Sumba. Sumba, Nusa Tenggara Timur, menawarkan pesona budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah upacara Pasola. Sebuah ritual yang penuh ketegangan dan semangat, para pemuda biasanya beradu tombak di lapangan terbuka dalam sebuah tarian perang yang sangat mempesona. Pasola merupakan sebuah warisan budaya Sumba yang patut untuk dilestarikan. Upacara perang simulasi yang dilakukan oleh para pemuda dari desa yang berbeda. Mereka saling melempar tombak kayu ke arah satu sama lain, tetapi tidak bertujuan untuk saling membunuh, melainkan untuk menunjukkan keberanian dan kehebatan. Upacara Pasola biasanya dilakukan pada bulan Februari dan Maret, dan diyakini sebagai ritual untuk memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sekretariat DPRD DIY terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas atau ZI menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Komitmen ini telah dimulai sejak tahun 2025 melalui serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono mengatakan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diawali dengan peneguhan komitmen internal, dilanjutkan dengan kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama. Beralih ke informasi lain. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Tutut Heri Wibowo menyebut saat ini pihaknya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan daerah penyangga. Mulai dari eskalasi konflik satwa manusia yang terjadi sejak 2018, maraknya aktivitas penambangan ilegal material vulkanik, hingga lonjakan pendakian ilegal serta open trip komersial tanpa izin menuju puncak Gunung Merapi yang marak sejak tahun 2025. Di sisi lain, efisiensi pengelolaan daya tarik wisata alam di kawasan TNGM masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan SDM. Hal ini terlihat dari pengamanan objek wisata akhir pekan saat ini, masih mengandalkan sistem piket ASN berbantuan tenaga harian lepas atau THL. Tutut menambahkan potensi pemanfaat lingkungan seperti bioproteksi juga belum berjalan optimal akibat belum adanya regulasi tata niaga, pemasaran, dan hilirisasi produk yang jelas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kabupaten Aring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng. Ngejeng selamat pagi. Ngaturi pambagia wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kabagas warasan. Lan sutresno budaya wonten ing ngejeng menika pepanggen malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kebareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang ndherekaken tentunya di giaran kawruh pagi hari ini dengan tema kita yaitu penguatan nilai sejarah dengan cara cerdas. Dan juga sudah ada kedua narasumber yang hadir tentunya di studio. Yang pertama ada Bapak Hari Sutrasno. Beliau adalah Ketua Penyelenggara Nyadran Diponegoro. Selamat pagi Pak Hari Sutrasno.
1: Selamat pagi Sugeng Enjing semua pendengar.
0: Iya Pak Hari, kabar sehat sih?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Luar biasa. Yeah. Terima kasih tentunya Pak Hari sudah hadir di kawruh pada pagi hari ini. Dan juga yang kedua ada narasumber kita ada Bapak Dr. Akhir Lusono SSNMM. Beliau adalah Sekretaris Mahasabah atau Ketua Komunitas Minggu Legi. Selamat pagi Pak Akhir.
2: Nggih, sugeng njenjing. Selamat pagi Mas Gilang.
0: Nggih. Pak Akhir sehat nggih?
2: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Semangat ugi.
2: Semangat.
0: Luar biasa. Matur nuwun ugi Pak Akhir. Sampun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran kawruh menika.
2: Nggih, Mas.
0: Terus nggih menika Pak Hari dan juga Pak Akhir untuk tema kita pagi ini penguatan nilai sejarah dengan cara cerdas menika nggih Pak Hari nggih.
1: Siap.
0: Monggo tentunya untuk Pak Hari dan juga nanti juga Pak Akhir untuk kita mengawali obrolan kita di kawruh pada pagi hari ini. Tentunya kaitannya dengan tema sebenarnya apa yang ingin disampaikan terkait dengan penguatan nilai sejarah dengan cara yang cerdas menika. Cara cerdas mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dari menika nggih, cara cerdas dalam memahami dan juga mungkin melestarikan sejarah begitu di era modern saat ini. Monggo mungkin Pak Hari terlebih dahulu, nanti juga monggo dari Pak Akhir.
1: Baik, terima kasih. Jadi ada komunitas Mahasabah Purbakala itu merasakan bahwa bidang Purbakala yang seringkali dipersepsikan sebagai artefak-artefak kuno itu seperti tidak mempunyai perspektif untuk hari ini dan masa mendatang. Jadi kita ingin menjembatani agar kondisi ini pelan-pelan menjadi lebih baik begitu. Nah, salah satunya misalnya ini kita juga merencanakan kegiatan yang namanya Purba Milenial Kala.
0: Purba Milenial Kala.
1: Itu mungkin nanti dilaksanakan ya beberapa bulan ke depan.
0: Untuk gambarannya seperti apa itu Pak Hari?
1: Ya, Purba Milenial Kala itu adalah mencoba membawa anak-anak muda untuk melihat artefak ini sebagai titik pijak sebuah bangsa untuk terus membangun jati diri sehingga bangsa kita itu bisa menjadi bangsa yang berpribadian yang bisa disetarakan dengan bangsa lain. Jadi kita boleh belajar dari bangsa lain, kemudian bergaul dengan bangsa lain, tetapi wajib berbasis budaya kita sendiri.
0: Nah, itu
1: karena
0: yang utama
1: bukan,
0: itu sih.
1: Karena bukan saja budaya kita itu diakui oleh kalangan sendiri, tapi bangsa-bangsa asing pun sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati. Hari ini kita saksikan di Eropa, di Amerika, orang-orang benua itu dengan tekun belajar tentang kebudayaan kita gitu. Misalnya ada tokoh dari Yogyakarta ini KPH Wasito Diningrat, itu yang lama sekali menjadi dosen di California untuk karawitan dan gamelan ini. Kita jangan sampai kemudian kehilangan kepribadian yang sebetulnya berbasis dari budaya yang sangat adiluhung yang itu diakui oleh berbagai bangsa di dunia gitu. Nah, itu kira-kira nanti akan membawa kegiatan-kegiatan semacam itu. Kemudian salah satu yang sebetulnya ingin ditampilkan bahwa artefak-artefak itu kan juga berupa literasi tentang nilai-nilai kepahlawanan begitu. Nah, kan ada teori dari ilmuwan, dari budayawan dalam perang asimetris itu itu memang salah satunya adalah mencoba menyamarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dari siapa dia itu berketurunan gitu, digelapkan.
0: Iya.
1: Kita disamarkan, kemudian lama-lama anak cucu kita itu tidak tahu kita itu keturunan siapa gitu.
0: Jadi tujuannya itu nji untuk menghilangkan itu sejarah itu tadi, digelapkan seperti tadi nggak tahu nji.
1: Betul. Mm-hmm. Nah, jadi kita nggak tahu asal usul kita, kemudian nggak tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki pahlawan-pahlawan yang bahkan sangat menggetarkan muka bumi ini, seperti dalam hal ini contohnya Pangeran Diponegoro gitu ya. Mm-hmm. Jadi Pangeran Diponegoro itu kan seorang pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia rela berjuang bersama rakyat menentang ketidakadilan. Nah, akibat dari Perang Diponegoro itu seperti diketahui, itu kan sangat merepotkan pemerintah kolonial waktu itu. Bahkan VOC yang barangkali mungkin satu dari sedikit perusahaan multinasional ketika itu sampai menuju bangkrut ya. Dicatat sejarah, anggaran pemerintah Belanda itu sampai habis sepertiga untuk perang 5 tahun itu. Mm-hmm. Nah, kalau dinilai hari ini itu jumlahnya bisa sekitar 3.000 triliun itu, 3 triliun rupiah itu. Jadi hampir setara dengan APBN kita. 7.000 tentara mereka tewas gitu. Nah, hanya dengan tipu muslihat kemudian perang Diponegoro ini menjadi berhenti. Dan salah satu hikmah yang sebetulnya harus diambil oleh kita, bangsa kita itu relatif sangat sulit dikalahkan. Sangat dikalahkan kecuali dengan cara memecah belah kita gitu.
0: Ya itu mungkin caranya dari situ.
1: Itu kita tahu di Aceh, kemudian termasuk di Ponegoro itu kita baru bisa ditaklukkan ketika sebagian dari anak bangsa itu berkhianat. Mm-hmm. Nah, kalau tidak kita akan sulit sekali dikalahkan, dan itu sudah diyakini oleh pihak-pihak di luar bangsa kita. Nah, jadi kita mengajak anak-anak muda ini untuk kembali menggali nilai-nilai kepahlawanan yang itu sebetulnya nilai-nilai yang bahkan dipelajari oleh para akademisi baik di Eropa maupun di Amerika. Misalnya tentang konteks perang gerilya gitu. Mm-hmm. Ini kan dulu inisiatornya yang pertama mungkin ya boleh katakanlah itu dulunya Ageng Serang sebagai penasehat dari Diponegoro. Itu menggunakan perang yang sekarang dikenal sebagai perang rakyat semesta gitu. Mm-hmm. Dan itu ditulis lebih akademis lagi oleh misalnya Jenderal Nasution, yang itu buku-buku gerilyanya itu dipelajari.

0: Sosung Tulodo itu maknanya apa? Nah, yeah, mestinya negara misalnya mensponsori beasiswa dari bangsa sendiri untuk lebih menggali nilai-nilai yang memang diakui oleh Barat sebetulnya tidak kalah tinggi dengan mereka. Termasuk misalnya di bidang diplomasi, kita punya banyak sekali diplomat yang sangat hebat kan. Yeah. Tapi kalau kita belajar tentang negosiasi, misalnya yang dipelajari perjanjian Camp David, perjanjian Korea dan sebagainya, padahal kita punya sejarah diplomasi yang tidak kalah dengan mereka. Dan misalnya tentang kita lihat di perang serangan umum 1 Maret misalnya, itu kan memperlihatkan diplomasi kita itu juga sangat hebat, karena mungkin ya hanya di Indonesia ini yang diplomat itu bekerja sama dengan angkatan bersenjata dan rakyat untuk kemudian mencerminkan ke dunia, menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu ada, eksis dan kuat gitu. Nah, itu maksudnya mengajak anak-anak muda untuk mencoba menggali nilai-nilai yang kita punya sendiri untuk nanti bisa menjadi penguat lah identitas bangsa kita, sehingga anak muda kita itu bergaul di dunia internasional itu berbasis pribadi sendiri, kebudayaan sendiri, tapi dia mempunyai referensi yang luas karena bergaul secara luas, termasuk ya dia memberikan sumbangsih pada dunia ini sebagaimana yang dicontohkan dulu, seperti misalnya Bung Karno menginisiasi Asia Afrika gitu ya, dan seterusnya lah. Saya kira sangat kaya kita itu. Nah, itu kita ingin gali bersama-sama anak muda, tentu dengan gaya mereka. Misalnya ya nanti kita akan mencoba misalnya cerita kepahlawanan itu dibuat dengan bentuk komik begitu.
1: Ada inovasi-inovasi lagi ya, untuk menyesuaikan pada zamannya sekarang, mungkin seperti itu, Ji.
0: Betul. Nah, kemudian melibatkan apa aspek digital. Nah, ini kita sedang mencoba terus menginisiasi. Ya, mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan atau tahun ke depan ini kita sudah merasakanlah ada perkembangan yang signifikan. Jadi anak muda menjadi cinta bangsa sendiri, kemudian dia itu punya harga diri untuk bergaul dengan bangsa lain dan bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi dunia ini. Kira-kira begitu.
1: Ya, intinya mengenal akan sejarahnya sendiri seperti itu, Nje.
0: Betul.
1: Sejarah dari bangsanya sendiri itu tadi, terkait dengan juga banyak sejarah diplomasi yang sangat hebat juga tadi yang disampaikan oleh Pak Hari salah satunya.
0: Betul.
1: Monggo, mungkin dari Pak Her juga terkait tema kita terlebih dahulu, monggo Pak Her bisa ditambahkan juga.
2: Nih, saya menambahi sedikit karena Rokomas atau Pak Hari Sutrasno sudah luar biasa menyampaikan hal-hal yang saya kira itu daging dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 maupun keberlanjutan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk tadi purba milenial itu tadi. Dan itu saya kira daging semua yang disampaikan. Dan kalau saya hanya ingin matur pada pendengar Pro 4 RRI bahwasanya kami-kami ini, atau termasuk Rokomas Hari Sutrasno, Pak Sigit Sucikito, kemudian atau teman-teman yang tergabung di Mahasabha Purbakala, terutama yang usianya mungkin sudah setengah abad lebih lah, atau mungkin ya sudah 40 tahun lebih, itu memang memiliki tanggung jawab besar akan bagaimana penguatan generasi muda menuju ke Indonesia emas sih 2045 ini.
0: Kalau
2: gitu,
0: bukan Indonesia cemas ya.
2: Iya, bukan. Bukan.
1: Semoga memang emas itu.
2: Iya, emas betul, bukan penguatan Indonesia cemasnya. Ini para pinisipuh-pinisipuh yang sangat luar biasa dan betul detail, justru mengetahui mengetahui sejarah perjuangan para pahlawan ini. Bahkan kalau Pak Mas Hari Sutrasno, Rokomas Hari Sutrasno atau Pak Hari Sutrasno ini kan malah cucu dari pahlawan nasional gitu ya, sehingga betul-betul mengerti betul tentang perjuangan eyangnya saat itu. Nah, oleh karena itu tanggung jawab para pinisepuh inilah untuk tadi sesuai dengan tema penguatan nilai sejarah dengan cara cerdas. Nah, cara cerdasnya adalah tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana generasi muda atau anak-anak itu dilibatkan gitu ya, agar nilai-nilai kesejarahan itu mereka paham dan mengerti.
1: Nah, mengerti itu aja.
2: Mengerti secara langsung dari sumber pini sepuh itu tadi, bukan hanya dari omongan-omongan teman atau mungkin hoax-hoax

0: ya, yang diciptakan oleh media sosial yang belum tervalidasi kebenarannya gitu. Kadangkala ada anak muda yang mencoba mengutarakan apa tentang sosok tokoh, menggambarkan sosok tokoh yang kemudian belum tervalidasi tapi sudah viral, padahal itu keliru gitu. Nah, ini tanggung jawab para pinesepuh gitu untuk mencerdaskan atau meliterasikan generasi muda agar paham benar yang sebenar-benarnya. Dan terutama ini mungkin generasi muda itu betul-betul, oh berarti memang loro-loponya para pahlawan itu patut kemudian diambil ya, nilai-nilai spirit apa spiritnya begitu. Karena umpamanya ini ada apa ya, Sri Sultan Hamengkubuwono I itu ada moto. Kalau tadi Roko Mas Hari Sutrasno mengambil apa nilai dari nilai-nilai pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Ada umpamanya yang pertama itu Ingar Soson Tulodo Ing Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani. Nah, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono I itu beliau itu punya wejangan lah, umpamanya sawiji greget sengguh ora mingkuh gitu kan. Nah, ini kan sesuatu spirit dan semangat yang anak muda itu harus bisa apa tahu, paham tentang ketika kita melakukan sesuatu itu ya harus sawiji dan greget sengguh ora mingkuh. Karena semuanya itu akan menguatkan anak-anak muda itu tidak menjadi generasi yang cengeng, tidak menjadi generasi yang sekadar apa ya, mengetahui informasi sejarah yang belum tervalidasi kebenarannya. Mungkin itu dulu Mas yang saya sampaikan.
1: Itu aja. Tadi juga saya lumayan penasaran nih, tadi Pak Hari juga bahwasanya Pak Hari itu cucu dari salah satu pahlawan nasional.
0: Nggih.
1: Sinten menikah Pak Hari?
2: Oh nggih. Alhamdulillah saya cucu, salah satu cucu dari Mr. Kasman Singodimejo.
1: Oh, Mr. Kasman Singodimejo menika nggih.
2: Jadi Mr. Kasman Singodimejo itu ditetapkan sebagai pahlawan tahun 2018. Ya, masih memang agak lambat ya. Tapi sejarah itu mencatat Kasman itu sebetulnya cukup krusial ya peranannya. Itu kalau dalam memoir Jenderal Nasution itu beliau mengatakan sekitar 17 tahun 1945 itu para pemuda hanya mengikuti perintah 3 orang, Soekarno, Hatta, dan Kasman gitu. Karena Kasman waktu itu kan Komandan Dai Danco Jakarta. Jadi beliau yang berkewajiban mengawankan proklamasi di Pegangsaan Timur 56 itu, termasuk rapat rakyat di lapangan Ikada. Kemudian Kasman juga kalau ke belakang dia juga termasuk salah satu inisiator Sumpah Pemuda, karena dulu dia salah satu ketua dari Jong Islamen Tinbon yang berusaha meluruhkan apa ya, sentimen kedaerahan itu menjadi sentimen sebagai sesama anak bangsa. Jadi dalam seruan yang disampaikan oleh beliau itu bahwa marilah kita berhenti sentimen dari berkelompok atas suku bangsa, karena kita minum air yang sama, air Indonesia, kita menghirup udara yang sama udara Indonesia, kemudian kita juga mencari apa kehidupan itu di bumi Indonesia. Kemudian beliau sempat menjadi ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu DPR pertama gitu, dan juga Jaksa Agung pertama. Jadi mungkin termasuk ya sampai dengan tahap-tahap yang krusial itu ditulis oleh sejarah, termasuk dalam kepres penetapan Pak Kasman itu. Pak Kasman ini yang berhasil membujuk tokoh-tokoh Islam dalam Panitia 9 untuk sudi menghapuskan 7 kanta sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Semula kan rumusannya adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian seperti pahlawan nasional Samratulangi dan teman-teman beberapa sempat menemui Bung Hatta mengatakan kekhawatiran orang Indonesia Timur kalau rumusan ini dipertahankan nanti kemungkinan Indonesia bagian Timur akan ragu-ragu masuk dalam negara kesatuan. Kemudian waktu itu Bung Hatta berkoordinasi dengan Bung Karno, kemudian Bung Karno itu menemui langsung dua tokoh Islam, itu Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Tapi Ki Bagus bertahan, lu kan panitia 9 itu sudah rapat berbulan-bulan. Mm-hmm. Ada satu anggota yang non muslim namanya A.A. Marames sudah mengatakan setuju 200%. Kenapa setuju 200%? Karena kalau diukur dengan demokrasi 8 orang lawan 1, kok yang 8 ini tidak memaksakan dasar negara kita itu Islam gitu. Tapi demi sebuah kehidupan bangsa yang lebih baik, Bung Karno tetap membujuk supaya ikhlas mengganti kata-kata itu, tapi gagal. Kemudian Bung Karno minta tolong ke Teuku Hasan, tokoh Aceh, juga gagal. Nah akhirnya lewat Kasman Singodimejo, lihat dengan bahasa Jawa yang halus, beliau matur itu kepada Ki Bagus. Ki Bagus menama mboten langkung sae, amargi kita sebagai mayoritas untuk sementara mengalah demi kesatuan bangsa kita. Mm-hmm. Jangan bangsa kita hari ini baru merdeka sudah langsung terpecah. Yeah. Gitu. Lajeng Ki Bagus luluh, lajeng ikhlas. Kemudian rumusan Pancasila sebagai yang kita saksikan saat ini, yaitu sila pertama menjadi ketuhanan yang maha esa. Tapi Ki Bagus waktu itu minta agar dalam salah satu norma undang-undang dasar juga disebutkan, dan sekarang sudah ada. Mm-hmm. Yaitu di UUD 45 kan ada pasal yang menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Itu artinya bisa mengakomodasi seluruh kepercayaan, seluruh agama. Yeah. Dan tidak lagi bersifat seolah-olah itu mengutamakan satu golongan di golongan yang lain. Nah itu salah satu jasa Kasman ya, termasuk Kasman ini saya bertemu belum lama ini dengan Ibu Kejati ya. Itu juga beliau mengatakan yang membangun sistem kejaksaan pertama kali itu ya memang Pak Kasman.
1: Pak Kasman itu,
2: yang beliau itu menerapkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya murah. Mm-hmm. Yang itu sampai hari ini masih dibukanakan, karena pencari keadilan itu jangan dibikin susah gitu lah. Dalam usaha mencapai keadilan. Mm-hmm. Nah kira-kira begitu. Tapi Pak Kasman juga tidak pernah peduli beliau itu ditetapkan sebagai kepahlawan atau tidak. Dan mungkin bisa saya tekankan di sini bahwa saya kebetulan bidang komunikasi dan informasi Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Mm-hmm. Korwil Jogja. Itu memang oleh undang-undang tentang gelar tanda jasa itu diberi kewajiban moral untuk terus menggelorakan nilai-nilai kepahlawanan ini kepada siapapun juga gitu. Nah memang yang ingin saya sampaikan kepada saya, kadang diminta bicara di depan adik-adik KNPI, kemudian di depan ketua OSIS. Mm-hmm. Juga ex-Paskibra itu saya katakan boleh dilihat dalam sejarah. Dulu para pejuang kita itu ketika masuk dalam sistem kekuasaan itu, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri.
1: Nah sudah selesai dengan dirinya sendiri.
2: Jadi banyak sekali contoh para pahlawan nasional, atau mungkin tidak harus pahlawan nasional, yang kehidupan ekonominya juga ya sederhana sekali gitu. Mm-hmm. Dan memang aspek dari memberi teladan untuk hidup sederhana, untuk menderita bersama masyarakat atau rakyat itu, itu memang nilai yang mungkin ya memang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, hari ini kita saksikan semua itu menjadi tidak terwujud ya. Makanya peringatan 201 tahun Perang Diponegoro itu juga kita format sebagai media untuk menyuarakan, mengingatkan kembali pada semua anak bangsa termasuk penguasa negeri ini agar kembali kepada semangat para pahlawan dan semangat para pendiri negara. Mm-hmm. Yang salah satu prinsipnya mereka mengutamakan kepentingan rakyat dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kadang kalau saya pada waktu yang beberapa lalu ketika saya masih dinas ke luar negeri itu, karena kita malu itu orang luar negeri bilang elit-elit kita itu apa-apa punya kecuali rasa malu katanya. Nah yang seperti ini kan motivasinya adalah kita cinta pada negeri, cinta pada pemimpin kita. Jadi tidak ada kebencian, karena inilah bangsa kita, harus bareng-bareng kita bangun gitu.
1: Ya tentunya dengan mengenal dengan sejarahnya yang sangat besar tadi.
2: Kira-kira begitu.
1: Dan Pak Akhir tentunya juga ternyata sangat banyak sekali tadi sejarah-sejarah yang besar dan tentunya sangat luar biasa tadi.
0: Betul Mas.
1: Yang itulah PR kita untuk mengenalkan kepada para milenial tadi.
0: Betul,
1: Pak Akhir. Tentunya dalam juga mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman milenial juga mengenai sejarah kan, tantangan terbesarnya apa ini yang sering dihadapi di lapangan? Tentunya kan ada mungkin stereotip bahwasannya kalau sejarah itu membosankan kadang-kadang
0: itu.
1: Bagaimana itu untuk menghadapi seperti itu?
0: Jadi memang saat ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua maupun orang muda dan masyarakat yang ada di Indonesia ini, atau mungkin khusus di Yogyakarta, saya kira harus mampu update dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga harus melek literasi digital, walaupun dengan cara nanak nunuk, ya, nunak nunuk gitu ya, seperti saya nunak nunuk gitu. Tapi minimal lah, minimal harus mau
1: dan berusaha tadi
0: dan harus berusaha untuk apa, nut zaman kalakone ini kan. Ya tentu analog, konvensional, tradisional itu tetap harus kita pegang teguh juga gitu. Bahwasanya di situ ada nilai-nilai yang luhur, yang adiluhung, yang luar biasa. Tapi kemudian kita tidak boleh juga menutup mata bahwasanya teknologi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial, augmented reality dan lain sebagainya, itu kita harus ngikut di situ. Nah, oleh karena itulah penguatan nilai sejarah kepada generasi muda yang paling efektif itu bisa dilalui melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif yang relevan dengan dengan dunia digital. Jadi begini, umpamanya begini Mas, umpamanya contoh konkret itu dengan namanya ada digitalisasi imersif menggunakan teknologi AR atau augmented reality, kemudian virtual reality itu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara mungkin pembelajaran berbasis cerita atau storytelling, menyampaikan sejarah melalui kisah personal seperti yang disampaikan Pak Hari tadi ya, atau juga micro learning, video singkat. Dan ini dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, agar para generasi muda itu tadi tidak merasa bosan dan mengono-ngono wae. Nah, makanya nanti Mahasabah Purbakala yang dipimpin oleh Pak Sigit Sugito itu, dan kemudian di sana ada struktur yang membersamai di Mahasabah Purbakala, dan orang-orang hebat, ada profesor, ada senior yang ampuh-ampuh. Kemudian di sana juga ada anak-anak muda yang kita coba
1: diikut sertakan.
0: Jadi ketika kita sebagai orang sepuh itu memiliki konsep, kemudian kira-kira untuk anak muda ini bisa enggak menerimanya gitu. Mereka diberi suruh masuk, memberi masukan-masukan kayak begitu. Kemudian selain tadi pembelajaran berbasis cerita, kemudian digitalisasi imersif, juga ada namanya aksi komunitas dan proyek nyata, memberikan ruang bagi anak muda untuk mempraktekkan atau melestarikan sejarah secara langsung melalui proyek-proyek komunitas. Ya, nah konkret contohnya ada umpamanya tour museum, kemudian juga pembuatan konten kreatif tentang sejarah, kemudian gamifikasi dan simulasi sejarah, dan juga ada mungkin proyek merawat ingat komunikasi lokal atau blusukan sejarah dan lain sebagainya saya kira Mas, mungkin itu.
1: Jadi biar mengikut sertakan anak muda tadi agar tentu juga tidak bosan digitalisasi tadi
0: dan menarik.
1: Itu dia
0: sebenarnya.
1: Jih, matur nuwun Pak Akhir dan juga Pak Hari. Nanti kita lanjutkan lagi jih, tentunya Pak Akhir dan juga Pak Hari. Kita akan lihat sejenak, dan juga nanti untuk Sutresno Budoyo sumangga yang ingin bergabung juga nanti kita buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 0144 1066. Kita lihat sejenak satu nomor lagu dari Deni Canan, ada Taman Curug. Tetap hanya wiji wonten ing atur giaran kawruh Prompatera ring leluri Budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih potringan tergiaran kawruh nggih. Lan ugi tasih sarengan kalian kedua narasumber kita di pagi hari ini tentunya. Ada Pak Ari dan juga Pak Akhir. Masih semangat sih Pak Ari, Pak Akhir.
1: Semangat.
0: Terus sih. Monggo untuk Sutresno Budaya juga kita beri kesempatan untuk bergabung di telepon maupun di WhatsApp. Di telepon kita buka di 540333 dan juga di WhatsApp 0895 01441066. Mungkin ini kita buka yang ada di WhatsApp ya menika. Pak Akhir, Pak Ari sudah ada yang bergabung menika. Ada dari Romo KRT di Projo Kusumo di Pengasih Kulon Progo menika nggih. Selamat pagi Bapak narasumber. Saya mempunyai sejarah legenda di masyarakat Kulon Progo yaitu Ki Sodewo atau Raden Baguse Singlon. Ki Sodewo adalah putra kandung BPH Diponegoro. Pada tahun 1860 Ki Sodewo menika gugur di Kulon Progo karena dalam peperangan melawan antek-antek kompeni. Ki Sodewo gugur karena dipenggal lehernya, kepala disonggo dan gembung dibuang di sungai menika. Sebab bila tidak dipisah Ki Sodewo menika masih bisa hidup kembali. Saya selaku turun dari Ki Sodewo menika bermaksud mengusulkan pahlawan nasional untuk Ki Sodewo menika bagaimana nggih syaratnya menika nggih. Matur nuwun Rama Karti Adi Praja Kusuma di Pengasih Kulon Progo menika. Monggo mungkin
2: Baik, Bapak terima kasih ya sudah berinteraksi. Jadi mekanisme pengusulan sebagai pahlawan nasional itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 ya, tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Jadi karena nomenklaturnya nasional, jadi memang harus diyakinkan bahwa seorang yang berjuang itu memang nilai-nilai perjuangannya atau pengaruh perjuangannya itu melebar sampai ke tingkat nasional, jadi bukan lokal begitu. Nah, sedangkan mekanismenya itu lazim diusulkan oleh pemerintah kabupaten, oleh dinas sosial, kemudian nanti naik ke dinas sosial provinsi, tentu harus ditandatangani oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur gitu. Nah, sebelum itu biasanya dilaksanakan seminar-seminar untuk menggali seberapa jauh nilai-nilai kepahlawanan bobotnya begitu. Apa bobotnya itu skop nasional ataukah hanya lokal gitu. Nah, seminar-seminar itu biasanya mendatangkan ahli-ahli sejarah, misalnya dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian bagi keturunannya atau pihak-pihak unsur masyarakatnya mengusulkan, itu harus berupaya mengumpulkan bahan-bahan pendukung agar usulan itu kemudian menjadi dapat dipertimbangkan. Misalnya apakah karyanya itu kecuali dalam taruhlah peperangan itu juga ada karya budaya, misalnya pernah melahirkan jenis tari tertentu atau jenis budaya-budaya desa tertentu yang itu kemudian dipahami masyarakat sebagai media yang bisa meningkatkan guyub rukun dan sebagainya. Kan salah satu tujuan dari pemberian pahlawan nasional itu kan agar ide-ide dari si pahlawan ini bisa membawa kebermanfaatan, termasuk misalnya pada rekatnya persatuan meskipun di tingkat lokal begitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau boleh Bapak dengan hormat, monggo rawuh ke Dinas Sosial Kabupaten di Projo tadi ya Pak, Kulon Progo ya?
0: Kulon Progo.
2: Kemudian Bapak berdiskusi, nanti akan ditunjukkan undang-undangnya. Kemudian tentu nanti oleh Pemda itu akan dicoba untuk ditindaklanjuti Pak. Nah, di luar itu ada organisasi masyarakat yang meskipun ini dilegitimasi oleh undang-undang, itu namanya Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Kalau di Jogja itu Korwil Yogyakarta. Itu ketuanya Gusti Prabu. Nah, ini salah satu dari keturunan yang ikut dalam IKPN itu, misalnya keturunan dari Nyi Ageng Serang yang kita ketahui makamnya juga ada di Kulon Progo. Jadi monggo kalau Bapak berkenan bisa berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian kalau Bapak berkenan juga, kalau monggo pasti tidak ke Jogja, bisa ngobrol-ngobrol dengan kami, Pak, di Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Itu sekretariatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara. Itu ada sekretariat EKPNI di situ, Pak. Nanti Bapak bisa menanyakan nama saya, Hari, atau sekretarisnya itu Mbak Widya Stuti. Itu beliau keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi begitu, Pak, kita terbuka sekali dan kita memang punya kewajiban moral untuk menggali nilai-nilai kepahlawanan dimanapun ada untuk bisa menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang.
0: Gitu kira-kira, Pak. Kalau wajih Rama Karti Hati Projo Kusumo wonten ing pengasih Kulon Progo, matur nuwun. Untuk selanjutnya menikah, selamat pagi, saya Yustika dari Wirobrajan menika. Saya mau bertanya nih, sebagai Gen Z, kadang itu saya masih sering ngerasa enggak connect atau enggak nyambung menika sama akar budaya kita sendiri. Menurut Bapak narasumber, gimana ya caranya agar kita itu tetap relevan sama nilai sejarah tanpa harus kelihatan kuno menika? Terima kasih. Monggo Pak Akhir, mungkin monggo wonten Pak Hari, monggo.
1: Iya,
2: gini ya. Kalau kami di Mahasabah Purbakala itu, itu berpandangan bahwa anak muda itu adalah subjek. Jadi setara dengan kami gitu. Jadi Anda itu bukan orang atau pihak yang harus kami ajari gitu. Tapi yang berdialog bersama-sama dengan kami untuk mencari format yang paling pas bagi panjenengan anak-anak muda untuk mulai menggeluti nilai-nilai budaya kita gitu. Nah, sebetulnya ada banyak metode untuk melaksanakan itu. Salah satunya tentu Anda memang bagusnya ya berkomunikasi dengan kami ini. Jadi misalnya nanti kan ada nomor HP-nya, nanti bisa kami berikan. Kemudian nanti kita bisa ngobrol. Jangan ngobrol di tempat yang formal, di kafe dengan minum kopi begitu ya.
0: Ngobrol santai mawon ngoten Ji, Pak Harji.
2: Nanti kita bisa mengobrolkan tentang mana format dan mana ketertarikan Anda di bidang apa begitu. Jadi budaya kita seperti misalnya gamelan gitu ya. Gamelan itu diakui dunia menjadi warisan yang tidak ada duanya di dunia. Bangsa Indonesia atau khususnya bangsa Jawa itu dikatakan bangsa yang nyaris sempurna. Karena punya bahasa sendiri, punya huruf sendiri, punya alat musik sendiri, punya kebudayaan sendiri. Jadi kepribadian kita itu sangat kuat gitu. Kata para ahli itu di muka bumi itu di bawah 15 itu bangsa yang memiliki kelengkapan seperti bangsa Jawa ini atau bangsa Indonesia ini, yang ya kita mempunyai apa-apa tumbuh dan berkembang di bumi kita sendiri. Nah, mungkin sebagai pembuka itu, nah, supaya tidak merasa apa namanya seperti terpisah begitu ya, mungkin dengan hormat ini Anda bisa mulai membuka muka mungkin di internet ya, apa-apa yang menjadi ketertarikan, kemudian mungkin bisa mendiskusikan dengan kami. Dan misalnya begini, saya pernah diminta bantuan oleh anak-anak muda di Taman Siswa itu, mereka membentuk komunitas namanya Cakra Dewantara gitu. Itu kalau metode penyampaian sejarah itu hanya dengan ceramah begitu, mereka sudah bosan sekali itu. Jadi kemudian kita format dengan cara memadukan berbagai hal yang disukai anak muda, misalnya berjalan kaki begitu. Nah, kemudian kita format penelusuran terhadap sejarah Ki Hajar dan Nyi Hajar itu dengan cara napak tilas. Jadi kita berjalan mulai dari Pakualaman ya, Pura Pakualaman itu oleh Abdi Dalem di situ dijelaskan, oh dulu lahirnya di sini dan sebagainya, besar dan seterusnya. Kemudian kita berjalan ke di mana tempat kelahiran dari Taman Siswa itu. Oh, ternyata itu di jalan Gajah Mada nomor 26 itu di utara bioskop Permata itu. Mm-hmm. Itu dulu Ki Hajar kondur dari pembuangan di Belanda itu ada di rumah itu sampai tahun 1933 gitu. Berdirinya Taman Siswa juga di situ. Nah, di situ nanti kita bisa ngobrol misalnya dengan alumni Taman Siswa itu kan ada misalnya Butet Kertarejasa. Itu waktu itu kita hadirkan bagaimana dia merasakan ajaran pendidikan Taman Siswa yang memiliki jiwa merdeka. Jadi anak-anak muda itu harus diberi ruang yang cukup merdeka lahir batinnya, yeah, untuk nanti di apa ya, ditumbuh kembangkan potensi dirinya gitu. Jadi sebetulnya setiap manusia itu oleh Tuhan sudah diberi potensi tertentu. Kewajiban kita semua itu untuk menggali potensi itu agar bisa optimal untuk kebermanfaatan dan kemartabatan kehidupan kita sendiri gitu. Monggo, kita sangat terbuka. Kira-kira begitu.
3: Gitu, Jih, Mas, nambah sedikit aja. Ya, nambahnya adalah begini, anak muda itu memang menjadi generasi yang harus ditempatkan di garda terdepan.
0: Malah garda terdepan.
3: Malah garda terdepan gitu. Nah, kami-kami yang orang-orang sepuh ini saatnya kemudian untuk bagaimana memfasilitasi agar kemudian anak muda itu menjadi garda terdepan untuk berani melakukan aktivitas, termasuk kemudian aktivitas penyemaian sejarah ini gitu. Nah, anak-anak muda ini kan generasi yang kemudian penguasaan teknologi sekali lagi menjadi guru saya khususnya begitu, atau guru-guru kami.
0: Ya, anak-anak muda
3: justru itu, seperti itu. Justru jadi seperti itu. Bagaimanapun saya punya putri tiga, itulah guru kami ketika, maaf, saya mau menyampaikan perkuliahan, kemudian bagaimana share screen, bagaimana kemudian virtual background, yang kemudian tadi saya bilang Nana Nunu itu baru hal-hal sederhana, belum lagi kemudian pengemasan bagaimana caranya sejarah itu disampaikan oleh mereka untuk mereka dengan cara yang diingini oleh mereka gitu, dengan tidak cara-cara jadul atau cara-cara kami. Tapi memang kemudian dalam konteks hasanah budaya Jawa ada namanya wastra lungset ing sambiran, ya. Artinya gini, jangan sampai juga bapak-bapak yang sangat luar biasa seperti Mas Hari Sutrasno yang bisa memberikan pitutur-pitutur luhur tadi, kemudian pengetahuan-pengetahuan tentang nilai-nilai kepahlawanan ini, jangan sampai seperti wastra itu jarit itu loh, jarit atau sinjang yang kemudian hanya diletakkan di sambiran, yang kemudian sampai lungset, jadi tidak tergunakan. Orang berilmu, orang yang banyak mengetahui pitutur luhur seperti kami-kami, artinya ya mungkin seperti Pak Hari Sutrasno dan sebagainya, itu kemudian ibaratnya jari yang hanya disampirkan kemudian sampai lungset tidak digunakan. Nah, anak muda mengambil itu, mengambil keilmuan dari PIP sepuh yang lahir lebih dulu itu, yang lebih dulu, untuk kemudian diterjemahkan kepada bagaimana mengaplikasikannya agar teman-teman generasi muda yang lainnya itu bisa antusias untuk ikut sejarah ini biar bisa sampai ke generasi,
0: dan relevan tentunya, Jay.
3: Dan relevan, nah, itu. Dan disenangi gitu ya, generasi Z atau generasi Alpha itu gitu. Jay, terima kasih, Jay. Mungkin itu, Mas.
0: Jay, maternuun Pak Akhir dan juga Pak Hari. Tadi Jay ada Mbak Yustika, terima kasih banyak. Gih, tentunya karena juga ini kita terbatasan waktu, kita tentunya masih banyak ini yang harus dibahas. Namun juga terkait dengan terbatasnya waktu, monggo untuk Pak Hari terlebih dahulu terkait dengan closing statement untuk dialog kita di Kauroh pada pagi hari ini, Pak Hari, terkait dengan tema penguatan nilai sejarah dengan cara cerdas. Monggo, nanti juga disambung Pak Akhir nih. Monggo Pak Hari.
2: Baik, jadi dengan cara cerdas itu yang dimaksudkan adalah dengan cara-cara yang komunikatif, yang dapat dipahami, kemudian dapat menimbulkan semangat bagi penerima informasi, dalam hari ini anak-anak muda, untuk kemudian ikut menggali, mendalami, kemudian mengembangkan. Anak muda ini adalah pemilik masa depan. Jadi mereka punya kehidupan yang mereka cita-citakan. Nah, ini kami yang sudah lebih tua ini wajib untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi mereka. Nah, tapi spirit-spirit yang sifatnya dapat menjadi salah satu modal bagi mereka, itu memang wajib kami sampaikan. Misalnya dalam peristiwa serangan umum 1 Maret itu dulu Panglima Besar Jenderal Sudirman kondisi kesehatannya sangat buruk ya. Dinasihatkan oleh Presiden Soekarno agar beristirahat gitu. Apa jawaban Jenderal Sudirman? Presiden, Sudirman boleh sakit, tetapi Panglima Besar tidak pernah dan tidak akan pernah sakit gitu. Intinya mari bersemangat untuk bangsa kita, untuk publik kita, untuk sekitar kita, bahwa ada panggilan tugas yang diembankan Tuhan kepada kita untuk berbakti pada bangsa negara. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mari berkontribusi bagi kemajuan negeri.
0: Jih, matur nuwun Pak Ari. Monggo Pak Akhir.
3: Jih, ini closing statement. Yeah. Masa lalu adalah fondasi, masa kini adalah proses, dan masa depan adalah proyeksi. Mm-hmm. Penguatan nilai sejarah bukanlah upaya untuk bernostalgia semata, melainkan strategi adaptif yang cerdas agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, sekaligus melangkah maju dengan visi yang lebih tajam. Saya kira itu, Mas.
0: Jih, matur nuwun, matur nuwun Pak Akhir dan juga Pak Ari, tentunya bagaimana kita untuk bersinergi antara tadi nih yang muda dan juga yang tua, tentunya untuk sejarah bangsa yang sangat besar ini. Ngaten jih, Pak Ari dan juga Pak Akhir. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ari Sutrasno dan juga Pak Akhir Lusono untuk waktunya berdialog kita di Kawruh pada pagi hari ini jih.
2: Juga salam hangat kami untuk semua pendengar, semua anak-anak muda, mari bersama-sama dengan semua anak bangsa memajukan negeri.
0: Ya, gitu. Terima kasih Pak Hari dan juga Pak Her. Sehat selalu tentunya nggih. Matur nuwun wektalipun. Lan niki sutresna budhe matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran kawruh ing enjing menika nggih. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken juga enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten candhakipun. Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama dalam restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan ini menjadi babak baru dalam penguatan hubungan budaya dan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta menyatakan restorasi ini mencerminkan ikatan peradaban yang kuat antara kedua negara. Selain pembugaran candi, kedua pemimpin juga menetapkan periode tahun 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya. Beralih ke informasi lainnya. Kabar baik bagi warga Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat penurunan drastis pada kasus demam berdarah atau DBD sepanjang semester pertama tahun ini. Hingga akhir Juni kemarin, tercatat hanya ada 35 kasus DBD dan nihil laporan kematian. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 476 kasus. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinkes Bantul, Samsu Arianto, mengungkapkan penurunan dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak mendukung perkembangan nyamuk serta tingginya kesadaran warga dalam melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

tresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan kawan dosa tigo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: Kenaro,
1: dari ini.
0: Yen aku bakal paring bebantu marang Maeso Agni, wujud pedati Selawe, banjur kebo sapi, sing cukup kanggo ngeret anani pedat. Garuluku sak piturut.
1: Dari.
0: Iki opo ora podo diarani dumeh. Aku bakal mundut garwo si sang putri Kendedes. Opo no penemu liyo sing sambung karunggonku peparing marang Maeso Agni. Ojo-ojo aku iki ngko diarani cara wonge persojongno golek alam kenar.
2: Aku kepar ngukur muju lepat nyuwun sih pangapunten dan mboten wonten tiyang utawi punggawaning negari tumapel ingkang badhe munjuk kados ingkang penyen dalem kersaken jalaran.
0: Nggih.
2: Ingkang dipun bangun bendungan menika teksih wonten wewengkon dalem negari tumapel.
0: Oh iya iya iya.
2: Bulak karautan menika tetelo wewengkon negari tumapel. Malah dawah kosok wangsul sang aku. Yen saking pemanggih kula inggih wonten ing mriku ketingal saya luhur kawibawan penyan dalem. Ketingal anggen penyan dalem gadah watak para marta. Dateng kawula dasih ing negari tumapel. Papan ingkang cengkar dipun dameloh jinawi. Papan ingkang sekawit mboten kenging kangge panggesanganing kawula saged dados papan ingkang nyukani panggesanganing kawula. Rak tatelo menika luhur sanget. Kersa dalem sang aku.
0: Lega
2: dari iki.
0: Ning kowe kudu ngerti kenaro.
2: Ji.
0: Ngonmu munjuk marang aku yen aku bakal gawe rejaning kawula ing sak cedhake bulak karautan. Iki sak temene aku ra. Dudu aku sing darpe panemu kaya ngono. Nanging si Maeso Agni. Maeso Agni didhawuhi dening gurune supaya gawe

0: Kira pancen karep kang luhur
1: dari
0: supaya lo sambungin karo kendedes kersaku kenaro
1: dari ji
0: ya iki gawe amu iki tunggu
1: kulo kados pundi sang aku
0: mengko yen bendungan kowe dadi becik kowe tak paringi dawuh yasa taman sak cedake bendungan ing karawatan kuwi
2: taman
0: iya bener
2: yasa taman
0: iya sak mangsane mengko wis dadi kanggo nginggar-inggar penggalih kan dedes apa dene aku padha lelangen ning papan kon mengko kudu tok gawe sing becik sebab kuwi arep tak paringake marang sang putri kan dedes kan ben dhewe saya wuwuh tresnane marang aku kan arep
3: oh aku pepundhen kula jejimat kula sang aku sawek sepisan menika kula ngetes teh naning katresnan dalem dateng sang putri Kendedes.
0: Ayo pancen wiwit biyen aku
3: dereng kelampan kapundhut garwa sampun dipun paringi menapa kemawon malah dipun yasaken taman.
0: Kowe nek krungu iku nglembuk Kendedes kowe ngguyu kowe. Ora mung tresnaku sing tak wenehake nanging yen perlu buming tumapel kita pasrahake marang Kendedes.
3: Katresnan jati menika pancen ngaten menika mbok menawi sang aku.
0: Kowe saguh?
3: Sagah.
0: Sagah. Nek saguh kira-kira gawe taman cedhak karautan kintek pira?
3: Nyuwun wekdal kangge ngitang. Mangke menawi kula munjuk sak menika lajeng wonten duna dungkapipun.
0: Iya iya iya.
3: Kula badhe ribet.
0: Ya ya ya. Ya nanging aku ngersakake supaya taman kuwi mengko tenang dadi taman kang endah kanggo nginggar-inggar penggalihe si sang putri Kendedes.
3: Dah nyang loh gawi. Menika brahmana saking Industan.
0: Iya.
3: Piyambek pun tentu ngetos perkawis ingkang endah kados wonten ing negari Indu. Mangke kula badhe nyuwun dhateng Danyang loh gawi supados ngengrengaken kegambaran taman ingkang badhe sampeyan dalem dawuh akeh.
0: Sak durunge ditandangi gambare dicaoske aku. Kaya ngopo? Niki, cakri ing taman kuwi mengko.
3: Kula estu akeh. Licik.
0: Ya ya ya.
3: Mboten namung kados tanah Jawi, kados negari Industan.
0: Yo, yo, yo. Aku seneng banget. Ya aku seneng banget, Ah ngono. Kenaro.
3: Menapa malih?
0: Rening iki gawean sing ora enteng tumrapmu.
3: Inji.
0: Iki rak mongko aku durung kelakon dawuh karo sang putri Kendedes.
3: Dan iki
0: iki mengko witantra karben sing rampungake perkara.
3: Oh,
0: ora rampe dawuhku karo sang putri Kendedes.
3: Inji.
0: Nanging kowe mligine mbantu Maisa Agni nggone gawe bendungan lan sak mangsane wis dadi gaweamu kudu rampungake taman. Yasa taman kang becik.
3: Pangestu dalem badhe tumuntun kula tindakaken.
0: Iya, iya.
3: Mbok menawi kula mboten suwan malih wonten kersa dalem, kula badhe nata prajurit andhan kula bidal dhateng Punawijen Cang Aku.
0: Oh iya iya iya.
3: Yen ngaten kepareng kula madal pasilan menotesi wonten dawuh malih.
0: Anu aku ki sak temenean. Kepengin ngerti kahanane Kendedes. Ning aku arep mundhut prisa karo adine.
3: Lajeng
0: si Madri wae ditimbali
3: mriye
0: carane.
3: Iji. Iji, Sendika. Sendika sangat.

0: Kang Abdi sang aku.
1: Aku tusan terpolo lan sopo sing bisa nemoni kowe.
0: Injih kala wau kula nempi makarya wonten taman.
1: Ya ya ya ra dadi ngopo. Oke, madri aku tak mundut pirsa.
0: Injih perkawis menopo Gusti?
1: Apa meneh nek ora ana sambungi karo bendaramu sang putri Ken Dedes?
0: Oh injih.
1: Piye saiki kahanane kepriye Ken Dedes? Koning papan.
0: Injih sak sampunipun bagus e mae sakni dumugi menika ketingal rena sanget penggalihipun sang aku. Injih ketingal sanget wonten pasuryanipun menika tansah semringah tansah injih gemujeng kula menika ugi nderek remen to Gusti.
1: Iya iya iya.
0: Jer kula menika saben dintenipun tansah leladi menawi ingkang pun ladosi menika ketingal rena penggalihipun kula rak injih nderek binga.
1: Iya bener bener. Mbok menawa dheweke wis ngerti yen mae sakni nyaosake tangan loro kendhet oning astaku.
0: Lah injih, mbok bilih penggalihipun ugi rumaos lega ngaten to.
1: Sok ngendika apa karo kowe? Kendhetes ya.
0: Jih, menawi
1: sok ngrasani aku.
0: Aduh, yen menika jase.
1: Sing ngrasani malah kowe, ya.
0: Aduh. Wah, mboten wonten Gusti.
1: Tegese ngalembono aku supaya kendhetes kuwi seneng rak ngono, ya.
0: Oh, menawi menika injih.
1: Ah, rak ngono.
0: Injih.
1: Piye?
0: Anu.
1: Kaya mestine lingsem ya, ha.
0: Yen pangandikan menika ugi asring ngendikaaken Gusti aku. Jih rumaos mapan wonten keputren menika mongkok lajeng rumaos pun ayomi ngaten menika kata-kataipun genipun ngendika ngaten.
1: Ya ya ya. Ning sing cetha atine seneng eh.
0: Injih.
1: Saiki kuwe baliyo. Matura yen sedilo meneh. Aku arep tedak manggi kendhetes honing keputren.
0: Oh, jih, menika kala wau ra nembe pangantikan kalian embang pamong-mongipun.
1: Oh,
0: injih ketingal kathah sanget ingkang pun ngendikaaken dados kala wau nalika Gusti paring dawuh menika kula njih mboten ngadep, kula mboten wantun.
1: Embang pamong kuwi senenge tanpa upama. Nalika maiso agni matur marang aku kendhetes dicaosake tangan loro. Nangis semban pamomong kuwi saking senenge. Aku ora malah cubri ya lho iki kepriye iki? Jebul saking senenge ra.
0: Jenjen mboten maiben to Gusti jer nalika semanten baguse maes Agni kaisah menika mban pamomong genipun sedih kados menapa?
1: Ya aku nganti keturucut dukaku malah tak tundung ya mban pamomong. Sing lelakon sing elek-elek ora usah daturke.
0: Ya aku lanjut lajeng kemutan Gusti ngendika akan menikah.
1: Iya aku wis kebacut aku wis ngakoni kabeh keluputanku karo Maiso Agni.
0: Ngaten.
1: Wiwit aku kacel ature kudu sempono wis tak blake ning ngarepe Maiso Agni.
0: Ngaten.
1: Yen aku pancen kalimput penggalihku Maiso Agni ya wis ora bakal mikir kepriye-kepriye cara upama jajaro aku diwenehi pangapura.
0: Ngaten njenjen.
1: Wis saiki kowe bali yo. Matura karo Gustimu Sang Putri Kendhetes nek aku arep tedhak merono.
0: Mangestakaken dawuh Gusti.

0: Monggo, monggo sang aku bu, kula wonten mriki.
1: Wis aku dililani mlebu iki. Ya.

0: Oseh aku pasrah jiwaraku, pasrah uripku marang kowe kakang.
1: Wes sari,
0: aku tresno lair batin marang kowe kakang Sinong Sari.
1: Meneng olehmu nangis,
0: nanging aku luput. Aku wis ora suci meneh kakang.
1: Yo, mulo saiki kowe meneng. Arepa kowe nangis nganti netesake luh getih, ora bakal bisa ngrampungke perkaramu.
0: Kakang Sinong Sari, aku kudu kondropo marang kowe kakak. Aku ndodo luputku.
1: Yo nek perkara kaluputan wiwit mau ngarep kowe wis bloko njaluk pangapura. Pangapura kuwi gampang Sari. Aku mesti menehi pangapura marang kowe. Sari,
0: kakang.
1: Aku arep kondo marang kowe. Nanging sakdurunge mbok menawa akeh keluputanku sing gedhe pangapuramu.
0: Kakang Sinong Sari ora luput. Nanging sing luput gedhe aku. Ku kakang.
1: Sakwise tak petung, sakwise tak nepke pikirku, aku netepake ketemu ning petung kowe kudu neruske nggonmu ngladeni karo Mas
0: ora.
1: Perjurit Kebuijo.
0: Ora kakang, aku ora bisa nglakoni. Wong sing trak tresnane iku kowe kakang. Kalau cokondo kaya ngono kakang Sinong Sari, yen kowe ngluput ke aku ndodo aku luput kakang. Nanging yen aku kudu dadi bojone Ki Kebuijo, abot asane ngatiku kakang.
1: Sari, tembungmu kuwi ora tulus tekan ngati. Upama tembungmu kuwi tak wangsuli kanthi isen-isene ngatiku, mengko mesti tembungku mesti bakal ngladrah. Kurang bejane malah digeguyu wong kanca-kancaku. Kanca-kancaku dop keplok-keplok bokong kekendangan dekul mergo aku karo kowe anggone bebrayan lemah lelakon sekang kaya ngene.
0: Kowe mepet ke aku. Dadi nek kowe mepet ke aku, aku kudu dadi bojone Ki Kebuijo kakang. Aku
1: Sari,
0: tak plong jurang
1: bae. Wis to Sari, Sari ora ngono kuwi to. Engko
2: sing
1: ngono kuwi. Sari.
2: Iki nang ngono kan jane iki. Weh, aja to kan Sari aja. Eh? Ora ape dadang pati kok ora ape.
1: Kowe wis nglalu ki yo rampung perkarane ngono kok. Kang Jina. Iki rewang ngono iki, cekelono iki.
3: Tenane aku wis ngrungokke. Wis. Lahmu padha rembugan karo Ken Sari.
0: Aja tok pengge aku Kakang Jinan.
1: Ora, aja ora kaya ngono kuwi ora.
3: Aja kaya ngono kuwi to. Dirembuk. Nek aku krungu lahmu padha rembugan karo Ken Sari iki. Wah, jebul bareng mustikaning atimu ki metu ya becek kowe iki.
1: Kowe rasa ngalem aku.
3: Wah, tenan. Bener, aku sarujuk karo penemu sarujuk katimbang sing dikandhut Ken Sari ki sesuk sengsara nek dadi bojomu. Ha? Coba arto pakane apa?
1: Aku le mikir ya tekan kono kan.
3: Gak ngono. Arek becek dipundhut garwa karo Kebuijo.
1: Nek Ken Sari njur arek lalu apa ora mesake ponang bayi sing dikandhut.
3: Ayo kudu kudu ditangkut wae padha karo nyawa loro jare kok
1: bakal bojomu kuwi perjurit tumapel. Aku njurungke. Aku sarujuk upama kowe mbacut anggonmu. Tresnani karo Mas prajurit Kebo Ijo.
3: Bener kowe, Nong, ha? Bener kowe. Nah, katimbang engko dadi bojomu kapiran
1: uripe sengsara. Kok banyak
3: sing dikandhukan Teh Sari.
1: Bener, Sari. Mula saiki kandhaku gagah tekno tenan. Kandhane Kang Jinangi, Kang Jinan iki Tuhanana. Kowe dadi bojoku iki apa tongko pipikane ing tembe mburi, anakmu bakal urip ketimplak-timplak.
3: Lho, Sinom Sari wis ngrumangsani, nek ora iso nyembadani uripmu, wis to.
0: Kakang, lahir batin gak mau nyurung ke aku kaya ngono kuwi.
1: Tenan wis ya. Saiki aku tak bali nang karautan mongso bodho lehmu mikir sak jerone kowe bakal ketemu karo Mas Perjuang
0: aku kebuji. Manut
1: Kang Jinan,
0: aku manut kowe
1: terno nang gila karautan.
3: Loh, aku ngeterke kowe apa ngeterke Kang Sari?
1: Aku baik.
3: Oh ya, wis ya. Ya, wis ya. Ya, ya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Supresno Budoyo, kompetisi bola voli tingkat kabupaten bertajuk Kejuaraan Daerah Voli di Kulon Progo dijadwalkan berjalan hingga 11 Juli 2026 di Jati Moncer Sport Tourism Center Pengasih. Kompetisi bola voli mempertandingkan tim antar Kapanewon. Tujuan utamanya adalah untuk menjaring bibit atlet potensial dari wilayah Kulon Progo. Ketua Penyelenggara Kejurda Voli Kulon Progo Joko Mursito mengatakan turnamen dirancang dengan durasi cukup panjang agar proses penjaringan atlet dapat dilakukan optimal dan terukur. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyiapkan pendampingan penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku ekonomi digital, termasuk konten kreator resmi masuk dalam klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan bahwa pemerintah telah memperbarui klasifikasi usaha dengan memasukkan aktivitas ekonomi kreatif digital seperti konten kreator, influencer, streamer, dan podcaster. Untuk implementasi teknis masih menunggu penyesuaian regulasi turunan terkait perizinan berusaha berbasis resiko. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Promoteran Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, Sugeng Siang, Sugeng Pepanggian Male, Sesarangan Kulanita Rizkia, Lan Sesarangan Mbak Betty Damayani. Sutresno Budaya, kami berdua tentunya menyapa Sutresno Budaya melalui 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 kagem panjenengan semua diparingi sehat nggih. Lan sak menika sumangga kita pitangetaken canting jali catatan penting ojo nganti lali babakan piwulang kang kinandhut ing candi Borobudur. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perlomba TRRI Ngeribu Dejawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan berbagi informasi, berbagai ilmu tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang cukup gesit juga dengan produk-produk tradisionalnya ini ya. Saya sapa terlebih dahulu, ada ibu siapa ini namanya?
3: Saya Lucia Galuwahyuni, biasa dipanggil Jenggaluh.
2: Oh, Jenggaluh, begitu. Ini UMKM-nya namanya apa ini?
3: Akatsuki.
2: Akatsuki, ya. Begitu. Produk yang dihasilkan apa ini?
3: Carang gesing dan juga kletian.
2: Carang gesing ini ya. Carang gesing itu kita tahu berbahan baku dari
3: pisang kapok
2: gitu.
3: Telur sama roti tawar. Santan.
2: Oh, sama telur, roti tawar dan santan. Berarti pisangnya harus pisang kapok ya ini ya?
3: Iya, harus kapok. Kalau enggak kapok enggak enak, Mbak.
2: Oh, gitu. Kalau enggak kapok nanti harus kapok.
3: Iya.
2: Oke, Jenggaluh ini berkaitan dengan carang gesing dan kletian. Ini alamatnya di mana, Ibu?
3: Di Perumpol Ringgowo, Blok D3, nomor 198.
2: Oke,
3: Sleman.
2: Oh, di Sleman gitu ya, saya pikir di Jogja. Oh, di Sleman. Ini buat usaha carang gesing ini dari turun temurun begitu atau mempunyai apa ya, ide sendiri begitu, Ibu?
3: Saya sendiri khususnya itu punya ide sendiri karena sekarang
2: gitu
3: jajanan jadul itu kan kelihatannya udah langka.
2: Iya.
3: Ya, saya mulai tahun 2020. Itu tak nyoba
2: buat gitu.
3: Buat terus ternyata banyak peminatnya, terus ada pesanan buat latihan kur, buat pengajian, macam-macam lah, arisan gitu.
2: Oh, awalnya begitu kerasa enak, akhirnya keenakan untuk membuat terus dan menjual gitu ya.
3: Karena saya titipkan di itu apa? Yang di
2: penjualannya di mana, di
3: warung-warung
2: gitu ya,
3: jajanan pasar.
2: Gitu. Sehari produksi seperti ini carang gesing berapa ini, Bu?
3: Kalau dulu awal-awal itu sampai 100.
2: Oh, sampai 100. Yeah. Kok awal-awal sampai 100, sekarang sudah lebih?
3: Malah enggak nganu.
2: Enggak sampai 100.
3: Enggak sampai. Iya.
2: Oh, gitu. Kenapa ini?
3: Mungkin udah ada jajanan yang sekarang dikatakan apa?
2: Kekinian.
3: Sekarang gitu, pisang ya. Pisang kepok itu sekarang digoreng dikasih apa itu
2: keju.
3: Nah, itu yang lebih apa, lebih
2: tertarik
3: dominan anak-anak gitu. Remaja itu paling suka yang manis-manis.
2: Oh,
3: itu
2: kayak gitu. Yeah. Tapi apakah mungkin ya carang gesing begitu terus pernah nggak ada inovasi karena kekinian, banyak kekinian begitu terus dikasih keju lah misalnya kayak gitu, pernah nggak dicoba begitu?
3: Belum pernah, karena kita melihat aslinya.
2: Oh, aslinya, nah, gitu,
3: aslinya
2: ya.
3: Jadulnya.
2: Jadi
3: itu
2: mempertahankan kejadulannya gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Itu.
2: Okay.
3: Kalau dikasih mungkin tambahan ada kelapa muda atau nangka.
2: Untuk kaitan pisang kepoknya ini, apakah ada di sekitar Ibu untuk pembelian bahan bakunya?
3: Sudah ada langganan.
2: Sudah ada langganan,
3: iya,
2: gitu ya, enggak repot-repot ya.
3: Iya.
2: Jadi ini benar-benar kapok gitu,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, kalau enggak kepok saya enggak mau.
2: Oke. Okay. Iya. Ini dibungkus dua begini ya, Bu ya?
3: Iya. Memang saya buat paket.
2: Terus Ibu, untuk mempertahankan, karena ini produk-produk jadul ya, ini rivalnya adalah produk kekinian. Apa yang Ibu lakukan untuk mempertahankan produk ini?
3: Tetap kita pakai bahan yang zaman dulu. Istilahnya sekarang kan carang gesing ada yang pakai mika, terus didang katakanlah, dibungkus itu. Tapi itu tidak apa ya, rasanya udah beda dengan dibungkus dengan daun pisang
2: seperti ini ya.
3: Daun pisang, terus nanti ada apa, daun

0: sedikit. Nah itu beda sekali. Saya sudah pernah nyoba pakai mika kecil, yang mika kecil, terus saya lemei daun pisang, terus dikasih itu lagi, rasanya tetap beda.
1: Gitu, dan jadi tetap ini, mempertahankan ini ya.
0: Dan ini bertahan sampai nanti jam 7 malam nggak apa-apa, Mbak.
1: Oke.
0: Itu gitu ya. Soalnya air yang saya pakai itu bukan air mentah, tapi memang air mateng.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Air mateng itu saya apa? Buat santan.
1: Buat santan.
0: Nah itu saya buat untuk jalan kesini.
1: Jadi mateng lagi ya, begitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi tanak nih orang Jawa.
1: Tanak nah, gitu tanak, ya. Oke gitu. Baik, luar biasa ternyata mempertahankan kejadulan ataupun tradisionalnya itu penting sekali begitu ya bagi apa Jenggalo ya begitu ya. Baik, Jenggalo terima kasih sekali ini sharingnya, dan paling tidak mungkin pesan juga buat teman-teman pelaku UMKM yang juga mempunyai produk jadul begini seperti apa biar tetap semangat nih mereka.
0: Ya, gini, kalau saya sekarang memang kita sekarang era ke globalisasi gitu ya. Terus kita harus inilah, harus apa, ojo nganti apa namanya ketinggalan zaman. Yeah. Tapi dengan ketinggalan zaman itu kalau kita tetap melestarikan budaya, melestarikan apa yang pernah kita berikan, kayak contoh kipo aja. Kipo sekarang ada model yang lain ya, ya Mbak ya.
1: Okay.
0: Nah, itu jadi memang kita harus tetap melestarikan apa yang pernah menjadi budaya kita waktu zaman dahulu. Itu jadi tetap melestarikan
1: gitu ya. Baik, terima kasih sekali sharingnya pada kesempatan kali ini ya, Jenggalo ya. Matur nuwun, semoga usahanya tetap laris manis.
0: Amin.
1: Begitu ya. Matur nuwun dan sutresno budaya. Demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Roma Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Di hari Jumat ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti siaran sholat Jumat. Lokasi masjid ada di Masjid Suciati Salimah. Kemudian juga menghidupkan temanya menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terlupakan bersama dengan khotib Habib Abdul Qadir Assegaf, muazin Ustaz Fatwa Ma'ruf, Imam Ustaz Naufal Zonal Askia. Dan sembari kita menunggu, kita akan bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta sembari mendengarkan lagu-lagu bertemakan rohani Islam, dan juga kita akan segera untuk mengikuti siaran sholat Jumat.

0: Ojo lali sesok setu tanggal 18 Juli ngeterke aku ro bocah-bocah melu lomba mewarnai karo mendongeng yo.
1: Loh, Sinta karo Harun melu to?
0: Lah iya no pak, Sinta melu lomba mewarnai sebabe umur iki 4 tahun tekane 10 tahun sarate alat nggawa dhewe. Terus si Harun pak melu lomba mendongeng umure kuwi seko 7 tekane 12 tahun. Isine iso cerita rakyat, fabel utawi ceritane dhewe. Mengku diajari yo pak yo.
1: Ya, apa iki? Cocok kanggo bocah-bocah.
0: Wah iya no, pokoknya menawa melu dongeng ceritane dilarang ono kekerasan, diskriminasi, terus kalimat sing ora pantes kanggo bocah.
1: Ayo, ndang daftar wae Bu.
0: Sik, iki nang flyer iki lho wis ditulis, pendaftarane 75.000 entuk maem terus jus,
1: rasa sangu sego.
0: Hadiahe kabeh kuwi sing dipilih juara harapan 1-3 lan juara 1-3 entuk tropi, piagam, alat tulis lan duit.
1: Nah terus panggone ning ndi kuwi Bu?
0: Kuliner Jogja Barat Pak, Jalan Ring Road Gamping Sleman. Daftarin yang nomor HP 08-3-1-3-999-660.
2: Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah. Seperti juga kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, masih kami nantikan hubungan untuk ibadah sholat Jumat pada hari ini, hari yang ke-17 Juli 2026. Nanti langsung dari Masjid Suciati Saliman untuk tema pada hari Jumat kali ini, menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terlupakan, dengan imam beliau Bapak Ustadz Naufal Zaunul Askia, dengan khotib Bapak Habib Abdul Qadir Asegaf. Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda, Taubatku.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihi salam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa. Padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan merana dan nestapa bagai layang-layang putus dari talinya. Ruh yang dahulu putih sekarang jernih, dan besok kembali dengan

Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan hari ini, Anda sesaat lagi nanti kita akan jelang untuk ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman untuk satu tema diangkat menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terlupakan dengan imam beliau Bapak Ustadz Naufal Zaunul Atsik ya, dan dengan khotib beliau Bapak Habib Abdul Qadir Asikah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat Masjid Suci Ati Saliman yang kami hormati, mohon izin kami dari pengurus Masjid Suci Ati Saliman untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi jamaah yang berada di dekat kotak infak, untuk dapat mengedarkan kotak infak. Bagi jamaah yang di depannya terdapat shof yang masih kosong, untuk dapat diisi terlebih dahulu. Jika ada buletin atau majalah yang beredar belum mendapat izin dari pengurus, mohon untuk dapat dicermati dengan baik. Perolehan infak Jumat minggu lalu yaitu sebesar Rp3.659.000. Dan kami sampaikan, insya Allah pada hari ini di Masjid Suci Ati Saliman akan dilaksanakan selapanan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kajian tafsir Al-Quran bersama Habib Umar Zaki bin Abu Bakar As-Segaf, Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri dan Ustadz Taufik, yang akan dilaksanakan nanti malam tepatnya pada pukul 19.30 setelah salat Isya, yang bertempat di ruang aula Masjid Suci Ati Saliman. Moga bagi jamaah yang hendak mengikuti kajian tersebut untuk dapat datang ke Masjid Suci Ati Saliman, karena kajian ini terbuka untuk umum. Dan terakhir kami sampaikan bahwasanya insya Allah pada hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Habib Abdul Qadir As-Segaf dengan tema menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terlupakan. Sekian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar.

0: أصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Alhamdulillah, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, kita berada di tempat ini bukan semata-mata hanya kekuatan kita, bukan semata-mata hanya keinginan kita, akan tetapi kita berada di sini termasuk hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mampu, banyak orang yang kuat, akan tetapi masih belum bisa hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau menjadi seorang utusan yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang paling mulia. Di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah. Banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita melupakan syarat cinta tersebut. Syaratnya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir zaman ini banyak sekali sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai terlupakan. Maka oleh karena itu Al-Fagir ingin menyampaikan beberapa sunah Nabi Muhammad yang hendaknya kita pegang teguh, yang hendaknya kita istiqamahkan, yang hendaknya kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang berpaling atau tidak mau melakukan sunahku, maka dia bukan dari golonganku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani bi siwakin khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwak." Apabila kita salat 2 rakaat menggunakan siwak, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Perlu kita ketahui bersama, coba tanya kepada diri kita masing-masing, adakah di antara kita yang mempunyai siwak? Adakah di antara kita yang di setiap kantong saku yang kita gunakan untuk ibadah ada siwaknya? Mohon maaf, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, siwak itu harganya tidak lebih dari 10.000, akan tetapi kita susah untuk melakukan itu. Maka oleh karena itu Al-Fagir mengajak hadirin semuanya untuk menghidupkan siwak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, di antara kita mudah untuk membeli rokok, di antara kita mudah untuk membeli pulsa, di antara kita mudah untuk membeli kuota dan paketan yang harganya ratusan ribu bahkan, akan tetapi siwak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harganya cuma 10.000, kadang-kadang kita susah untuk membelinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tasawwaku fa inna siwak mataharatun lil fam mardatun lirabb." Kita dianjurkan untuk bersiwak, karena apabila kita bersiwak, mulut kita akan bersih, dan dengan kita menggunakan siwak maka mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan ridha Allah, maka semua urusan dunia dan akhirat insyaallah dipermudah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian di antara sunnah yang dilupakan adalah salat 2 rakaat sebelum salat sunnah, sebelum salat fardu subuh, yang sering kita sebut dengan salatul fajr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sunnah fajr itu lebih baik daripada dunia seisinya. Akan tetapi kenyataannya banyak di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru tidak melakukan salat sunnah fajr, bahkan tidak melakukan salat fardu subuh. Wal iyadzu billah min dalik. malah ribut dengan dunianya, sibuk dengan dunianya. Padahal apabila kita melakukan sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nabi Muhammad SAW pula menganjurkan kepada kita, terutama di hari-hari tertentu, dan hari-hari tertentu diantaranya adalah hari Jumat. Apabila kita menghadiri sholat Jumat, kita dianjurkan menggunakan pakaian yang baik, menggunakan pakaian yang bagus, wabil khusus menggunakan pakaian serba putih, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, dari tiga sunnah menggunakan siwak, sholat sunnah dua rakaat fajr, kemudian menggunakan pakaian putih di hari Jumat, mulai terlupakan. Maka oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلال

0: Assalamualaikum warahmatullahi استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.
1: Baik pendengar, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman, Yogyakarta, dengan satu tema menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terupakan, yang sudah diantarkan dengan imam beliau Bapak Ustadz Naufal Zaunul Asqiyah dan dengan khatib Habib Abdul Qadir Asikaf. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Setelah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Salimah dengan tema menghidupkan sunnah Nabi yang mulai terlupakan. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas, tim teknik siaran langsung sholat Jumat mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat.

menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berkata,

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
7: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, pada siang ini cuaca cerah dan ini sangat cocok untuk melakukan perjalanan ataupun destinasi wisata. Baik Sutresno Budaya, siang ini kira-kira apa yang cocok untuk makan siang? Dikutip dari rri.co.id, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman mencatat tingginya produksi ikan sejauh ini belum diimbangi dengan tingkat konsumsi ikan di tengah masyarakat. Untuk itu, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan turut menggencarkan gerakan makan ikan. Jadi Sutresno Budoyo, jangan lupa untuk konsumsi makan ikan agar masyarakat bisa mendapatkan kandungan gizi dari ikan seperti omega 3 dan omega 6 yang mendukung kecerdasan otak, kesehatan jantung, dan pertumbuhan fisik anak. Sumonggo sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Sugeng midangetaken.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis, dan praktis. Aziz White.

0: Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Bentar lah, 5 menit lagi. Duh, udah jam segini. Kan ada UAS. Gimana nih? Bu, masih boleh ikut UAS gak?
2: Gak bisa. Kamu harus ngulang tahun depan.
3: Bijaklah dalam mengatur waktu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, semoga sinambi beraktivitas dan yang sedang melakukan perjalanan di jalan hati-hati, dan dapat kami informasikan bahwa pada hari ini ada kegiatan masyarakat Bekaka, yaitu pada hari Jumat ini dimulai pukul 1 sampai dengan pukul 6 sore. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bantul akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Ring Road Selatan saat pelaksanaan tradisi Saparan di Gamping Sleman sore ini. Dan ada pengalihan arus akan diberlakukan di dua titik utama, yakni Simpang 4 Dongkelan dan Simpang 4 Taman Tirto. Nantinya kendaraan dari arah Ring Road Selatan yang akan melintas di Simpang 4 Dongkelan akan dialihkan menuju Jalan Bantul dan Pojok Beteng Kulon. Dan masyarakat yang hendak melintas di kawasan Ring Road Barat dihimbau memanfaatkan jalur alternatif melalui Jalan Bibis maupun Jalan Bugisan. Tradisi Saparan Bekaka akan digelar di Gunung Gamping, Kalurahan Ambar Ketawang. Dalam acara tersebut, boneka Bekaka akan dikirap, kemudian disembelih. Kemudian untuk prosesi kirap, lalu lintas Jalan Wates kilometer 4,5 hingga kilometer 6, mulai dari Simpang Pelemguri hingga Simpang Depo Ambar Ketawang Kapanewon Gamping akan dialihkan. Pengalihan akan dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga 6 sore nanti. Ruas jalan diprediksi akan padat dan pengendara dihimbau melewati rute-rute alternatif. Ya Sutresno Budoyo, sak meniko bersama saya Betty Damayani dan Jeng Dita. Sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Pro 4 FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-mm. Bang Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten kita, seribu punten ya, kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf kita MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan, cuman tahu bulat aja yang dadakan ya kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantunan
1: pantun,
2: ya kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo.
1: Betul.
2: Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling nggak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti. Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh 2 jam.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Di hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Zulkarnain ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, dari pembina Kopan ya, komunitas ya, pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro 4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Pro 4.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya terkasihan sama yang lainnya, pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang, dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya, nama panggungnya Cek Jul.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya, boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan, daripada kita ngopi begini begitu, ya kan. Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya enggak?
3: Ada manfaatnya kan. Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi tu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina

0: Terpu Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cik Jul?
0: Nah, yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih, seulas pinang. Nah, yang selanjutnya, ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Oh, insya Allah. Kapan tuh, Cik Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
1: Oh, jadi kalau,
0: ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana, Cik Jul, di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikutsertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati gitu. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya pancing lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Itu saya. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu, Cik Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya dibiasakan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita pancing dengan
1: pancing-pancing. Baik.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Ada
0: hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai direkam ulang. yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur peraturan yang dibikinnya tadi.

0: andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, nah ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat. Gitu.
1: Oh, baik, baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata.
0: Ya.
1: Ayah, banyak kan kosakata gitu ya. Cek
0: Betul, betul.
1: Julia. Oh, baik, baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga, Cek Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun
0: Ya.
1: jenaka. Niat hati tidak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu
0: Ya,
1: ya.
0: betul. Benar, benar.
1: Untuk menghargai perasaan dengar gitu ya.
0: Ya.
1: Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cek Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu?
0: Nah,
1: Nah, untuk memudahkan nih.
0: yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Oh, baik, baik.
0: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan. Jadi
1: Yang
0: mau kita
1: berkenaan ya.
0: Nanti kita akan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur.
0: Jadi
1: Oh, itu kumpulkan lo yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh, oh, lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tidak di meja kopi, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Oh, jual mau pit beli contoh
0: Yang
1: gitu
0: itu
1: enak.
0: betul.
1: Sautan dia enak. Oh. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni apa namanya pantun ini yang harus dikedepankan Cik Syul.
0: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Ada.
0: Ya. Yang
1: Adab
0: berikut.
1: dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cek Jul, ada ramanya.
0: Betul. Contohnya begini.
1: Contohnya?
0: Ya, contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak. Tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan di belakang. Tinggi gunung besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Julia. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
0: Harus pasti, karena
1: pasti.
0: Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul, betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
0: Nah, karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Wah, Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya, Cek Jul. Singkat. Cek Jul, kalau diperhatikan ya, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut ya kan, nengok gempuran sih bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cek Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cek Jul juga yang ahlinya, enggak selama tiap enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cek Jul.
0: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Wah,
0: memang susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini. Kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu. Kita ambil 10,000 sajalah. Saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan. Karena kan orang ini kan gini. Orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Oh benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cek Jul.
0: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tu ada gak, macam mana bila nak sembang ni, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tu ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan keraton Amantubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah, gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cek Jul? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cek Jul. Cek Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cek Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cek Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah beserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cek Jul? Ada silatnya atau silat lidah aja?
0: Ya kan, sir. Kau dapat tidak lidah nih.
1: Jinak-jinak opati
0: saya, tak? Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Oh iya ke? Habis ya tu.
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh itu dia silat lidah ya. Tak nak putus-putus lah. Baik.
0: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi, biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Pasti udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya gitu juga punya panggil ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Uci sayang,
4: Amar Aki,
3: Bang Aki nggak lamar?
4: Siapa nak nama anakku? Siapa?
3: Apa itu? Cuma gagang.
5: Pak, tapi mau iya, Pak.
3: Lama sih, nge.
4: Siapa? Hah? Siapa paling-paling nama anakku nih?
5: Iya, tapi lamar kan?
3: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Yata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran Perjaringan Suara Budaya Nusantara, yang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943, kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan, panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapa pertanyaannya, Bu Abang ya? Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Mbak Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Oh, baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi
3: ya,
2: di mana, Kak Ayu?
3: Sama Abang juga di Perumbat RRI Jakarta. Sama.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Cek Jul. Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Iya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya melihatkan diri Pontianak ini, orang Pontianak juga berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada pesan aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Apa malam terang benderang. Jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu nggak kenal atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas sih kayu
4: ya agak jelas
3: saya coba ulangi
2: ya. Ulangi kayu
3: taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau Mbak Fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup, Kayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya. Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih, Cek Jul. Tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jul. Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana? Tempat nak roh nih.
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah sedih ini apa, pakai tulisan, kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara dulu. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, daun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya.
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Indah, betul. Nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap.
1: Ya, kita buka lagi. Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya, itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember, ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah, kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup, ya. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Ya. Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya, jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Kajian Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tak apa gitu ya, Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ni kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya, begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tu, Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul, kawan-kawan?
4: Kami di sini ni, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi, bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong, kalau dari suku yang lain, saya bilang, bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi, karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanyakan seni pantun. Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau matan lokal atau apa gitu, Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOG.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya, Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngabis. Tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu cik
1: Julia.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi, Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya. Ya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jo. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu dah apa menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, begitu satu habis bait pertama lawang.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri? Atau kita angkat dari Jakarta aja?
2: Dari Jakarta aja ya.
1: Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa Redet. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam, Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pakai pantun boleh nggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Jawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Bagar si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati.
5: Mantap.
4: Kalau memang belajar pantun, cukup kita ketemu di gelap kopi.
2: Sambil kopi, Mawati ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan juga ada di Kuburaya gitu ya, Mopit ya.
2: Baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Mopit.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wari ya, boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay. Yeah.
4: Ya. Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain mungkin ada 5 ada 6 berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Oh. Wow. Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: biar makin rame. Ya, karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah, atau kuno. Silakan.
4: Ya siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok gua apa, burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Siri arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekakak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nom Budaya Tasis Sarangan Kula Andita Rizkia.
2: Betty Damayani.
1: Nah, setelah sebutnya kalau tadi kita sudah bergabung dengan RRI Perompak Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, Mbak Betty. Nah, kali ini kita akan segera mendengarkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara. Namun nanti setelah Irama Budaya Nusantara ada Suko Sami Suko, tidak bersama kami berdua, tapi bersama
2: Jordan Talaksoru.
1: Karena kami berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu dari Irama Budaya Nusantara. Nanti bersama Cika Marsha kita berdua pamit undur diri. Nanti kita akan ketemu lagi di siaran berikutnya. Ngatur Mbak Betty? Kita berdua pamit terlebih dahulu.
2: Betty Damayani pamit undur diri.
1: Andita Rizkia pamit. Cengdit pamit. Sugeng siang. Matur nuwun.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
5: Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Makanan khas di Nusantara.

Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: Aisyah Raugut Kalifuse.
1: Ke mana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, napa karya balik?
3: Oras dongan, puha kabar muna?
4: Puha barakan-rakan mendung.
5: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
8: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD telah menyalurkan 110 ribu liter bantuan air bersih selama periode Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 1.387 warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Bumi Projo Taman Sari. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul mengungkapkan penyaluran air bersih tersebut bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari saat musim kemarau. Total sudah ada 5 kelurahan di 3 Kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut. Beralih ke informasi lain. Pemkab Sleman dan BPJS Kesehatan Cabang Sleman menggelar gerak sehat program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di lapangan Pemda Sleman. Rangkaian kegiatan gerak sehat Prolanis meliputi senam bersama GSP 335, gerak sehat Prolanis 335 atau interval working training, edukasi kesehatan dan mentoring spesialis bersama dokter spesialis penyakit dalam serta pemeriksaan kesehatan. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan, gerak sehat Prolanis merupakan wujud kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, upaya promotif dan preventif menjadi kunci untuk menekan risiko komplikasi penyakit kronis sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Bari Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sugeng sonten seterusnya budaya. Sore hari ini kembali lagi hadir saya Jordan Talaksoro ya, kembali menyapa Anda di Suko Sami Suko. Panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gimana kabarnya seterusnya butuhnya? Semoga sehat semua. Hari Jumat panas-panas sih. Srengenge kuwi. Memang panas banget tadi siang. Sampai sekarang juga mataharinya masih bersinar terang sekali. Ngentang-ngentang ya seterusnya butuhnya ya. Yang jelas jangan pepanas. Nggak nanti malah sakit gara-gara kepanasan seterusnya butuhnya. Ngadem bareng di Suko-Sami-Suko sampai nanti jam 5 sore udah tak siapkan dua lagu pilihan. Seperti biasa langsung dipilih aja ya seterusnya. Butoyo. Yang pertama Ojo Sembrono atau yang kedua Ngupayakne. Pilih yang mana? Ojo Sembrono atau Ngupayakne? Silakan WA di 0895-0144-1066. Voice note gak lebih dari 1 menit ya. Teleponnya 0274-540-333. Monggo, silakan udah tak buka teleponnya. Satu, yuk bunyi lagi yuk. Semoga beda nih. Dua, sekali lagi bunyi yuk. Sampai tiga. Nah, yuk kita angkat siapa ini? Halo, sugeng sonten, suka sami suka. Aduh.
1: Rasain lo.
0: Aduh. Yo sesok peng loro wae nek ngono kuwi.
1: Peng 10 sih aku angkat tangan. Jangan peng 3 tak enteni sak tekamu.
0: Oh. Jordan ki padakan ya. Gusti, Gusti.
1: Jordan.
0: Sehat Bu, panjenengan nggih sehat to?
1: Nggih, paring donga panjenenganipun.
0: Injih, sudah mandi belum?
1: Wah, mengko nek yane ya urung.
0: Lah, ya makanya saya tanya.
1: Belum waktunya.
0: Oh, belum waktunya. Jangan lupa pakai air anget nggih.
1: Oh, enggak pernah saya.
0: Ya, kalau enggak diseka aja enggak apa-apa.
1: Ini lagunya
0: yang kangen. Ojo Sembrono atau Ngupayak nih?
1: Wih, tak Ojo Sembrono,
0: weh. Ya, gini. Nah, kok kita ngomongi diri sendiri ya?
1: Ya iya, saya marah. Anu sopon ya, anak sini. Ya, wakain dulu saja. Salam-salam.
0: 10 aja ya.
1: Ya, peng 10.
0: 100.
1: Cepat nangin diri mulia Rama Heri Sadono Dahyono Wirasaben Bapak Rama Yuwono Mato Diarjo Bapak Supoyo Mas Adi Klaten Mas Adi Poncosari Mas Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo Ugi Mas Gilas Mbak Buyut Juru Gentong Mami Satika Halumi Dimas Dirjo Sumarto Ugi Kakem Bapak Sri Katon Kota Gede Mbak Siti Bangun Papan Ugi Mbak Anggun Anak Wadianti Di Supriyati Bunani Gaduri Dah Noyo Romo Romo Suro Mbak Suro Sebedik Sri Supatmi Mas Adi Ponsosari Bu Sri Utami Bapak Kationo Mbak Tarmi Mbak Kartisi Om Bening Mbak Tipe Suyayu Kwenik Kan Suyayu Parit Om Kalian Bulik Tujo Bapak Sumar Mbak Dio Bapak Sadio Mak Ijem Ibu Sri Yusirup, Diajeng Widiang Ingse, Diajeng Januase, Dimas Yanto Sayegan, Dimas Yanto Tandiaban, Mbak Ate Goprak, dan Romo Yuwono, Romo KRT Prodo Haji Kusumo, wonten pengasih, Prayogi, Kagem, Sedoyo Kemawo.
0: Inje, siap.
1: Kagem Najer.
0: Nge?
1: Ngantos pari, purno mangke, sinal sora. Orang gocek mesti amem.
0: Nah.
1: Kanan-kanan ini rasa mendingan.
0: Ya. Siap, matur nuwun. Sami-sami, matur sembah nuwun, Bu Dija. Sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng santan, suka sami suka. Kula suka Dimas ganteng suka. Sedaya sami suka suka.
0: Ampun Sembrono.
2: Bunda Dwija, ampun Sembrono.
0: Wah, itu foto siapa laki-laki itu ya?
2: itu toh? Ada deh.
3: Wah, aku sudah melihat foto laki-laki itu bersama dirimu.
2: Kepo amat sih.
3: Apa yang kalian lakukan? Jujur.
2: Pokoknya begitu.
3: Iki marek ke mbayang ke opo-opo iki. Sing ngrungokke.
2: Aja nggugah kremi.
3: Nah, ngono kuwi pokoke tahu sama tahu ya.
2: Iya.
3: Monggo Budhe, lagunya yang mana?
2: Lagune Aja Sembrono.
3: Oke, siap. Salamnya buat yang itu ya.
2: Bunda aku Dwija tadi.
3: Yang itu enggak. Noyo,
2: Pak Menek, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, lajeng Pak Untung wonten ing sami galung nggih, yang buat lajeng Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yono Martodiarjo, Rama Prajo Swasono. Pak Murjono, lajeng Ki Kumbakarna ke Joko Bodho, Mbak Yono Wirasaban. Lek Gono Mbak Neglendi. Lajeng Mbak Titut, Mbak Tuti. Titut kali Mbak Tuti jenten nggih.
3: Beda lah namanya, jeda beda.
2: Oh iya.
3: Gimana sih?
2: Kami Sartika Monga, Bu Gu Praase, Bu Sri Bonagung, Sri Utami. Lajeng Kang Gilas, Pak Samyo, Pak Sunar Swardi, Pak Sagio, Pak Jono, Pak Yanto Pahit Bulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Kurian Gemes yang ganteng. Lajeng Sinten Malingge.
3: Sinten Malingge.
2: Bu Tarmi, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni,
3: okay.
2: Bu Atun, Pak Muryanto.
3: Okay.
2: Lajeng Pak Kirno, Pak Widodo Merbah, Pak Sugeng Riyadi, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Pak Suka, Bu Suka, Prayogini pun kagem sedaya kemawon.
3: Siap.
2: Sugeng sonten ampun buka wadi nggih. Mengen ndak ditukane simbah.
3: Siap.
2: Atunun.
3: Sami-sami matur sembah nuwun Bu Dewa Gianti. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Nggih, menika kok langganan terus nggih. Bapa sinten nika?
4: Iki Rungkun Merdo.
3: Oh, Bapa Rungkat. Kabarnya gimana Pak Rukun Wardo?
4: Banget geng-geng.
3: Nah, gitu dong. Monggo ki.
4: Lagune nderek ibu-ibu kalau mau bisa kali tante bagian ini. Kagem kesian kali kalau pintu ini. Kagem gunani bajuri, Bu Utami, Bu Sri Punagung, Bu Mami engkang muah-muah. Bu Tijo, Sak Putra, kagem Bu Supriyati, kagem Bu Sasmito Murti, kagem Bu Mugoy Romo, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Tarmi, kagem Romo Juwono, kagem Widodo Budu, Mas Kasiono Imbulawen, Mas Pamat, Mas Ibu, Mbak Suro, Pak Sunardi, Pak Sumar, Kijogo Bubu, Mbak Man, Sedaya Janipun, Kagem Kijogo Ki Bandung, Bondoso, Kagem Busur, Miki Bu Dwi, ini sekulan program itu loh.
3: Sinten ge?
4: Biasa, agen Pak Tasyo, Pak Tugyo, Pak Tumudi.
3: Inje.
4: Pak Tasyo, Pak Gemset, Doyo Kemawon. Oke, nanti agen Romo. Haji Ngadiono Sarimbit.
3: Inje. Sami-sami matur sembah nuwun Pak Mariono. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
5: Geng sonten suka sami suka.
3: Nggih, bakul wajan masuk.
5: kula suka panjenengan. Sedaya sami suka.
3: Iki kok ya masuke keseringan to ya iki?
5: Lah ya yaene kok ya.
3: Wayahe.
5: Wayahe.
3: Kabare gimana, Kang?
5: Ya alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Gimana keluarga sehat toh?
3: Sehat. Gimana makan masih enak?
5: Oh, masih kokoh.
3: Dadanya enggak sesek kok?
5: Ora.
3: Oh, kantongnya bolong apa ora niki?
5: Oh, ya wis bolong yen
3: wiyen. Wah, wis ket biyen nek kuwi.
5: Saking suwene.
3: Monggo lagunya yang mana, Kang?
5: Ya aja sembrono kuwi mau kok ya.
3: Iki nggo sapa lagune?
5: Ya kira kon rega iki mau.
3: Oh. Do, padha le ngonekke ki aja sembrono. Lah kepiye ta ya?
5: Lah ya ora tekan kalah sama
3: ya. Ya wes salamnya buat siapa?
5: Udwijo bagian di tadi ya. Ada Mbak Guro, ada itu Bu Supriyati, Marian, Mas Ibul, Pak Supoyo, Pak Wening, Pak Cingadeno sekalian, Kristin, Pak Puji Graito, Ki Joko Budo, Ki Joko, Ki Kumbo Karno, Ono Gae, apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Jur dan Talaksono.
0: Injih, menika kali ibune sinten?
1: Nika Mbah Ijem Babatan Piyungan.
0: Oh, jenengan baru masuk ini ya, telepon ya?
1: Iya.
0: Kabarnya gimana Mbah Ijem?
1: Kabare sae-sae kemawon, biasane namung WA kok.
0: Ah, nggih. Niki jenengan terima kenteng awak mboten?
1: Tasundi?
0: Kenteng awak.
1: Kenteng awak.
0: Ndandake awak.
1: Oh, ndandake awak.
0: Heeh.
1: Napa jenenge sing ndandake awak napaipun?
0: Awake kesel.
1: Amriki kula pijeti.
0: Waduh, lem bayar iki bingung.
1: Mboten sah bayar.
0: Waduh.
1: Kula niku nggih tukang pijet e.
0: Lah ya malah ra kepenak.
1: Niki anu lagune kula nderek ingkang nomor setunggal wau.
0: Siap. Kintun-kintun kagem sinten, Mbah?
1: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Wadiyanti, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Ibu Salimah Jalan Pleret.
0: Nggih. Okay.
1: Terus engkang dalem wonten pendhem niku Mbak Yani kali Mbak Rup. Enten babatan niku Mas Bambang kali Mbak Parinten. Kali Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
1: Mbok menawi midhangetaken. Nggih, ngoten mawon, matur nuwun sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Inggih sami-sami nge. Matur sembah nuwun.
1: Kula omahe cedhak ngene Pak Yanto kula iki.
0: Oh, ngaten nggih, siap, Mbah. Matur nuwun. Mbak Ijem. Kita lanjut lagi ke WA dulu ya, Sutrisno Budoyo ini yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Pak Yuwono, sugeng sonten. Inggih, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Werdo. Terus ada Bu Dwijo, Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januase, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, kalian Pak Sumar. Ada siapa ini? Daldi Ra... siapa nih? Oh, Mbah Jenggot toh, walah kok namanya angel banget di save ini. Salamnya buat Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Sarowi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Ki Erjana, Ki Basiran, Mbah Likin, sama Mas Ngadimin, Sugeng Laras. Nggih, Mbah Ijem tadi sudah ya, voice note ya. Sekarang yang voice note ada Mbak Anggun, kita dengerin.
2: Assalamualaikum, Mas Ian, Mas Jordan, Mbak Anggun, Aksan Jepo Sam Supo. Lagunya dari Aksan nanti ya, yang siap diuter ya. Salamnya ringkas saja, salam semuanya saja, salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Kakak Mak Jordan, Mak Tugas, ya semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu lagunya nomor 1 ya. Ojo Sembrono ini Sutrisno Buto yang paling banyak di request. Langsung gak pakai lama, ini dia di Suko, Sami Suko.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil lele.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro seterusnya butuh di suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Yuk lanjut lagi. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung ya seterusnya butuh ya. Di jam 15:35 waktu Indonesia Barat, 4:05 ya seterusnya butuh ya. Monggo silakan yang bergabung lewat WA boleh 0895-0144-1066. Kalau mau telepon 0274-540-333. Lagunya yang berikutnya tak keluarkan, Dukun Asmara atau Ego, pilih yang mana? Dukun apa Ego? Dukun Asmara maksudnya. Ini teleponnya tak buka ya. Monggo 0274-540-333 seterusnya butuh ya. Atau WA-nya di 0895-0144-1066. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Halo Sonten.
0: Siapa ini?
1: Kulo mas.
0: Kulo, Sinten?
1: Kulo nuwun.
0: Monggo Sinten ya, ge? Nah, Sinten ge, kulo. Kulo Sinten, kulo nuwun. Ge monggo.
1: Ora rampung-rampung.
0: Ora rampung tekan sesok lebaran.
1: Oh iya,
0: udah. Gimana Mbak Mecing?
1: Mana ya mas? Nek nonton Bekakak saiki.
0: Wah, waduh padet tenan nek kuwi. Dalane mesti ya.
1: Wis ya on... mau lewat jalan wates.
0: Niate arep seneng-seneng malah emosi malah ngono.
1: Enggak nonton yang ring road loh.
0: Ah iya. Wis rampung kok, Mbak?
1: Kan lewat ring road.
0: Sik-sik iki acarane wis rampung apa urung?
1: Belum, baru mulai.
0: Oh, baru mulai. Berarti ngepaske suko sami suko to iki.
1: Habis.
0: Oh.
1: Biasanya habis asar.
0: Oh, habis asar. Nggih, monggo Mbak Titut, lagunya yang mana?
1: Ego.
0: Dukun ya.
1: Ego.
0: Dukun.
1: Moh.
0: Ayo dukun.
1: Moh.
0: Dukun. Ya, salamnya buat siapa?
1: Pak Yanto duwe. Pak Yanto berapa?
0: Pak Yanto kathah nek Pak Yanto iki. Gari milih.
1: Kok gari milih?
0: Lah yo saking kathah ya to.
1: Kayak yang biasanya yang itu Pak Yanto sayakan sama yang
0: tanah
1: itu.
0: Oh, yang gak usah disebut nanti masuk orangnya.
1: Gitu ya.
0: Gak usah disebut.
1: Masuk bisa masuk.
0: Oh bisa, makanya jangan.
1: Oh ya ras itu.
0: Gak usah, wes pokoknya.
1: Ya ada Budi Wagianti. Terus Kang Gila.
0: Terus?
1: Kang Gila hiu Kang Giono.
0: Nah, podo buai. Podo wae lengkuas karo Laos ki apa bedane? Ya podo wae. Siapa lagi?
1: Iku Mbak Karno ki lu kon wedo ada Mbah Noyo. Mami Santika Mas Rian. Terus apa mana ini? Minta kon ngirim itu.
0: Sapa? Monggo dieling-eling.
1: Apa mana?
0: Ya monggo. Terus
1: mana
0: sih tropi
1: kali mas? Yang belum kesukur masuk yang semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya tak tunggu lagunya apa nih? Iya aku seneng.
0: Oke okay, siap. Sampun. Matur nuwun sami-sami. Halo Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
2: Sugeng Suri, selamat suri.
0: Yo ngalah gusti, pahit tenan uripku. Wis pahit. Mau mangan apa jajan kok rasane koyo wis basi saiki kok entuk telepone ngene.
2: Kok kaya ngopo telepone kok?
0: Ya kok ngene iki pokoke sing ora kanggo jaket.
2: Apa sing mlebu HP sing pait-pait.
0: Dereng.
2: Ora nganggo jaket iya nih.
0: Ora nganggo jaket to?
2: Ora.
0: Nganggo napa niki?
2: Jaket kulit.
0: Tuh, kuwi to. Sumuk apa, Mbah? Sumuk apa?
2: Sumuk.
0: Walah, wis cerak gunung lho padahal. Wis dhuwur lho, masa ya sumuk.
2: Sumuk kan ya.
0: Apa
2: lagune iki?
0: Lagune Dukun Asmara atau Ego.
2: Wis Dukun Asmara kuwi.
0: Wah, nek merdukun iki mesti nomor 1.
2: Iya.
0: Nah, salamnya buat siapa?
2: Oh, sing bareng mau yo.
0: Mbak Titut.
2: Oh, Mbak Titut.
0: Heeh.
2: Ya, Mbak Titut, Mbak Pipit. Mbak Andin ki suara mlebu ki ning ndi?
0: Oh, katoke moraman ning ndi
2: ya
0: iki?
2: Wongnya rasa murah lagi kaya aku, murah itu.
0: Murah itu. Siapa lagi?
2: Siapa nih ya?
0: Lagi. Sinten mulai
2: ini. Suara tak sopo, kita sopo nih.
0: Ayo no.
2: Ya Mbah Kumbakarno. Remotuga, Rembah Yono. Rumah singat Yono Romo Tujo, Pak Sipaimin. Nanti menen Pak Da, Pak... Apa? Pak Sumar. Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbak Suro. Baru Pak Sunardi Mursari. Wonten Pak Imbang, lalu Pak Kasiano Bolawen, Pak Toro, Mbak Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbak Asih, lalu Kang Gilas, lalu ada Mbak Imbah Ijem, Pak Widodo, Berbah, tanggane iki Pak Yanto wi.
0: Nggih.
2: Pak Yanto karo Yurgi, Mbak Ana Yusiro, Pak di Bandung Bondowoso, Pak Tukap karo Pak Sudar Dasilan, Pak Tukap karo Mbah Giman, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Supoyo karo Mas Ardi Laten Timur, Bu Sakinem, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Sijo, Bu Wagianti, Pak Rim, Pak Wening, Mas Tiro Gendeng, karo Pak Sunaryo Purbosari. Pak Dipaimin mau wis, Pak Dipaimin.
0: Dereng.
2: Ono yo kabeh wae yo Gus yo.
0: Siap.
2: Gudiwian iki. Cuma-cuma iki biasane.
0: Wah, ya memang nek dino-dino jemuah sing keramat-keramat iki kudu dhewe. Nggih.
2: Kok sing medeni-medeni iki.
0: Heeh. Sing telepon yo medeni iki. Kaya vampir.
2: Nyare medeni. Telepon yo medeni.
0: Potro-potro. Matur nuwun.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Sugeng santen suka sami suka.
3: Santen sugeng suka sami suka.
0: Ulah langgayannya bisa masuk ini lho.
3: Lagi capek-capek Mas Gus kan.
0: Heeh, gimana kabarnya Mbah Man?
3: Alhamdulillah saya sehat.
0: Saya sehat.
3: Barusan tadi kontrol dari warga ya, dan ngatakan ke sekarang ngomah.
0: Hasilnya gimana?
3: Ya, saya baik, alhamdulillah.
0: Syukur kalau sehat. Monggo. Lagunya yang mana Mbak Man?
3: Dukun Asmoro.
0: Oh, Merdukun ya?
3: Ah, Merdukun ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
3: Menurut kalangan yang nom-nom. Jadi dukun-dukun ke.
0: Oh, kok dukun. Cinta ditolak dukun bertindak.
3: Iya, bertindak.
0: Mangga.
3: Salam-salam. Mbak Tidak tahu mencing kunon. Sama sekali. Teman-teman ngayo. Pak Dipaimin ki cukup itu. Pak Mujiono, Pak Mujiono. Teman-teman Mas Ipul. Lajeng kagem Kang Giono. Kalahkan Romajinya Giono. Tak tinggal guna ni baju beliau teringgal pengenah. Pak Joko, bukan gangguin dengan semak nanti. Lajeng Pak Spon, nonton Windu, teringgal Pak Jadi, lajeng kagum Bu Ribon Agung.
0: Okay.
3: Kagum Sinten Maling, ye.
0: Sinten Maling, ye.
3: Nah, gini pun kagam situ ya, mohon mas.
0: Siap.
3: Ini kagam Mas Duda, sugeng aja sugeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Man, sugeng sonten juga sami suko.
2: Saya malah kenggon gue dan gue tulanan.
0: Orang terima yang gue. Yuk, ngalah. Kabarnya gimana Pak Dirja Sumarta?
2: Alhamdulillah, warga Dirja Sumarta sehat walafiat, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Terus mundit dalam Jordanan.
0: Dalam Sutawiyasan, nggih sae.
2: Petri ben sae, Mas.
0: Pripun?
2: Tipe petri ben sae.
0: Langge to yo. Lagunya yang mana?
2: Napa mawon to, Mas?
0: Niki milih Dukun Asmara atau Ego?
2: Ego yo elek.
0: Dukun yo elek.
2: Nggih yo ra gampang.
0: Piye? Bingung. Akone. Bingung ora? Ayo.
2: Ya ego e, Mas, ayo nang meng loro.
0: Ayo meng loro.
2: Egois.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
2: yang kapan bensin tadi kok?
0: Tadi Mbah Man.
2: Oh Mbah Man.
0: Mbah Sinten mele sampun.
2: Mbah Noyo ya, ini sampun. Besok kan ngenai ular-ular masuk kayak SAG ke.
0: Oh HP SAG kok biaya. So ngenai tau si aneh ngendi.
2: Tenang masuk.
0: Wes pokoke percaya iki.
2: Percaya karo kanca lawas. Nggih, lajeng Bu sinten nggih Bu Dwija. Bu sapa ya?
0: Siapa ya?
2: Bu Widyaningsih wonten Kulon Progo, Mas. Lajeng Bu Siti wonten Bang Tapan. Kanca nglenggeng e. Prapat kok bahagian.
0: Siapa lagi?
2: Lajeng Mbak Titut kalau wau. Lajeng Mbak Pipit wonten Tandi Abang.
0: Nggih.
2: Oh, tadi gebang utawa gebang ora gange-gange malah salah ya disalah.
0: Lah nggih kleru niku Bapak.
2: Kok kleru pindho kok tak amati.
0: Lho, kan belum selesai le omong nggih kleru. Kok
2: gembah. Noyo Mbah Yono. Kaya apa kena terus.
0: Iki aja gawe perkara meneh nggih. Cukup, cukup, cukup nggih.
2: Cukup sing ngerti kowe wae.
0: Heeh, wis ya.
2: Tutup mulut kata mas.
0: Iya, wis pokoke ngono kuwi.
2: Ya lajeng Pak Sumar Sedayu.
0: Heeh.
2: Bu Wagianti mau tak bonceng tibake ning patok to Mas.
0: Wah, ora tibake ning kasur.
2: Wis ning fotomu to.
0: Heeh. Siapa lagi?
2: Lajeng Bu Nanik Bajuri. Rukun Werdo, Pak Supoyo, Pak siapa sih sukuan blogger kayak Pak biasa?
0: Siapa Mbah Man?
2: Mbah Man, orang sih di sini Mas.
0: Waduh kata ya sinten gih?
2: Senyok.
0: Pundi?
2: Senyok WAU berepet-epetan karo Mbah Supoyo wih lo.
0: Waduh, oh Mbah Suro?
2: Waduh, tua yang.
0: Waduh lupa, ya. lupa.
2: Ya wes, PR besok mana ya Mas ya?
0: Ya, siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka. Halo.
1: Halo.
0: Aduh.
1: Suka sami suka.
0: Inje. Inje ibu hampir dijeda ya bu.
1: Aku kini bonceng jadi terlalu dijok kena jalan kapur.
0: Senin ya bu, Senin ibu.
1: Aku nyeru. Mlaku
0: dhewe. Aduh mesake ibuku mlaku dhewe apa panas ngene iki.
1: Iya kok panase kaya ngene lho sumu banget.
0: Wis ning jaba panas ning jero atine ya panas mlego arep mlebu ngenteni suwi.
1: Iya iso tekan.
0: Nah, ngaten. Nggih, monggo Bu lagunya yang mana Bu?
1: Lagunipun nomor setunggal.
0: Nomor setunggal dukun ya Bu.
1: Nggih.
0: Nah, nggih siap.
1: Sinten salam. Rekening Bapak Azhari, Bapak Gading, Rama Adiono sekalian. Pak Tri Hartito. Kakem Rama Heri Sarjono, Kakem Rama Yu, Kakem Giru Kontredo. Kakem Pak Kasiono ing Bulawen. Pak Puji Graito, Pak Sumar Giono, Pak Sarjio, Pak Sumar Sayu. Pak Suwardi lajeng kagem Pak Bambang Sutra
0: Sutrano
1: Bambang
0: Sutarno
1: Sutrano lajeng Bambang sinten ten
0: Sutrano
1: lajeng Rano
0: sinten Bu nah, tak pikir ilang ya
1: yang buat lajeng Mas Ardi kali-kali pun kagem Bapak Tumidi Bapak RCG di Toko Bodo Pak C. Paimen kalian Cik Momo Mbak Sumar di Mutiono Pak Sabudo lajeng kagem Romo Tidak Subagio sekalian Ibu Rudini Ibu
4: Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, dan kakem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Keponagung, langsung Mbak Aceh Gopra, Mas Rian, langsung Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Yudi, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Yomodo, Yurati, Mami Sartika, langsung kakem Mbah Isem, yang mengenai Mbak Datan Tiunga, kakem Pak Sunarti Mursari, kakem Bapak Sukarjo, Bapak Sujan Gatilan, kakem Ibu Pipit, Ibu Sukarti Gomartani, Eyang Nisas, Mbak Andin, kakem Boten Kesukan Ugi, Bunda Dijo, kakem Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Agianti, Ibu Januarte, Ibu Mega, Mbah Noyo, Pak Weneng, Lajeng
0: Sinten ya, Sinten Malegi?
4: Lajeng yang selong tua itu ya, oke.
0: Sinten
4: Mas Wawan Harka, Lajeng Bapak Supoyo, Lajeng ya, kagem Sojo ya kemawan.
0: Siap.
4: Sami dan taken.
0: Injih.
4: Dan kalau suru juga menyayai tugas nantos hari purnomanke. Lantas dia ayam tentrem tak suarke.
0: Injih.
4: Langgong langkong. Utuh pula Alicia tanpa penaringan sehat.
0: Amin.
4: Injih ngaten kemawan.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Kita geser ke WA ya seterusnya budaya. Yang voice note dulu deh ada Pak Kasiono.
5: Suko sami suko sugeng sonten majodan. Kula Pak Kasiono Mbulawen Trogadi kinton salam katur Ibu Sri Utami wonten ing Jalan Parangtritis, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Dwico Karangmojo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Kulon Progo, Ki Resito wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Mbak Yeni wonten ing Patuk, lan sedaya para sedherek budaya sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Makaten Mas Jordan, matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut Pak Tupar.
6: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Jordan Talak Sero.
0: Nggih.
6: Dirantos salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusiru Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunanik Bajuri. Bu Mami Sartika Mungah Putu Tinjo Koyutan Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo. Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purojo Pak Kasiono Mbulawen. Lajeng Mas Mamate Mas Ipul Mas Rian Kemremes Pak Sarjio Pak Sakio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan lajeng Pak Sawiyo lajeng wonten malih Ki Kumbu Karno Kirsi Seto Romo Tujuh Sekeluarga Romo Ajeng Adiono Mane Glendi Ki Rukun Werdo Pak Rimbang saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jordan Talak Sero sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkene pilih kundur ngatos-atos kula sekarang nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Satu lagi ya. Ini Bu Tarmi. Mana nih Bu Tarmi? WA-ne.
7: Sami suko, kula suko, Mas Jordan suko, sedaya sami suko. Mas Jordan, Bu Tarmi nggih, nderek kinten-kinten lagu-lagune manut Mas Jordan mawon setunggal kagem Pak No Yono, Mbah Yono, Pak Sabino, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mbak Ana, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bandawasa, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Pak Sagio, Bapak Kasiono Mbolawen, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Berarti Bapak Tujas sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Adi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudan Basilan, Bu Sabinem, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Mas Jordan, Sugeng Makaryo.
0: Matur Nuwun. Kalau begitu kita ke lagu lagi ya Sutresno Butoyo. Ternyata dukun paling kuat ini yang banyak milih. Yus, gak pakai lama ini dia. Dukun Asmara di Suko Sami Suko. Matur nuwun sudah bergabung. Jangan lupa nanti sampai jam 5 sore lo ya tak temenin di Suko Sami Suko.

Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Perhubungan mulai memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani. Langkah strategis ini disiapkan demi mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun depan. Fokus utama persiapan terletak pada pengoperasian jalur layang atau flyover exit Purwomartani agar bisa difungsikan secara optimal dua arah. Skema ini dinilai penting untuk memecah kepadatan kendaraan di titik-titik krusial jalur nasional Solo-Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata DIY menyambut positif rencana bantuan pemerintah India untuk pembugaran Candi Prambanan. Koordinasi kini mulai diperkuat untuk mengantisipasi pembatasan akses wisata selama proses proyek berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi menjelaskan, proses konservasi kemungkinan besar akan mempengaruhi kenyamanan pelancong dalam jangka pendek akibat penutupan beberapa area. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, salah satunya adalah menggencarkan promosi destinasi wisata di sekitar kawasan seperti situs Ratu Boko, Laosan, hingga desa-desa wisata setempat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksarus terus Nobutoyo. Monggo yang baru aja bergabung sore hari ini, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Yuk kita lanjutkan lagi kebersamaan ini dengan dua lagu pilihan yang sudah saya siapkan. Silakan monggo dipilih. Yang pertama Sadar Posisi atau yang kedua Cinta Tak Terpisahkan, yang mana Saudara Nobutoyo? Monggo, silakan. Teleponnya tak buka di 02745403333. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Halo.
0: Siapa ini?
1: Kula Mbah Nemo Momo wonten Pajang.
0: Lo. Mbah ne sinten?
1: Momo.
0: Momo niku sinten nggih?
1: Kakake Mimi.
0: Oh, adine Mimi.
1: Kakake Mimi.
0: Oh. Kakange
1: sinten nggih?
0: Duwe kakang jenenge Mintuno.
1: Duwe kakang jenenge Mintuno.
0: Jenengan
1: sinten nggih?
0: Kula sinten nggih? Waduh. Siapa ya? Saya kok lupa ya. Saya itu siapa toh sebenarnya?
1: Kulo nggih dereng mangertos e.
0: Gimana toh?
1: Sing penting panjenengan sehat sedaya keluarga.
0: Injih.
1: Putrane pun saged ngendika adik-adik ngoten dereng.
0: Nggak maksud e ki ngoneke kancane nggih adik-adik gitu.
1: Nek kepengin adik ya ngoten dereng saged.
0: Dereng.
1: Dereng.
0: Mangke mawon. Lagunipun Sadar Posisi napa Cinta Tak Terpisahkan.
1: Nggih, cinta-cinta niku.
0: Oke.
1: Sesuk sedina sesuk radone iki op.
0: Lah nggih pripun?
1: Aku arep lunga ket jam 4 esuk e.
0: Wah, mau ke mana e?
1: Purbalingga.
0: Welok nan iki.
1: Nah, ini bengi paling rak dadene uga disetel sing ngrungokke Mbah Uti tok.
0: Nggih, enggak apa-apa. Hati-hati.
1: Telepon Mbah Putri iki.
0: Nggih, mboten napa-napa. Mangke jenengan mau sik nelpon saking Purbalingga.
1: Wis mboten tak telepon. Pokoke wis. Di op mau.
0: Nggih, siap. Lagunya udah. Salamnya buat siapa, Pak De?
1: Salam kagem Eyang Duwido. Wonten Pak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Mbah Noyo, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sri, Kang Gilas, Pak Sagio, Pak Sarjo, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagiati, Ibu Supriyati, Mas Ipul,
0: Romo
1: Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbak Suro, Mbak Gono, Mbak Bledi, Pak Sumar Sedayu, Mbak Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, wonten Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu, Mbak Yeni, Bu Rati, Bu Salama, Yusiru, Prayo, gini kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
1: Kemawon, Mas Dur.
0: Sami-sami matur sembanuun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten.
0: Iya.
2: Sami suko.
0: Siapa ini?
2: Panjenengan suko sedoyo sami suko.
0: Inje sinten?
2: Kula nuwun.
0: Nggih, monggo.
2: Niki sinten
0: nggih?
2: Sinten iku?
0: Tok. Ayo masuk.
2: Monggo, sampai ke Sari Taman.
0: Waduh, habis jalan-jalan to niki. Mboten kleru. Sore Mas Ipul Morama sehat?
2: Nggih, sami sehat iki no, Mas Sikeman.
0: Jadi bales ya.
2: Aduh. Ya, kalau mau nyupit dari mau dicupit.
0: Lah iya no, wis siap kene iki. Tahan pukul ya.
2: Konjang Magnificent ya.
0: Lagunya yang mana?
2: Kalau lagune Sadar Posisi, Mas.
0: Sadar Polisi, oke, siap.
2: Dirime kagem ademen Pak Depaimen juga ngonten.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Tupar nggih. Pak Tumiti, Pak Mujiono Broso, Pak Tupar Sedayu, Irukon Werdo, Ugi Nabunani Bajuri, Bu Yayu Jalan Parang Trite, Ugi Kasem Bunda Duwido, Bu Agianti, Raden Joko Budu, Romo Yono Marto Biasu, Pak Romo Adi Ngadiono, Ugi Kagem Mbah Noyo nggih, Ki Kumbokarno, Wonten Pak Sunardi Mursari, Pak Sardiyo, Ugi Pusri Bon Agung dan Bus Tami. Prayogi.
0: Nggih.
2: Nah,
0: anak tawon.
2: Mami Sartika.
0: Nggih.
2: Kalian Yu Mudo.
0: Lan Sari Taman. Oke. Matur nuwun Mas Ipul Sari Taman. Sugeng sonten, suka sami suka. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi. 0274540333 Zutrusno Butoyo. Halo Sugeng sonten, suka sami suka. Halo.
3: Suka
0: sami suka. Hmm. Nah, Bapak Ibu sampun mlebet nyicil ayam.
3: Sehat manjirkan.
0: Sehat. Panjenengan nggih sehat to, Pak?
3: Tansah binangan kesehatan.
0: Inje, monggo lagunya yang mana Pak Sumardi Ono?
3: Nomor kalih mawon.
0: Kalih likur kalih.
3: Nggih.
0: Cinta-cinta tak terpisahkan. Siap.
3: Nggih.
0: Atur salam.
3: Salam.
0: Heeh.
3: Kagem Putri Utami. Pak Desa ini. Mas Ibu. Mas Mama. Teman-teman Mbak Man Pengasih. Pak Supar, Pak RCG, Pak Kuniti, Romo Mijono Brocot, Irukun Wardo, Yang Sasmito Murti, Bapak Sardiyo, Iku Mbo Karno, Ki Joko Budu, Romo Ngadiono, Yumudo, Mas Rian, Pak Rindan, Lajeng, Mbak Ligono, Pak Sadio, Pak Glendi, Mbak Yeni Patu, Mbak Piti, Mbak Iput, Bunani Bajuri, Pak Untung, Kulon Progo, Bunda Duwijo, Bapak Tujuh Subagio sekalian Ibu, Pak Yantong Brokol, Pak Yanto Candia Banggesin Ibu, Yusuka Firdo Matani, Mbak Ana, Bapak Junat Timur Sari, Bapak Sukabjo Imogiri, Ibu Sarmi, Sanesi pun Bidang Waleman.
0: Siap!
3: Pun lali.
0: Nggih, siap.
3: Matur nuwun Mas Jedan.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumardiono. Lanjut lagi di belakang Pak Sumardiono. 0274540333. Kita buka lagi teleponnya seterusnya Budoyo ya. Yuk, sambil nunggu telepon. Walah, baru tak omongin wes ada yang masuk lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Siapa ya ini ya?
4: Ya ini Pak Ato Mas Jordan.
0: Suaranya kok ini banget ya. Kenceng apa? Banget, cemengkling gitu lho.
4: Boten kaya Mas.
0: Jarene wong Bantul ki cemengkling ngono ki lho.
4: Oh, gitu.
0: Sehat Mbak Yeni.
4: Menopo, Mas Jordan.
0: Apa, Mbak?
4: Sekaripun menopo?
0: Sadar po

0: Pak Rimbang, Bu Agianti, Bunda Twijo, Mbah Noyo, Bu Mega, lan kagem Dasmaskes, kagem Mbak Anggun, Mbak Pipit. Nah, ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Okay. Kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos purna sak mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng sonten sugo sami sugo.
2: Halo.
1: Halo, siapa ya?
2: Aku.
1: Nyari siapa ya?
2: Orang nyari.
1: Lo kenapa enggak nyari? Halo.
2: Halo.
1: Loh, kok malah diem aja, gimana tau ini?
2: Ini enggak diem ini, sambil goreng tempe.
1: Oh, pantesan. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Susuku mamanya juga sehat,
1: sehat
2: ya.
1: Sehat semuanya pokoknya, apalagi dikasih goreng tempe itu.
2: Ya, ini belum mateng ya.
1: Oh iya, makanya pengennya saya mateng.
2: Matikan kompornya dulu, enggak gosong.
1: Iya, enggak gosong kompornya.
2: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Sadar Posisi Nopo Cinta Tak Terpisahkan.
2: Sadar posisi, baik.
1: Sadar posisi. Oke, siap, baik.
2: Tak kirim ya.
1: Iyeng.
2: Kakemben Mbak Yeni, terus Bunda Twijo, Bu Agianti, Bu Yano, Bu Supriyati, Mbak Noyo, Mbok Karno, Ki Rukun Wedo,
1: Inje,
2: Mbak Suro, Lek Gono, Lek Lendi, Mas Ipul, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbak Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Sri Utami, Pak Sagio, lajeng Pak Rimbang, Lek Yanto, Mbak Niki, Lek Yanto di Anindya, Bu Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Titut, terus apa lagi ya? Kang gue semua wae ya.
1: Siap.
2: Buat yang siaran juga.
1: Eh, lagunya apa tadi, Bu? Hah? Cinta Tak Terpisahkan apa Sadar Posisi?
2: Oh, aku tadi Sadar Posisi,
1: Sadar Posisi. Siap.
2: Wae, sugeng tugas.
1: Nggih,
2: matur nuwun. Salam cintaku nanti ya.
1: Siap. Matur nuwun. Oke, kita ke voice note dulu ya, seterusnya Budoyo sama WA. WA dulu deh. Ada Mbak Jio, mungkin jenengan tansam manggih kasarasan Mas Jordan nggih absen. Salamnya buat Bu Dwi Karangmojo, Pak Tirto, Bu Tarmi, Pak Rimbang Sutarno, Pak Rimbang Sutarno. Pak Bambang Sutarno, Bu Nani Bajuri, Pak Aji Ngadiono ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka mugi tansah sehat sedaya lakunipun derek mawon. Pak Sudarmono saking Panembahan kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun jumawis. Bu Tuti Joko Yudan, sugeng sonten Mas Gilang, nggih. Sugeng Makaryo, derek kinten kagem Pak Damaskus, Pak Frans, Pak Kasiano, Mbolawen, Pak Supa Kadilar, Pak Noyo, Mbak Suro Trisik, Pak Tupar, matur nuwun. Lanjut yang voice note ada Pak Ferry Gunung Kidul.
3: Pakai telepon. Salam rakan sedaya monitor terus kawan. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sugeng santan Pak Supoyo.
4: Suko sami suko. Kula suko. Niki Mas Semi Prabowo napa Miskam pamuti nggih.
1: Miskam.
4: Napunten mawi. Lentu soalnya kula niki wonten mergi kula nembe gues wonten ing Singomanjat niko. Lan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sudar, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Weni, Bu Siwi, Bu Pipit, Bu Anggreni, Bu Legi, Bu Sas, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Tarmi, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Legi, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Pak Wening, Ki Rindang, Ki Kumbokarno, Ki Widodo, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedewawon ingkang mirengaken. Matur.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Kalau begitu kita ke lagu dulu ya seterusnya Budoyo. Ini yang sudah banyak di request ternyata. Nomor pinten iki? Oh, nomor kali. Cinta Tak Terpisahkan. Ya wis, enggak pakai lama langsung aja tak putarkan di Suko Sami Suko. Ini dia lagunya Sugeng Midhangetaken.

0: Kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuma batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
6: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Rupa dari ingin leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Seterusnya budaya. Aduh kok gak kerasa ya, udah jam 4:30 aja ini, lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, perasaan baru mulai tadi jam 3, sekarang udah jam segini aja nih. Yowis lah kalau gitu, lanjut lagi kebersamaan kita di Suko Sami Suko. Tak keluarkan dua lagu pilihan, yang pertama Keno Godo atau yang kedua Lemah Teles, pilih yang mana? Kita putar voice note dulu ya, seterusnya butuh ini banyak voice note, takutnya nanti gak keputar. Mbak Glendi ngapunten nih, voice note nganti arep 3 menit ya. Lanjut lagi Pak Tumidi ya.
1: Mire atur salam kagem Pak Sudar, Pak Nyono, Pak Sanjio, Pak Sumar, kagem Pak Supoyo, Pak Haji Nasiono, Pak Bukor, kagem wonten Pak Suro,
0: wonten
1: Pak Mamat, Pak Gono, kagem Pak Wanti, Jo Bunce Tami, Diana Lasiati, kagem wonten
0: Matur nuwun, lanjut lagi Mbak Suro.
2: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, Mas Jurdan suko, sedoyo sami suko, sugeng sonten Mas Jurdan. Saya to dinten menika kabaripun sak keluargi tansah pinaringan kesehatan. Aku agek teko wae tekan ngomah, cekake aos, pokok main lagune aku nomor siji salamipun kagem Ibu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Ibu Nani Bajuri, Mami Sartika, Bu Rubiati, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mas Rian Peyek, Mas Pariono Mbodoan, Mas Adi Ponco, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Pak Sudar, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Wening, Plekwir Jujur, Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Ar, Mas Amalan Prayoginipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Jurdan sugeng ayahi tugas ngantos paripurna kunduripun ngatos-atos matur suwun.
0: Sami-sami. Pak Damaske sugeng sonten, lagunipun bonceng kemawon salahipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujuh Subagio sekalian Ibu, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mbah Mas Yudi, Mbak Anggun, Mbak Tutut, Mbak Tuti, Mbak Titut ding. Ada Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Pipit ya, Bu Sartika, Bu Widyaningse, Mbak Yumudo, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Mbak Ijem, para gini pun kagem sedoyo pamit banget. Pak Asari, sugeng sonten, lagu ini pun nomor kali kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Pak Tumidi, Bapak Triarjito, Yusirup, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Pe, lan kagem setia pamit danget perempat RRI. Lagunya belum tak keluarkan, udah milih nomor 2. Yowes, lagunya Keno Godo sama Lemah Teles ya, seterusnya Butoyo. Silakan dipilih. Tak buka teleponnya. 0274-540-333 buruan seterusnya Butoyo. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko. Halo Mas Sugeng Sonten. Ya.
3: Mas Jurdan
0: dan
3: Mbah Musuko, sedaya sami suko.
0: Lho kenapa kok ketawa?
3: Lho iso petune ngene iki
0: senenge ra elok-elok ya, Mbah.
3: Iya.
0: Kaya entuk daging korban iki lho. Gusti Allah.
3: Masa kaya entuk daging korban.
0: Lah seneng ora nek entuk daging korban?
3: Iya, seneng.
0: Lah yo padha to. Mosok sedih entuk daging korban. Mbah Mus, Mbah Rambut Putih lagune yang mana?
3: Nomor 2 juga lah.
0: Lemah Teles. Siap, catet. Salamnya buat siapa, Mbah?
3: Salamnya buat Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mami Sartika, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rupini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni, wonten ing Taman Tirto, Pak Epek, Enggar Wahyudi, mugi-mugi sehat. Yo,
0: amin.
3: Ibu Arjila,
0: amin.
3: Lewer Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Kemo, Romo Haji Ngadiono, Pak Sucar wonten ing Jatilan Mas, Pak Tumiti, Kiresi Seto, Kiresi Seto, Kiresi Seto, Yurati. Langkung saya kan gitu, Joko Mawon.
0: Siap.
3: Mbah Pak Mus Mujiono, Kembaran Pulau.
0: Siap.
3: Niku, wonten pundi niku.
0: Wonten pundi Joko Mawon. Gih, matur nuwun Mbah Mus. Lanjut lagi, Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sugeng Sonten, Mas Miskam.
0: Kok Miskam ki piye to ya? Ya sinten iki swanten sinten iki. Ayo, siapa ini yang siaran ini?
4: Ya.
0: Oh, kok poister kok 3 menit iki piye iki wis. Sian, jan.
4: Pokoke kagem sedaya kemawon.
0: Lagune milih sikek no.
4: Manut sing akeh mawon.
0: Wah, wong iki lagi mulai kok manut sing akeh. Piye ceritane? Wong lagi mulai kok manut sing akeh.
4: Saya banyak yang sudah milih ini ke bawah.
0: Nah, setunggal apa kali?
4: Setunggal mawon kita lalu buatan itu.
0: Ya.
4: Buatan namun gojongnya mungkin.
0: Ya, weh, salamnya gak siapa.
4: Oke, kakak Mbak Salmi, Mbak Pipi, Mbak Anggun, Bu Yanuase, Bu Salamah, Bu Wakianti, Terus Mare, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika, Muah-Muah, Lutut Gomir, terus mari tujuju, terus mari Pak Noyo, Mbah Yono, Pak Ipul, terus Pak Mujono, Pak Sumar, Pak Supar, lanjut doyo kemawon ini nyambi meri sini jago.
0: Oke. Siap. Gih, matur nuwun. Ya, nuwun Mbak Glendi. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Niki gandeng adine.
0: Siapa ini?
4: Kakangne Mbak Glendi.
0: Anak tawon.
4: Nggih, anak tawon.
0: Kok iso barengan ya?
4: Apa saya abang keputere?
0: Kena godho apa lemah teles, Lu?
4: Saya lemah
0: telah sih kau,
4: mungkin
0: saya sumbu. Oke, siap, baik. Salamnya buat siapa?
4: Salam salamnya kuang gusep doyo kemawon, kau belajar setibu.
0: Oke. Sami sami lek gono matur sembarun. Monggo di belakangnya lek gono 0274 540333. Masih ada waktu yang tadi Pak Erpet gak bisa masuk. Mumpung sepi ini seterus Nobudoyo. Kalau sepi gini dimanfaatkan. Nanti kalau pas gak sepi dokruyuan bingung gitu ya kan. Gimana nih teleponnya apa yang error gitu ya. Sambil tak bacain lagi WA-nya ya. Pak Heri Sarjono Sugeng Sonten, lagu ini pun derek ingkang sampun cawesaken. Kepareng kintun salam dumateng Bunda Dwejo, Bu Sri Utami, Bapak Heri Wening, Pak Sri Katon, soal sedoyo seterusno buto ingkang midhangetaken acara suko sami suko matur nuwun. Saking kulo Heri Sarjono Murangan. Ini sambil tak buka teleponnya ya. Monggo 0274540333. Halo Sugeng Sonten suko sami suko.
5: Halo, laurane.
0: Halo.
5: Halo.
0: Suaranya siapa ya ini ya?
5: Kulo Mas Jo.
0: Ini ki se error sing telepon.
5: Telepon.
0: Oh.
5: Nah tadi kan nggak ada yang masuk, ya tak masuk itu.
0: Wih, dimasuki.
5: Tak masuki.
0: Wah kepiye ki?
5: Ya salamnya gue Mbak Ijem.
0: Ijem sinten?
5: Mbak Ijem, pokoknya Mbak Ijem.
0: Yo ngalah gus.
5: Buru Bianti, Buru Biati.
0: Eh.
5: Gek terus.
0: Gek terus. nabrak.
5: Pak Imin, Pak Mantemon, Pak Man Pengasih, Pak Sumar Diono, Pak Sumar Dayu. Monggo engke bakal badhe telepon.
0: Iki giliran selo malah dora mlebu iki piye.
5: Lah iya ya, wajan.
0: Njaluke kepiye ta ya?
5: Njaluke iki dicelentrek.
0: Nggih, Budhe. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Siapa ini?
6: Rukun Rego.
0: Loh kok masuk lagi, gimana ini?
6: Ya, pripun.
0: Tadi kan udah salam.
6: Nah.
0: Ini ingkang pindah ini nek mau ngapain?
6: Wah, rame sangat ini bekokak.
0: Oh gitu, ya. Oke.
6: Boten mresani jenengan.
0: Lah nggih, siap gak apa-apa. Nuwun Ki Rukun. Oke, gantian nama yang lainnya. Monggo dipakai Ki Rukun Wardo laporan bekakak. Sesuk dadi reporter RRI apik iki. RRI Pro 4 ya laporan. Gimana suasana di sana? Monggo Ki Rukun Wardo. Oke, ini sambil tak buka mumpung sepi masuk sesuk sambut. Sambil tak baca WA dulu ya. Ada Mbah Giman wis piye to iki arep maca WA mlebu ya. Halo Sugeng Sonten suka sama suka.
6: Suka sami suka mlebet malih.
0: Laduh wis sampun to ya kok mlebet terus niki pripun?
6: Pokoke lagune nomor tunggal.
0: Oh ya nggih.
6: Sedaya kemawon.
0: Siap.
6: Matur
0: nuwun. Wah lucu tenan iki. Wah mlebune ping 3. Wah wis jan. Mbak Giman, lagune pun derek mawon. Atur salam, katur dumateng Ibu Dwijo, Mbak Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Sakine, Mas Gilang, ada Mbak Yeni Patok, Pak Wening, Bu Yanuase, Pak Tujo Subagio Soho Ibu, Bu Sirup, Romo Ngadiono Bayan, Bu Sri Pun Agung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Borobudur, Mami Sartika, Ki Rukun Wardo, Pak Iful, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodok, Ki Dirjo Sumarto, Ki Rukun Wardo. Para gini pun kagem Sedaya Sutrisno Budoyo. Nggih. Matur sembah nuwun. Wis cukup ya Sutrisno Budoyo. WA-nya sudah, voice note-nya sudah, teleponnya sudah. Wis kalau gitu tak cek dulu lagunya. Ini ternyata nomor kalih ya. Lemah teles sebagai lagu yang terpilih. Ya wis enggak pakai lama, kita putarkan lagunya. Sekali lagi saya pamit undur diri, matur sembah nuwun untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko berikutnya. Dadah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pelemahan rupiah berdampak pada kelompok usaha yang lebih rentan karena memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global. Pelaku UKM didorong melakukan sejumlah penyesuaian agar dapat bertahan. Produk kerajinan perhiasan dan produk kulit memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, Disperindak Sleman mengatakan akan memperkuat pembinaan melalui peningkatan kualitas produk, fasilitasi sertifikasi dan pengembangan pemasaran digital, dan perluasan akses promosi dan kemitraan usaha. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan penguatan dasar regulasi investasi melalui penyelesaian rencana tata ruang wilayah yang ditargetkan selesai pada Juli 2026. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan kehadiran regulasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki investasi daerah yang belum optimal. Ia menambahkan penyebab rendahnya minat investasi di Kulon Progo adalah belum kuatnya dasar hukum tata ruang yang memberikan kejelasan bagi pelaku usaha. Dengan adanya regulasi diharapkan akan memperkuat kepercayaan investor di Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promater RRI ngaluri budaya Jawi suara budaya Jogja sugeng sonten sutresno budaya pukul 17:03 waktu Indonesia Barat sore hari ini siraman rohani Islam segerakan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan penyuluh agama Islam Ibu Zusniati Muazza yang akan mengangkat tema Zikrullah Kagem Gesangip Gesangken Mana. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina arabiya wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yana bil ilmi wal hikam amma ba'd. Para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah pepanggian malih kalian kawula Yusniati Muazzah, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saderengipun kita bahas irah-irahan wonten ing kalodhangan wedal menika, kula badhe nyapa rumiyin jamaah-jamaah kula wonten Majelis Taklim Masjid Baitul Jabar nggih. Jamaah kula wonten BRTPD Pundeng, lajeng wonten ing tlatah Ngereco, tlatah Soko, tlatah Pundong ingkang bagian selatan. Sehat sedaya Pak De Budhe? Alhamdulillah. Monggo para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing kalodhangan sonten menika kita badhe bahas irah-irahan zikrullah kagem gesangaken ruhiyah kita. Nah, para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah, kita mangertosi nggih, bilih kita menika sampun pun ciptakaken Allah kanthi dua, napa nggih istilahipun, dua hal, jasad kalian ruh. Nah, wonten pepatah Arab engkang riyosipun mekaten, man ngarofa nafsahu ngarofa robbahu. Sing sapa ngerti marang dirinya nggih, marang dirinya, mongko dheweke mesti arep kenal Gusti Allah. Sing sapa mengenali dirinya nggih, mongko piyambake arep kenal karo Gusti Allah. Nah, niku pepatah Arab mekaten nggih para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah. Pramila wonten ing kalodhangan wedal menika, monggo kita muhasabah melih. Insan, manusia nggih, menika nek ten basa Arab pun kawastani ugi al-insanu, insan. Wonten ugi nggih Al-Qur'an surat Al-Insan. Nah, menawi awake dhewe arep ngertos nggih, jane aku ki sapa ngoten nggih? Insan kok disebut kalih Allah insan. Nah, menawi wonten ing ayat-ayat utawi wonten ing pepatah ugi nggih, menika menawi kata-kata insan wonten nggih, biasanipun lebih banyak kita temukan nggih kepanggih ten Al-Qur'an iku insan iku digandengke kalih sesuatu sing konotasine mboten nyenengaken, ngaten nggih? Artine kadang mboten nyenengaken atau nggih napa nggih, kurang sae ngaten. Nggih, kita pendhet contoh nggih, misalipun sak menika kita monggo kita tingali ten surat Al-Asr ayat 3. Nggih, ten riku kan Allah ngendika, "Innal insana lafi khusr." Nah, insan niki dijajarke kalih khusr. Ngaten nggih? Sak temene uwong iku ana ing kondisi khusr, merugi. Nah, kata rugi, muflis niku kan sesuatu sik mboten nyenengke nggih to. Loh, kok manusia ki rugi, berarti aku ki rugi ya urip ning alam donya lah. Niku monggo kita bahas malih. Lajeng wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 18. Ingkang bagian akhir nggih, sekengan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Nah, niki kata al-insan dijajarke kalih dha'ifan. Nggih. Sak temene uwong ki diciptake Allah ana ing kondisi dhaif. Nah, nek wau khusr rugi, nek ki dhaif. Nggih, berarti nggih kata dhaif niku lemah. Istilahipun ya lemah niku ora kuat nggih ta? Nek sing apik kan kuat, nah, niki lemah. Berarti posisi awake dhewe sebagai menungso yang diciptakan Allah niku kondisine wis disunahke Allah niku dhaif, lemah. Ngeten. Wonten melih pepatah nggih, al insanu mahalul khata' wa nisyan. Nah, niku pepatahe luweh mboten anu meleh nggih to. Wong iku nggone salah lan lali. Wis salah, lalen meneh. Lah niku kan konotasine nggih mboten sae. Dadi nek wonten ing riku kata-kata insan niku kata-katahe lenjodoke kali sesuatu ingkang mboten ngremenaken. Al-Qur'an surat Al-Adziyat nggih ayat 6. Innal insana lirob bihila kanut, gitu. Sak temene uang iku marang Gusti Allahe do napa ingkar, gitu.
insanti jejer karo ingkar. Dados biasane pun wonten ing terjemah utawi wonten ing napa arti-arti niku nggih wonten ing Al-Qur'an, kata-kata al-insan niku banyak disandingkan dengan sesuatu sing wau napa rugi, lemah, salah, lali gitu, kufur, masya Allah. Niku berarti nek awake dhewe balekke ning pribadine awake dhewe para pamirsa Sutresna Budaya ing ati rahmati Allah. Berarti awake dhewe niku kondisine tidak baik-baik saja. Ngerti? Pramila napa? Tujuanipun Allah gesangaken nyiptakaken awake dhewe niku ben dados tiang-tiang ingkang beruntung nggih. Tiang-tiang ingkang senantiasa dibanggakan Allah, disebut-sebut Allah. Ben mengke cocok ngoten lho, nggih. Maksudipun apa ben awake dhewe niku mboten dalam posisi rugi, nggih. Mboten dalam posisi lemah, posisi lali, posisi kufur. Pramila, nalika kita ngelampahi gesang ten alam dunya, menika kita meniti hidup niku nggih istilahipun. Mengelakoni sejarahe urip, ngelakoni unda-undaane urip ngeten niku kanthi napa nggih azam nggih kanthi niat muga-muga nek aku jejere menungso iki dadekke menungso sing napa sing majkurah sing Allah ya kelingan ro awake dhewe lan awake dhewe nggih kelingan kalih Gusti Allah. Gusti Allah nyebut awake dhewe, mula awake dhewe ten alam donya nggih kathah ling nyebut Gusti Allah. Mekaten para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah. Nah, pramila nggih, monggo kita muhasabah malih nggih. Para ulama menika nalika nggih, para ulama nika anu kathah ingkang ngendika menika nggih. Ingkang ngendika mekaten. Nalika awake dhewe Gusti Allah niku nyebut awake dhewe niki nedahaken satunggaling kamulyan tumrap awake dhewe nggih ta kosok wangsulipun nggih nek Allah mboten nate babar blas nyebut awake dhewe nggih matskuruh nyebut niku tandane awake dhewe meliku mlebet wonten golonganipun tiang-tiang sing mboten dikersake Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pramila magepokan kalian irah-irahan pembahasan kita wonten ing sonten menika para pamirsa Sutresna Budaya nganti pun rahmati Allah. Niki kula mendhet irah-irahan zikrullah. Nah, kula bersyukur nggih kalih Allah niku. Bersyukur saestu nggih kalih Allah niku kula kok didadoske pekerjaan kula niku penyuluh agama. Niku sudah dipecutnya. Aku kudu nyebut Allah, nggih. Nek sesuk pengen Allah nyebut awake dhewe. Jadi waosan-waosan dikruloh niku ten jamaah-jamaah kula nggih ten telatah pundong niku ingkang wonten BRTPD sampun sepuh-sepuh niku senantiasa napa nggih kula aturaken lajeng kula ajak jamaah niku ngapalke terutama zikir-zikir ingkang ten niku kita betul-betul membutuhkan pertolonganipun Allah. Nah niku ampun ngantos kita mlebet golonganipun tiang-tiang ingkang muflis ciloko. Nah nggih pramila wonten telung perkara, telung cara nggih ingkang dadosaken kita ben disebut Allah. Nggih monggo kita oncai setunggal-setunggal nggih. Ingkang sepisan kita kedah purun mulyakake ruh. Nah, sing sampun diamanahke Allah dititipke ten awake dhewe. Janjane menawi kita penggalih, sing ndadekke mulyane jasad, raga niku janjane ruh kita. Ruh atau raga iku ora ketok mulya nek ora ana ruh. Namung kados menawi kita blonjo ten toko niku ora ten toko pakaian niku wonten kaya napa patung-patung manekin-manekin nggih. Lambine apik ning dipasange ning patung. Kira-kira pripun niku? Ya dadi ora apik sing weruh paling ming sing ngarepe. Nah, ngoten nggih. Ning nek rasukan niku terus diagem. Sik ngagem ruhe sae, masyaallah, nggih. Menika dados wangsul mulih. Mulyane jasad niku karena
ruhe yo mulio, nge? Ruhe ape? Lan tiang sing duwe jasad, nge? Niku gelem mulia ke roh, mongko jasad iku yo bakale mulio. Nah, mongko nek misalipun nge, kita gesang niku menawi kita tingali nge, wos DND pangkat, gitu? Niku sampai bintang berapa kalau yang TNI, kemudian kalau pegawai yo sampai pangkat nopo 4E paling saat niki nggih sing paling mentok 4E itu. Tapi nanti nek sampun jasad niku mboten nonton roh, kinten-kinten pripun? Nggih sampun mboten ketawis malih kemuliaane. Gitu? Bahkan saking dawane titel niku ten batu nisan ora cukup le nulis. Saniki kon titel kathah sanget nggih wonten sing wanem spesialis-spesialis niku. Nah, mangkaten. Niku para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng ben awake dhewe disebut Allah, perkawis ingkang angka kalih injih menika napa? Monggo kita kersa, nggih, ngarahaken roh kita menika kagem ngatah-ngatahi amal soleh, nggih. Celak marang Allah kanthi ibadah-ibadah ingkang soleh ingkang sae. Supados napa? Roh kita niku mulia ten ngajengi Allah lan disebut-sebut Allah. Ya nggih, pengertosan al-insan niku. Engkang angka 3. Ya, niki Bapak Ibu, para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah. Niki dadoske riyadhah nggih, dadoske amalan hariane awake dhewe. Napa ben awake disebut Allah? Awake dhewe nggih zikrullah. Dikir dadosaken, dikir menika manunggal kalian tingkah laku kita. Ten pundi papan kecuali ten kamar mandi dan WC tentunipun nggih. Kita menika zikrullah baik dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi hadas. Walaupun piantun setri sawek nggarap sari nggih, piyambake kok terus ora zikir klentu, tetep zikir. Kalih naik motor, subhanallah wa bihamdi, ngadada khalqi, wa ridho nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimatih. Ngaten nggih. Menika supados cocok nggih magepokan kalian hadis ingkang pun riwayataken saking Bukhari Muslim, hadis qudsi saking An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah. Wonten hadis qudsi Allah ngendika, anna nginda doni ngabdibi wa ana ma'ahu idha dhakaroni fa in dhakaroni fi nafsihi dhakar tuh. Okay. Aku ngerti arti ini pun ya, kita sampun mengetosin ya, aku Allah podo ya, sesuai karo persangkaan hambaku ya. Aku bareng karo hambaku naliko, nggih, wong iku mau, hambaku mau kelingan marang aku. Nggih. Tiyang menika emut marang Allah, Allah kelingan marang tiyang ingkang emut. Pun dadi tan emut purwodaksina niku pun semaput, nggih. Pramila kan wonten istilah annasu niyamun. Wah, wong ki turu, wong ki semaput misal nggih. Fa idza mautu intabahu. Mengko nek es maut iku jegagi jedol lagi. Ya Allah, ngoten. Nah niku nggih, pramila jauh-jauh hari para pamirsa Sutresna Budaya ingkang dipun rahmati Allah. Monggo kita amalaken hadis qudsi menika, nggih. Kita terapaken wonten pagesangan kita sak dinten-dintenipun. Nggih. Misalipun meniki misalipun kula sanepanke nggih kalian kisah nggih. Ben awake dhewe kelingan roh Allah niku

Kira-kira nek posisine awake dhewe ngoten niku, lali napa kemutan kalih sing berbuat sae kalih awake dhewe ngoten niku. Mesti selalu ingat. Oh niku, niku kula nyane panke wis perkara sing abot nggih ginjal. Yang hal-hal yang kecil mawon, nek onten tiang sanes sing apian ro awake dhewe mesti kelingan. Lah nek iso sesuk mbales ya Allah, aku tak wis dhisik kae. Ha iku ngasih anak turune we kadang digoleki. Nek perlu sesuk jodohnya anakku karo sing wis nulungi aku misalnya ngaten nggih niku napa meleh Allah pun maringi awak dhewe sedaya kesaenan neng okeh-okehe kolil engkang syukur namung sekedhik. Nah niku nggih para pamirsa Sutresna Budaya engkang dipun rahmati Allah, tentunipun nggih kanthi mekaten nek awake dhewe niku ngangsi ora kelingan roh Allah, diciptake Allah sebagai al insan menungso kok dheweke tan emot purwodak sino niki leng ngendika Allah wonten ing Al-Qur'an surat Toha ayat 121 kanggone wong-wong sing lali marang Allah nggih, waman a'rodo an dikri fa innalahu ma'isatan dongkau wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Sing sapa wonge ora taat karo perintahe Allah, mlengos saka perintahe Allah. Nggih. Ora babar ranggape dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek istilahe ngoten nggih nek ten parikan Jawa niku. Niku wong niku wis ibaratke wis napa niku wau? Niam, semaput. Mongko sesuk bakale ning akhirat piyambake badhe napa? A'ma. Dilebetke ten golongane tiang-tiang engkang napa wuto. Nah mekaten para pamirsa Sutresna Budaya engkang dipun rahmati Allah, naudzubillah summa naudzubillah, mugi-mugi kita didadoske hambanipun Allah engkang senantiasa emut kalih Allah. Sak mangke kita badhe ngaturaken terkait zikir-zikir nggih, minjing sanes wetel kita aturaken wonten pepanggian candhakipun insya Allah wulan ngajeng kanthi irah-irahan engkang sanes nggih tasih magepokan. Kalau kinten cekap semanten rumiyin para pamirsa Sutresna Budaya engkang dipun rahmati Allah, kula pungkasi kanthi irah-irahan mekaten nggih, suminten suro menggolo mangan kupat entek limo, cekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun pangapura. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutrus Rebu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kabis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ingatlah wahai saudara-saudaraku bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban Bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga Bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan Bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara Bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin Bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Pandowo Kubah Pirangan Kaleh. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kula menika ngungun kawaworan raos maras. Tupi Mas Paosaken Nyai Prabu Duryudana anggenipun ketingal sangat watos. Menawi mboten lepat saking pandugining pun kakang kuatos ing penggalih paduka Nyai Prabu Duryudana menika sangat. Kadamel kisruh ingkang sami sumewa. Dados Nyai Prabu Duryudana sampun saged ndadekaken menawi tanpa Kakang Prabu Baladewa Pratayuda mboten murung ngaten.
1: Nggih,
0: lho. Menawi mekaten keparingipun Nyai Prabu Duryudana rak tanpa gena anggenipun nyaketaken tiyang sepuh-sepuh kalebet pun kakang.
1: Paringing penggalih
0: wonten srana ingkang prayogi. Mbok menawi srana tuwin salat ingkang badhe kuwaturaken ngarsanipun Nyai Prabu Duryudana menika dereng nate kadar beda dhateng sinten kemawon.
1: Pamanipun menapa?
0: Kula menika putraning ibu kuning kang pinanggih Pembayun. Dinten menika kula badhe alampah Duratara. Dinten menika pun kakang nedhi alampah Duratara. Tegesipun nindakaken samukawis ingkang sarwa goroh. Lha menapa saged ngaten? Ingkang sinuwun menika mboten nate sidra kok badhe goroh menika menapa luwes? Ayo saka sithik dikulinake ngono. Angka siji goroh karo awake dhewe sik. Angka loro goroh karo wong omah. Angka telu goroh karo tangga teparo. Angka papat goroh karo dewa. Coba tindakno ra tak gaweke luwangan yen ora mbaya ngono. Paman katurikan dalu yen inggih. Lampah kula Duratara menika mangke mengku suraos luhur. Jadi sampun pun kakang nindakaken Duratara menika mangke mengku suraos ingkang luhur liripun kula mikolehaken kamulyaning para kadang Kurawa mawi dasar. Rening kula menika ugi putraning Kanjeng Ibu Kunti kepengin muktekaken Kanjeng Ibu Kunti saking negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng negari Ngastina. Dalaran menggah sanggiting pun kakang menika mangke ingkang nedya kula rembak wonten negari Ngamarta bilih Yayi Prabu Duryudana sampun kengetan anggenipun anggenipun negari Ngastina menika namung dremi anengga rening saksedanipun Prabu Pandu Kanjeng Ibu Kunti maksih sugeng sukul nang penggalih Yayi Prabu Duryudana negari Ngastina wau badhe kalilaken dhateng Kanjeng Ibu Kunti. Menawi sampun tetelo Kanjeng Ibu kepareng kula dherekaken dhateng negari Ngastina tanpa Baratayuda negari Ngastina tertampu mboten saged ewah awit saking panguwasipun Nyai Prabu Duryudana tuwin. Menawi Kanjeng Ibu sampun kepareng kula dherekaken mukti dhateng negari Ngastina purun mboten purun Pandhawa ugi dherekaken. Inggih titi mangsa Kanjeng Ibu Kunti saking negari Ngamarta kadherekaken Pandhawa manjing salebeting negari Ngastina mau Bratayuda sampun wurung.
1: Bratayuda
0: genah wurung. Inggih wuruning Bratayuda wau Nyai Prabu Duryudana tetep mukti wibawa ndayeng bawana cekak tanpa timbang ing reh kamuktenipun. Mila naten pun kakang boten pinatah tuwin boten dinuteng mangke wonten no suko lianing penggalih Yayi Prabu pun kakang nyun pamit. Nedya pinanggih kadang kula Pandhawa sarembak kados ingkang kula aturaken ing ngarsa paduka ing ngajeng punika wau Yayi.

0: saka mlaping ngawongga. Lajeng patuko dereng kelampan bidal dhateng negari Ngamarta kula sampun saged nemtokaken murunging Bratayuda. Menapa Kakang Prabu kepareng nitih? Apa inten tuwangga ingkang sampun kula tawisaken?
1: Prayogi mboten, Yayi. Najan kula tampi sih peparingipun Nyai Prabu Duryudana. Maringaken ngampil wujudipun titian rata inten ingkang tuwangga 8. Namung badhe kula ginakaken kangge mapak suwena methuk Kanjeng Ibu Kunti saking Garing Amarta dumugi Garing Adina. Wala-wala.
0: Kula kemarin nitih Wirado Kyai Pamuk minangka pangkormatan jeng Karmatika.
1: Kirang prigel menawi pun Kakang wahana Wirado ing mangke namung pangestunipun Nyai Prabu Duryudana ingkang kula suwun.
0: Pun semengko salam ting penggalih.
1: Menapa tawi gatosipun dening katen pandangonipun Nyai Prabu?
0: Wonten suka lilaning penggalih patuko Kanjeng Koko Prabu kula dinaken manjing sampeting kraton.
1: Tawi gatosipun menapa dening katen paringipun Nyai Prabu Duryudana pun Kakang Adya Kakang Timanjing sampeting Baturaya?
0: Boten sampat saking menapa namung badhe kula dinaken kembul Buthana Lawina.
1: Kembul Bojono Ndrawina pinanggih wingking pendak dinten minangsulan mumpung wonten prayogipun Kakang nyuwun pamit daya-daya tumuntun lebah ing karya.
0: Melawi sedulur mekaten boten langkung sembah kula ing nderek patuko tapa duna kula nyuwun pamit.
1: Ora jampah patuko ing sing ning awong kemugi-mugi anggung pinayoman dening sawata linangkung.

nenggo parentai pun ripat uko sinuwun ing astina. Putra langkung kulandera akan harjo gentos tapak nedo.

0: katon ugi sampun saged nempakaken bilih ngrokok ngawonggos. Kebareng sumulih ing pakaryan menika mesti mboten badhe madal sumbih kathah kelampanipun katimbang murungipun anggenipun amboyong tewi kunti. Sangen kareng ngawarta dumugi kareng Atina. Dringkang awak ngawonggo menika putra pembayun saking kusumaning Yah Dewi Kunti nggih Dewi Pritra.
1: Kesek ta kesek, Kakang.
0: Napa?
1: Kok wis ditetepake kuwi dasarmu apa?
0: Kowe ngerti sinuwun ngawonggo ki putrane sapa?
1: Putrane Kakang Mbok Ratu Kunti.
0: Kang tinemu kepriye?
1: Mbarep dhewe.
0: Kira-kira ana sawijining putra pembarep yang ngaturi keng ibu ki petungan katimbang mopo mesti akeh geleme,
1: Gusti. Ya yen gelem, yen ora.
0: Kudu dipeksa.
1: Lho, menungso kok dipeksa kepriye ta? Ora. Aja kegeden rumangsa kang perlu ayu padha nalong sambudidaya murih kasembatan ing kekayuan. Jenggaring kang sirune ngawongga marang negara Ngamarta kuwi dadi asrana murunging Baratayuda ning tanpa mbalekake negara Ngastina marang Pandhawa.
0: Iya, yen ngono aku mung tansah manut apa karepmu. Nyatane upamane tanpa sinuwun ngawongga, mbok menawa yo rada angel yen tamboyongi Dewi Kunti nadyan nganggo sinuwun ngawongga anggepen angel dhisik. Mengko yen angel tinemu murep ora murunga mesti ana sawijining bab ingkang kudu dilakoni bebarengan yaiku antarane Kurawa lan Pandhawa aja nganti nggone negara kawistara marang sapa wae.
2: Nggih. Dirembuka sewengi muput ora rampung. Dina niki paman semuni mudhalna Kurawa.
1: Dateng pundi
2: padatan?
1: Lah inggih ingkang dipun keparengaken menika dateng Amarta menapa dateng Awangga menapa dateng Sokalima?
2: Nggih. Si paman midanget boten.
1: Ingkang pundi
2: kados to kesakanipun Kakang Prabu Awangga?
1: Sampun.
2: Dengkar dateng pundi?
1: Dateng negari Amarta.
2: Kenging menapa dadak taket
1: menawi kula cuman toko tan murung badhe nampi bebentu.
2: Kelas pantes mubarno kang padha marasiba jeneng manira kundur raton. Kawula lono di mutrang dateng dika ngesto akan dawuh.
1: Paripurna sabane sang nata sasmita kundur raton piyak ngarsa tangkep sampe rapeting muri.
2: Arak-arak gedek, arak but ngarep, jadi rasa membayang karyo sang notong.

Kalinarindro ngasti ngosang ngarepo cayinto. Aja putri saking nagari Mandaraka putraning Sri Salya. Ingkang asesilih Dewi Banuwati. Ingkang sesilih Dewi Banuwati. Lamun tinandra wananing Dewi Banuwati kurang tandra luweh warna.

dedeke pideksa kumpul kang dhuwur ora katon cendhek amarga cendhek ora kedhuwuren. Kulitan kuning nemu giring kaya emas sinangling. Arek mo memak ngembang bakung ireng memes asaput wilis. Batuk nyilo tendani wimbo wulan tumanggal. Gudek angudup turine tram blalak blalak mbawang sebungkul. Idep nyoto mengeng tawang krono rungkih lirwinangun pangaras durin saduring. Lati abrit lir merah dalimo yang ngendiko tegal tregel semu kroyok nanging boten ati cewet. Petingal wadane gumebyar putih memplak kaya mutiara rinunte. Jonggo manglungulan-ulan pantes lamun ngagem apa wae widangan radurukma tangan gendewa gading. Driji mraja mucuri pranaja wiyar kawis tinggal nemenake wewektan kuciwa pangkean awon kemit suku amukang gangsir. Pempol kaya kemanak tungkak bunder lir jinongko. Luturi sajuko sang narepo dayinto Dewi Panwati. Pusnya ngerasuk busono prameswarining nota kekonyoh buratarum. Mapan wonten paning rating proposyo soka pernah pananggap lerwitan. Meriksani langening projo beksaning badoyo serimpi keplo imbalang rasih sepkaan rebut wiromo. Nutusa suwenggong somunyo dengoro konduring sang noto tanggap angraito terangginas mandat sangking palenggaan. Dewi Panwati amapakah kenawi puning kengroko noto Prabu Duryudana Sarwiyanya wisa kentir towening mungging sangku.

0: Yayi Karwanipun Kakang apa ta sabab dine pitulan padatan kang wis-wis yen pun Kakang kundur ngedaton siadi uga mapakake tanpa beda kaya dina iki anti pasemon kang padhang sak ora-orane nggone siadi anggandeng astane pun Kakang sinartan ngesemake lati nanging yuk kawis tinggal mesengut kuwi apa sababe ngono se ora diketangon angin paduka miya siniwaka menika mau.
1: Oh hujanan ya iya ngger
0: ora walik sing hujanan iki sing kakung
1: apa iya
0: lho apa iya to oh yang ngono yen jejer ngono kaya ngono aja kepaksa ping kesugihane kok akon biyen
1: aku ya tau dipek wong sugih ning aku moh ki mak
2: lho
1: bojo ya kowe
2: gelem
1: sugih lara kok ora sugih bondo apa gelem
2: lanane apa
1: mung budhek besok edanayan ora gampang to ora
0: kowe ngguyu apa kumat kademen perkara kesuwen ora kok pun Kakang nemoho seslewengan nanging ana sawijining perkara kang kudu tak rembug nganti rampung ora lek coba mung rawuhe Koko Praping Mandura marang negara Ngastina
1: lho menapa to sebabipun dene mboten kadherekaken manjing sampun tinggal daton wah nyet cepet ya cepet to ya apik ngene kono iki wis terlatih marake apa cepet dah tahu cewek dulu. Aku juga kok ngelok ke wong tiba kok aku malah kegeblak dewe alah kaya tiba geluduk aku ya tiba coba
0: wong kowe tau golek iris tak cekel ngene wong tak sumpah ngono kok ngene golek wong kok sapa-sapa disumpah Yayi wonten mengendi kowe ngadawuh anane Koko Prabu Mandura ora tak dherekake manjing sarbeting kedaton karono sumengkaning penggalinggal-inggal kundur marang negara Mandura
1: menapa tersa babi pun dinimbutin kados padatan
0: amargo Koko Prabu Mandura ranotoki ingkeng tak sumunake suruning pun Kakang bubar narbuka layang cangkaning diwa ing kono merati lake Bratayuda bakal dumadi melang-melangi ati kureneng iku perang podo kadang mulo Koko Praping Mandura tak rawake supaya paring srana kang sarta syarat pamurunging Bratayuda nanging semune malah nyengkah lan penemuning pun Kakang mekasan ora kober pinarak jroning daton inggal-inggal kundur marang negara Mandura nanging rekaning atiku nadyan mangkono jebul sapungguli Koko Prabu Mandura ingkang roko Kakang Prabu Ngawangga sumaguh ing prakara iki lan musana srana ingkang cetha Bratayuda mesti wurung amarga Kanjeng Bibi Kunti saka negara Ngamarta nedya pinoyongan marang negara Ngastina yen panten kelakon mengkono kamuktening Bibi Kunti marang negara Ngastina kuwi tanpa beda kamuktening Pandhawa yen kadang-kadang mau Pandhawa padha nyumurupi ento ibune dimuktekake ora bakal dheweke wantul ngajak perang marang pun Kakang Sumarampah para Kurawa
1: tobat menapa to sababipun dene wonten satunggaling bab ingkang sangat wigatos paduka mboten tetimbangan dateng karo paduka pun Banawati
0: ndak rasa kurang prayoga nadyan siadi pinteran jero langit nanging sipating manudya krubyuk kabutan pinjung mawasane siadi mung winatesan jroning daturaya cukup siadi nyawango kaendahan
1: botobat kula mboten narimaken menawi gesangipun Banawati namung tinangginah nyawang kaendahan salebeting pura langkung-langkung wonten keparenging penggalih paduka ingkang sinuwun bilih mangke wonten keparenging raos nedya murungaken Bratayuda lambayangi Bibi Kunti sangen karing Amarta duwir karing Astina Kene menapa kula kok mboten kadhawan nderekaken jengaripun Kakang Prabu Ngawangga?
0: Paman nek kowe melu karepmu priye?
1: Wonten satunggaling bab ingkang badhe kula tindakaken nggih wale-wale menapa kula mboten perlu maturi ngersanipun ingkang sinuwun.
0: Lha wong kidra kaya ngono kira. Blagepan. Wis arep ngene si anu iki lho. Apa-apa ya kono Pamus wali noto yang oleh si anu.
1: Lho kepiye ta kowe jane ngerti urung ta?
0: Urung.
1: Mangsa
0: wah kandhane urung kok padha aku ya ora ngerti kok. Ndemuno enggak ombleh. Urung ngerti kok enggak ombleh wae ngono iki. Nadyan to aling-aling ana nanging katon melok yen lakonmu bakal sing lar sapa kautama. Biyen panten biyen nggon lati marang pun kakang ora lair terus sing batin gunane apa? Aku sesedokan nyembah marang maratuaku Prabu Salya. Ngerti yen pareng ana negara Ngastina bakal mingerke blating katresnanmu marang sawijining para kadang. Biyen panten wis mawis tawis ana racun tak untale dina iki.
1: Melalu senengane ngelalu.
0: Angger disolu yen nglalu ora ya.
1: Terus kowe ra tenan ngira.
0: Monggo dicawisana sing diombe ya wedang teh ngira.
1: Ane wong ngombe iki ana kene iki ya diwatesi ora coba. Wong isor babut, ngombe yen mutah ya nelesi. Aku ra entuk ngombe iki ra apa-apa ning ra entuk ngerokok iki sedih ngono ngira coba.
0: Ah sing tak ukap-akep mau apa?
1: Ya ngakep ning tanpa geni ngono. Monggo tambo cilik. Aku yang ngeri ketagihan tak ngutang buat cilik mengukap ngakep kok enggak?
0: Orang ngeri setiti lah orang apa-apa. Orang ngeri nyelamat ngisor terus ngani sing diwajib wong keraton gitu. Bang masa nengkang sinuun.
1: Lah ya wong nyambut jaya kaya aku yang ngeri rentuk perkara siji kuwi. Wong perkara ngakep kok dilarang tuh barak. Wong tak akep ya tak wetok ake ke bule ya.
0: Wes meneng wong bakone diudar dimut wes to. Angre bakone diudar dimut nganti rentuk ya bangetene kaya tatanan ngono wae. Ojo trikis ngrembug putuhe dhewe. Ora ngerti ana wong padu iki.
1: Kula nyuwun nyepura.
0: Ngapura kok nyepura. Ora buah kakek sing dirembug. Panting papar pisan kowe iki.
1: Lho, inggih. Badhe nanti menapa?
3: Ger, mundur ger, mundur ger. Mun nek nganti ana gawe pari gawe kali gawe. Aku kowe engko ditutuh.
0: Blendok uwit ditutuh lho, entuk dening trutuh. Panting kowe. Wae apa taku apa cikae? Mumpung durung kepatut. Tuwek. Kae papa taku.
1: Kulo awet sedoyo.
0: Ayo wis syukur yen ngono.
1: Lha meten tentang ki wong ngopo are coba. Tentang nanting ndek sing ora pandak kok dadi. Ngrengeneng ke arwah-arwah sik kok dadi ajeng nengke. Oh, sebelah, sebelah wer coba.
0: Pun bakal ngedyo ngedaton.
1: Monggo.
0: Lho, derekno.
1: Padha kula dherekaken mangke kula radosi menapa-menapa ing mboten dadosaken renaning penggalih jer paduka. Kula mboten nginten paduka kok saya sepuh kok saya mutungan. Gampil duka.
0: Nggih kaya ngoten niku rasane wong sujanan.
1: Nesune temawis gampang mutungan. Tur mutung iki ya marane coba. Nanti ana jer mutung wae.
0: Ora ketangan jendindil.
1: Apane?
0: Yo yen ngono pun kakang ngedaton derekno.
1: Nggih. Mangke rumiyin.
0: Jos moyo.
1: Moyo lho. Bangetan men. Jange ngedaton wis moyo, krasa nyang njaba isis derekno. Menawa cilik ngaten suami kula dheraken sinuwun.

Man Marto, Man Marti, Man. Enggang Putreng Banjar Tunut Punario Tur Sosono Sampun Cangu. Tenggo wonten ing Beswanan Jawingan Tosirawu Cengantiko Paman Sengkuni Ketinggalan Karuy Amal Napsang King Siti Bentar Hanibali Poro Putro Cengantiko Kurowo Engkang Sampun Tangu Sumewo Man Nyadong Dawo Gades Punti Dawo Parintai Pun Koko Prabu Triyudono Engkang Mantar Cengantiko Paman Sengkuni Menawi kenging kawedari ngagadah sayo kekebapan ana ingkang sejati

0: Kunti dawuh pengantikanipun Kanjeng Koko Prabu. Wonten ugi putra Jengandika ing Mbana Kling pun Arya Jayadrata nyadhong dawuh kados pundi dawuh pangandikanipun Gusti kula Kanjeng Sinuwun.
1: Kecuali kula iki kadet pasapujaku. Kula niki njogros enten nganul-anul. Njogros. Ngentos sisi paman lami temen dak teko bani kewawen cenopo ndak setinggir si paman. Kulo gadah atur ngersani pun paman ngantos kesel cocor bicor kulo pak. Betah ngeri geman kok rana yang tegeser anggere muni ya coba.
2: Lo ninggih man.
1: Loh apa kok lo ninggih burung cak guneman kok noninggih lagi lah aku lah jeng ating musul matur nopo man pada matur ngurawur buatan cepeto ngajan ingin putra cara ngelaga pun atraksi harus jenenge dhewe kok lali dirampok ditraksi kok atraksi denggele bocah kucur bocah ora tau sinau bocah ora tau gula wentah nyang samubarang liyane kurmangan karo turu reneng wah jeneng wis turu kok ora eling karo turu ijen ditabui kok nekat ngorok aduh aku ngrasake ditraksi atos petengku sempet sawone mentah diambet-ambet ora betah aduh sapi kalung kupat ati sing ora kuat lha kula sapi kalung lontong kang apa kowe sapi kalung lontong atine kula sing bentoyong ngul sapi kalunge didol sapi kalunge didol nggih toto tom bo wis menengah dhisik aku tak guneman paman senguni badhe beda napa lo kowe tak tuturi ya dur nggih mang tuturi kowe ngerti negara ngerti mau ana tamu saka ngendi lha kok kaya ngoten ditakekake kok Prabu Baladewa sing rawuh niki wae kowe ngerti perlune mboten oleh kula sing benten Jawi mangke sowan mboten ditimbali apa tetukane Koko Prabu man ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana bubar manjing jroning gedhong pustaka ketemu ana layang pustaka Raja Weda Purwa cangkaning dewa ing kono mratelake yen to bakale Bharatayuda mesti dumadi mongko Bharatayuda kuwi tetandinganing Pandhawa lan Kurawa rebut negara Ngastina. Mbah lawas kang sarta enggale dumadi ning Bharatayuda nanging wis katetepake ana jero surasaning jangka. Melang-melang jroning penggaling kang ngeroko sinuwun Prabu Duryudana pamane dumadi bakal repot Kurawa nggone durung siaga ing gati sawe goeng diri anane ngrawake ingkang ngeroko sinuwun Mandura disuwuni sabiyantu supaya kepareng melu lan rumajeng wurunging Bratayuda Jaya binangun nanging jebul tinmune ingkang ngeroko ing Mandura gelem neksene wurunging Bratayuda yen to nagara Ngastina sak jajan kalebu wengkone kabeh dibalekake marang wengkon panguasaning Pandhawa ingkang mangkono sayekti ngroko sinuwun Prabu Duryudana ora nyarujuki mutunging penggalih sinuwun ing Mandura kondur tanpa pamit mula nggih bener kok Prabu Mandura niku ngatasi Koko Prabu niku sepisan Narendra kaping kalih satriya kaping telu traing sumon bersing madu wis maning ngrasake kamukten ing negara Ngastina kok enten bebaya ubayane balincane niku ra nggih prepel kasatriyane Wiwit Suprana nganti sprene bola-bali sing dirembuk anggere lakon mung arep mateni Pandhawa mongko selawase ora klakon. Yen paman eling pirang-pirang selayaning Kurawa sing ajeng mateni Pandhawa niku mesti tinemune kabeh kecilik yen ora teluk ya mati. Yen teluk ya mati dadi kantaning Pandhawa sing maune Pandhawa niku sepira jajane. Basane amung sak jung pesagi sak niki dadi ambabar ngandar-andar. Awit saka pakartine Kakang Prabu Duryudana piyambak kang duwe cara kleru. Ning para kadang pinanggih nem kalebet kula niku ajrih yen tong elingna ya yen didharien ora urung mesti malah rompo deduka. Are ning kula niku kadang taruna anane ya mung manut kon ngidul ya ngidul kon ngalor ya ngalor. Dawi perang ya perang yang kloso loro rasa perang mulai mawon pun. Lha yen ngelak ora lahir batin lah muswita ingkang rokok. Wah nggih lahir batin. Ning cara siji niku sing kula malah jeleh bosen ngrasakake. Lah niki sak teruse mula rungokno. Wis sesinuwun Mandura mutung ing penggalih kundur marang Praja Mandura ingkang rokok ngawengga kang nyaguhi. Lho. Lajeng carane bakal mboyong kakang mbok Dewi Kunti kamuktekake marang negara Ngastina. Yen wis klakon mengkono, para Pandhawa ora bakal wantol njabel negara Ngastina yen to dheweke padha ngawruhi yen to ibune dimuktekake marang negara Ngastina. Kuwi sawijining rekodaya kang sarta sasadon kang luwih becik. Oh, ngaten.

maksud Resno Budoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken suko renaning penggalih. Usono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sugeng Dalu, selamat malam Sutrisno Butoyo. Kembali lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksor, di program Sejenak Kenangan Bersama. Di malam hari ini, saya akan bawa Anda untuk bernostalgia ke masa-masa paling indah. Selama 30 menit ke depan, kita akan hanyut dalam kehangatan tembang-tembang legendaris. Malam hari ini, Sutrisno Butoyo, kita akan memberikan apresiasi khusus bagi seorang maestro, seorang legenda yang suaranya telah menghiasi lintas generasi. Kita akan menikmati karya emas dari penyanyi keroncong kebanggaan kita, Toto Salmon.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Malam hari ini kita akan menyelami karya-karya terbaik dari pria kelahiran Karanganyar 4 Juni 1945 ini. Berbicara tentang Toto Salmon, kita tidak hanya berbicara tentang suara emasnya yang serak-serak basah dan penuh penghayatan. Pria lulusan STMN 1 Solo ini mengawali karirnya sebagai penyanyi seriosa sebelum akhirnya namanya melambung sebagai legenda keroncong. Beliau sangat lekat dengan karya-karya abadi, termasuk lagu yang akan kita putar selanjutnya.

Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Seterusnya, jika kita menelusuri perjalanan seorang Totok Salmon, kita akan menemukan banyak sekali masterpiece. Mulai dari lagu Perjuangan hingga lagu Keroncong Cinta yang melegenda. Mari kita lanjutkan perjalanan kenangan kita dengan karya berikutnya yang tidak kalah populer.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika jatosipun mujutaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dumpluk.
1: Mengenal tokoh pewayangan Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

keroncong tidak pernah lekang oleh waktu. Dabato Salmon adalah salah satu sosok yang paling berjasa menjaga warisan budaya ini tetap dicintai lintas generasi.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa kita sudah berada di segmen-segmen terakhir program Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih setengah jam, kita telah ditemani oleh suara emas Maestro Kroncong, Toto Salmon. Sebagai penutup kebersamaan kita malam hari ini, saya telah menyiapkan satu tembang yang sangat pas untuk mengantar istirahat malam Anda. Mari kita dengarkan lantunan Gambang Jakarta, persembahan istimewa dari Toto Salmon. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan kembali Sejenak Kenangan Bersama di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Nyuwun sutresno budaya ngateri pambagya wilujeng. Sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Bangun Tiso. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Injih sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan. Kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan ngupakara dederan ikan nila. Injih ikan nila utawi ulam nila menika mila kada ing kengingah utawi mbudidayakaken lan nanging kados pundi bab pembibitan nila menika saged sae lan asilipun ugi marmaken. Sedaya menika kedah pun upadi lan ugi budidaya supados bab bibit utawi kados pundi anggenipun bibitaken menika lan saged angsal ingkang unggul. Menawi sutresno budaya menika ngingah ulam nila kedah pados bibit ingkang sae. Menapa malih panjenengan badhe sinau bab kados pundi anggenipun bibitaken nila lan ugi kados pundi anggenipun ngupakara dederan ikan nila menika. Sumangga kita pidhangetaken mawan Rembak Kulo Titik Renggani kalian Pak Sri Hartono minangka petani ikan nila Mina Raya Kaliwaru Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Kados pundi anggenipun ngupakara dederan ikan nila.
1: Oke, Pak Sri, sebagai petani ikan nila ini kaitannya dengan tadi sudah disampaikan tentang pembenihan, pembibitan dan pemijahan juga. Terus ini kaitannya dengan pendederan ini, Pak. Bisa diceritakan ini pendederan ini dari awal mulanya dari apa ini, Pak? Terus sampai mereka dijual itu dari usia berapa juga, Pak?
2: Jadi awal mula kita budidaya nila ya dulunya pendederan itu. Pendederan, jadi benih kita itu beli dari luar terus kita punya kolam, kita tebar, baru dipanen agak besar gitu. Tapi lama-lama kita bikin pembenihan sendiri. Nah, proses pendederan itu sebenarnya sama aja dengan pembesaran. Misalnya persiapan kolam. Kolam itu kalau untuk pendederan ya minimal 40 cm lah kedalaman air, terus luasan itu nanti tergantung bentuk kolam kita, nanti tinggal menyesuaikan dengan kepadatan. Misalnya kolam 500 meter, 1000 meter, atau 300 meter, nanti disesuaikan dengan kepadatannya, misalnya 100 ekor per meter persegi, nah tinggal ngalikan dengan luasan kolam itu. Jadi nggak peduli besaran kolamnya berapa, nanti tetap ada SOP untuk penebarannya sama, nanti kepadatan juga sama gitu.
1: Terus kalau pendederan ini juga sudah ada yang ngambilin, Pak, ini?
2: Nah, kalau pendederan kita di kelas gelondong ya, gitu, kita mulai nebar itu dari ukuran larva. Jadi kalau dari pembenihan tadi diambil larva, nah di larva itu nanti kita tebar di kolam. Kolamnya yang sudah kita siapkan sedemikian rupa gitu. Dengan pengeringan, terus pengapuran, pemupukan, direndam nanti. Itu nanti keluar pakan alaminya gitu, dapnia, moina, dan sebagainya. Lah dengan pemupukan kotoran hewan, lah larva tadi kita masukkan di situ. Terus nggak usah di air ngalir, yang penting kalau pas surut ditambah, surut tambah itu. Terus mulai 3-4 hari kita kasih pakan. Pakan dikit, nila itu udah mau makan, umur 3 hari udah mau makan. Bahkan larva udah mau makan. Langsung kita kasih pakan, kalau masih kecil ya dikit-dikit gitu. Nanti kan kita pakai naluri pakannya seberapa gitu, nanti habisnya berapa. Terus nanti setelah misalnya sebulan itu kan udah kepadatannya mulai kelihatan rata. Yeah. Itu kita tambah air gak apa-apa. Tambah air gitu. Dikit itu gak apa-apa. Terus untuk kasih pakan tetap 2 kali sehari. Jadi pakan itu kita rutin 2 kali sehari sampai nanti usia 2 bulan. Kalau nanti sudah 2 bulan berarti pertumbuhan ikan itu dari umur 1-2 minggu sampai 2 bulan nambah terus itu.
1: Oh, iya.
2: Itu naluri aja kita habis bapak ini tak kasih sambil masih kurang besok ditambah, besok ditambah sampai nanti usia 2 bulan sudah ukuran paling enggak sekilo isi 50 sampai 70 itu saatnya panen.
1: Oh, saatnya panen itu. Nah, tapi panen. Saat pendederan ini apakah ada juga penyakit-penyakit yang sering melanda terus banyak juga yang mati-mati gitu enggak, Pak?
2: Ya ada. Nah, itu.
1: Biasanya apa itu, Pak?
2: Pendederan ya sama penyakitnya, kematian harian itu. Kalau sudah usia sebulan, ukuran ikan sudah mulai 4-6 itu kematiannya sudah mulai tinggi. Nah, itu gitu. Masalahnya kalau petani sekarang itu kematian mulai ukuran 4-6 itu tinggi. Nah, itu kalau kumbar gondong nanti misalnya lebar 100 ribu, panen paling 40% kehidupan. Itu sudah bagus. Nah, itu sudah diantisipasi teman-teman. Ya. Kalau misalnya dulu bisa panen itu 80% sebelum 2014, tapi sekarang 40% sudah bagus. Nah, kita juga sudah terbiasa dengan panen 40%, jadi ya biasa misalnya satu kolam panennya segini-segini udah. Dulu misalnya satu kolam tuh satu red 4 kental itu mudah nyari. Sekarang harus dua kolam.
1: Oh, harus gitu ya.
2: Ini masa-masa sulit untuk perikanan, tapi kita ya sudah mengalami terus ada solusi dan ngepas-ngepasnya sendiri. Cek pas opo. Kadang-kadang kan ikan itu bagus.
1: Iya.
2: Terus enggak bagus enggak, tapi sudah terbiasa. Apalagi sekarang dengan pakan mahal itu harus cari efisiensi. Biar ikan itu makan tapi enggak sisa, itu bagaimana caranya? Biar pakan itu nanti dipakai terus jadi daging, gimana caranya? Itu kita cari terus gitu. Jadi kalau pas awal-awal perlakuan sama dengan dulu. Kaget gua ado kasih pakan semaunya full itu tetap masuk, tapi sekarang enggak bisa. Harus disesuaikan gitu. Dengan kebutuhan pakan ikannya tadi. Dan kepadatan juga yang dulu misalnya 100 sekarang kita kurangi malah. Nanti kalau kepadatan tinggi kematian juga tinggi. Tapi kita paskan seperti dulu. Jadi enggak terlalu padat. Kebesaran juga seperti itu.
1: Oh, kalau pendederan ini sendiri tadi disampaikan 2 bulan ya. Itu untuk misalnya 1 kilo yang isi 50 itu sampai seharga berapa itu kurang lebihnya
2: itu,
1: Pak?
2: Kita jual kiloan ini paling rata-rata diambil waktunya 26-27 per kilogram.
1: Per kilogramnya. Tapi itu apakah campur juga, Pak, yang merah sama yang hitam atau dikhususkan
2: bisa.
1: Juga?
2: Kita bisa kan? Untuk gerudung khusus bikin merah. Kalau yang hitam petani sekitar sini enggak ada yang mau.
1: Kenapa hitam. Itu, Pak? Karena apa?
2: Mungkin daerah tempat kita mungkin wisata gitu. Jadi untuk masakan-masakan itu
1: yang menarik, menarik yang merah gitu ya.
2: Pasar konsumsi kita yang laku yang merah.
1: Oh gitu. Jadi, berarti saat pembenihan itu berarti ini ya Pak dipilih ya. Memang ini yang harus bibit-bibit yang merah gitu ya.
2: Merah. Dan jenisnya juga beda-beda walaupun sama-sama nila merah, jenisnya juga banyak. Nila merah ada nila sada, Nirwana, ada Bangkok, ada Nil Aqua Farm, ada Super Red, macam-macam pokoknya nilai itu.
1: Oh gitu. Tapi apakah yang pendederan ini juga harus ada banyak oksigennya juga, Pak, atau beda itu?
2: Enggak, ikan itu kalau dengan kepadatan tinggi, super tinggi gitu, super padat, pakai kincir, kebutuhan oksigen.
1: Oh berarti ini pakai kincir aja gitu ya? Enggak perlu pakai apa yang lainnya, misalnya yang air mengalir begitu nah, atau enggak?
2: Kalau kepadatan tinggi, misalnya kepadatan biasa, isi 100 ekor per meter persegi enggak usah pakai kincir enggak apa-apa. Tapi kalau dengan kepadatan tinggi, kita lipatkan 2 kali atau 3 kali lipat, harus pakai kincir. Kalau enggak, ikan tuh kepadatan tinggi, oksigen kurang tuh, daya tahan tubuh ikan lemah, penyakit mudah masuk. Nah itu. Kalau pakai kincir nanti dia cenderung lebih sehat. Di malam hari juga mereka enggak naik semua. Kalau naik semua nanti oksigen tadinya kurang, di situ penyakit masuk.
1: Oh gitu. Kalau untuk kasih makan ikan, Pak, ikan nila, itu kadang-kadang baiknya kalau tadi disampaikan 2 kali. Itu pagi sore atau kalau misalnya diberikan malam hari itu apakah pengaruh juga enggak sih, Pak?
2: Kalau nila aktifnya kan di siang hari, tetap kita kasih pakan siang hari, misalnya jam 8 atau jam 9, sore jam 3 atau jam 4 gitu.
1: Malam nggak usah ya?
2: Malam nggak usah, malam itu oksigen rendah, terus ikan itu untuk bertahan hidup aja sulit, apalagi dikasih makan.
1: Dikasih makan gitu, pasti juga nggak dimakan dan itu nanti malah membuat kotor kolamnya juga ya. Tapi kalau yang pendederan ini apakah juga airnya perlu diganti nggak ini, Pak?
2: Kalau di sini kalau air sungai itu kan sudah tercemar dari mana-mana gitu.
1: Iya.
2: Itu untuk menjaga kondisi ikan kita itu apa kondisi kolam itu stabil. nggak buang, apalagi kasih kincir, itu cuma ngasih air tambahan biar nggak susut ikan.
0: Oh itu aja.
2: Jadi stabil kondisi kimia, suhu, pH di kolam itu stabil. Tapi kalau air ngalir itu ubah-ubah terus.
0: Oh,
2: nanti
0: gitu.
2: Hujan asap, terus nanti panas oksigen penuh, nanti pas surut drop, macam-macam. Makanya gitu. Biar stabil airnya agak diganti.
0: Tapi kalau yang saya lihat ini di kolamnya Pak Sri ini yang sebelah sini ada yang terbuka, ada yang tertutup begini. Apakah ada pengaruhnya juga Pak yang tertutup? Memang kalau pendederan itu harus tertutup begini, jadi atapnya jadi nggak kena air hujan dan lain sebagainya. Untuk yang gede-gede ini nggak masalah, nggak usah dikasih tutup penutup. Itu perbedaannya apa nih Pak?
2: Kalau ini bukan kolam pendederan, kalau yang di Pak ini kecil kan, ini nggak bisa produksi. Kalau yang tertutup itu display kan untuk waktu packing saja, panen di bawah situ nanti packing pakai plastik di situ. Tapi kalau kolam untuk pendederan pemijahan tetap di kolam terbuka.
0: Oh tetap terbuka. Jadi misalnya kena hujan pun juga nggak masalah ya?
2: Memang bagus yang terbuka.
0: Kan ada kalau air hujan itu kan ada tingkat keasamannya dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak Pak itu nanti? Ya, atau mereka akan menyesuaikan sendiri si ikan itu?
2: Nggak. Kalau kolam kita sudah terisi air penuh terus, air hujan itu cuma berapa persen masuk, jadi perubahan keasamannya juga nggak drastis.
0: Oh gitu.
2: Ya, misalnya kolam kita kok ketinggian 40, nanti tambah air hujan tambah 51 nggak ngaruh.
0: Oh gitu. Tapi memang sebenarnya kolam itu harusnya kalau kita ketinggiannya 40 misalnya, jadi jangan sampai susutnya terlalu banyak ya.
2: Iya.
0: Tetap harus dijaga stabilnya begitu ya Pak ya. Oke. Terus kaitannya dengan ini apa ya, pendederan ini Pak? Kalau setiap hari, apakah tingkat kematiannya juga tinggi nggak Pak ini Pak? Satu hari itu bisa mati 10 misalnya, atau setiap hari pasti ada yang mati atau enggak nih Pak?
2: Kalau di pendederan itu kematian kadang nggak terlihat ya. Kalau masih kecil-kecil itu
0: nggak
2: kelihatan.
0: Tapi berarti kalau mungkin di bawah gitu ya Pak ya?
2: Mungkin di bawah tenggelam, dipangan keong nggak sempat ngapung.
0: Gitu.
2: Atau gimana?
0: Jadi malah nggak terlihat ya gak, kematiannya?
2: Nggak terdeteksi. Tahu-tahu besok kehidupannya tinggal 40%.
0: Tinggal.
2: Dan kita sudah gitu perbaiki tuh untuk penebaran gitu. Apa hitungannya yang kurang, terus kita perbaru lagi takarannya, hitungannya kita ternyata masih sama saja. Jadi bukan karena hitungan.
0: Oh gitu. Kalau pendederan, kalau ini Pak Sri, punya Pak Sri ini sudah terjual semua, terus nanti akan pendederan lagi, itu apakah harus disake dulu, dikuras dulu, terus baru dikasih air lagi, seperti itu prosesnya, atau ya udah itu bekas yang kemarin gitu tinggal tambahin aja, atau tinggal ini lagi air mengalir lagi misalnya, atau bagaimana Pak caranya?
2: Itu harus SOP harus dijalankan gitu. Kalau kita nggak jalanin SOP nanti problemnya itu kendalanya ada terus.
0: Oh gitu.
2: Kalau kita biar ikan di kolam, dipanen ya harus dibersihkan, tentunya dibersihkan, terus ada pengeringan, pengapuran, pemupukan lagi dari awal. Itu dilakukan tiap panen terus. Kalau enggak misalnya ini HP mau disuat langsung gelepnya culine ya sekali bagus. Tapi besok kendalanya penyakitnya ada, nanti FCR-nya enggak masuk, pakannya hilang dan sebagainya, pokoknya macam-macam. Tapi kalau SPOP itu harus jalan terus, jadi kita itu bisa produksi kan juga stabil, makanya banyak yang bagus ya, karena kita menjalankan SOP yang ada itu juga stabil.
0: Sudah lagi wawancara. Sudah tahu ini kolamnya. Sudah ketemu kok tempatnya, gampang nyarinya, gampang, nggak kangenan.
3: Oke ya
0: waalaikumsalam, nanti lagi aja deh, cuma sebentar kok ini. Oke, lanjut lagi Pak, kaitannya tadi setelah di apa namanya, tetap pakai harus ada SOP-nya itu ya Pak ya. Pak, kalau pendederan ini apakah ini nanti juga ada dipilah-pilah begitu enggak Pak? Perlu diseleksi gitu enggak? Misalnya kalau untuk dijual ataupun atau itu semua ya udah bagus ini nanti besok kalau untuk dibesarkan misalnya kayak gitu.
2: Kalau pendederan misalnya dari larva sampai 2 bulan tuh kalau kita diangkat semuanya. apa adanya
1: gitu.
2: Diangkat semua.
1: Apa adanya diangkat semua. Gak,
2: karena ukuran gelondong itu kalau udah besar masuk karamba, yang penting enggak ada yang lepas di jaring karamba itu.
1: Oh,
2: jadi yang itu yang kecil-kecil misalnya ukuran 5-7 masih lepas, itu sudah enggak ada. Kalau 2 bulan sudah besar semua.
1: Oh,
2: nah, nanti dia angkut semua. Nanti di waduk di sana yang nyeleksi. Misalnya panennya parsial, misalnya 3 bulan sudah mulai ya bisa dipanen dulu.
1: Oh,
2: itu yang
1: gitu.
2: Kecil adanya belakangan-belakangan gitu.
1: Oh, berarti nanti yang di sana yang akan menyeleksi sendiri begitu ya.
2: Tepat kita enggak.
1: Kalau dari sini memang semuanya langsung angkat semua gitu,
2: angkat
1: ya.
2: Semua. Tapi kalau panennya nanti cuma sebulan,
1: mm-hmm.
2: biasanya petani waduk minta digrading ukuran 35, 46, 57.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau gondong semuanya diangkut.
1: Oh gitu, kalau gondong semuanya diangkut.
2: Karena
1: gitu,
2: kalau
1: ya?
2: Panen sebulan itu masih ekoran, yang 35 harganya beda sama yang 46, jadi harus dipisah.
1: Oh,
2: kalau ini kan
1: gitu.
2: Kiloan harganya sama.
1: Kiloan harganya sama, hmm. Oke. Berarti beda-beda ini ya. Kalau untuk sisi pakannya Pak, pakan saat pendederan, terus mungkin saat waktu mau cari bibit dan sebagainya itu, jenis pakannya itu apakah sama? Cuma tingkat proteinnya yang berbeda atau bagaimana Pak?
2: Sama, kita pakan tuh ukurannya juga sama dari mulai indukan, larva. Kalau
1: ukurannya
2: indukan
1: sama
2: biasanya
1: juga?
2: Ukurannya pakai 3 mili, mm-hmm. kalau ukuran pendederan pakai yang 2 mili.
1: Oh pakai yang 2 mili.
2: Jadi dari 0 hari itu pakai 2 mili, nanti dicedul-cedul itu. Ini sampai besar, karena kita juga dulu mempraktekan misalnya kecil,
1: mm-hmm.
2: pakannya disesuaikan dengan buka mulut. Misalnya masih kecil ya pakai yang D0, agak mm-hmm. besar pakai yang PF, agak
1: yeah.
2: besar lagi pakai yang -1, terus mm-hmm. besar lagi pakai -2 gitu. Itu
1: oh,
2: ribet.
1: Gitu.
2: Dan
1: oh.
2: ukuran pakan lebih kecil lebih mahal. Jadi nanti kosnya hasil panennya kiloannya sama, tapi biaya produksinya beda.
1: Oh gitu.
2: Tapi dengan pakan yang satu ukuran itu nanti untungnya lebih tinggi.
1: Oh jadi gitu. Berarti mendingan pakai ukuran yang sama,
2: sama
1: saja ya, nggak
2: gitu,
1: usah
2: dari
1: diperbedakan dari oh ini bayi oh ini gitu. nggak perlu ya.
2: Dulu gitu memang,
1: oh,
2: tapi
1: gitu.
2: Sama aja hasilnya 2 bulan juga panen. Kiloannya sama tapi untungnya lebih tinggi yang pakai. Mm-hmm.
1: Kalau pendederan apakah juga ada vitaminnya juga Pak sebelumnya atau bagaimana?
2: Ya kalau petani itu kalau nggak ada gejala nggak dikasih
1: vitamin
2: apa-apa. Cuma
1: oh yang penting sehat, tahu sehat gitu ya, mas nggak usah kasih macam-macam
2: tapi
1: gitu.
2: Kalau pas kena penyakit itu ya mereka berusaha ngobati, misalnya mm-hmm. dengan obat-obatan dari pabrikan, misalnya pakai apa? Mm-hmm. Infoflok atau vitamin, ada kan vitamin,
1: iya,
2: vitamin itu.
1: Mm-mm.
2: Atau pakan sendiri itu sudah ada vitamin.
1: Sudah ada vitaminnya.
2: Kalau enggak kita juga pakai obat-obatan tradisionalnya, dikasih pace,
1: gitu.
2: Makan itu pakai mengkudu itu loh. Terus
1: ya,
2: kalau enggak pakai daun-daunan, pakai daun rondo semoyo atau daun.
1: Tapi itu daun itu dimasukkan di kolam
2: ya,
1: gitu atau
2: dimasukkan
1: di...
2: itu direndam.
1: Oh gitu.
2: Pohon-pohon apa rondo semoyo yang white sekali mm-hmm. itu dimasukkan, itu nanti mengurangi kematian.
1: Oh gitu.
2: Masukkan nanti busuk di situ nyebar gitu udah mengurangi
1: oh,
2: kematian.
1: Oh,
2: kalau enggak ya pakai empon-empon itu, misalnya yang rajin ya mereka deploy misalnya temulawak atau apa itu dicampur ke pakan dimasukkan.
1: Oh dicampurkan di pakan juga okay. Masukkan di situ gitu ya. Oke. Okay. Terus tips untuk petani-petani ikan yang saat pendederan Pak, yang perlu diperhatikan banget, mungkin bisa berbagi sharing ya dengan petani-petani ikan lain yang mungkin juga melakukan hal yang sama dengan Pak Sri, dan Pak Sri kan tergolong petani ikan yang sudah profesional juga dan banyak dikenal orang juga. Tips untuk pendederan itu biar kualitasnya tetap bagus itu seperti apa Pak?
2: Ya, pertama kita cari bibitnya itu juga yang bagus, ya sudah terbiasalah ambil tempat-tempat yang terpercaya, kan banyak sekarang pembenih-pembenih, mereka paling enggak yang punya CPIB itu cara pembibitan yang baik itu sudah ada, itu nanti ketelusuran induknya juga terjaga dan kualitas takerannya juga hitungannya ikan itu loh itu,
1: ya.
2: Itu dipastikan itu bagus dulu, terus ukurannya yang seragam, misalnya larva ya yang seragam, kecil semua atau agak besar semua itu seragam. Kan bisa diseleksi larva itu,
1: mm-hmm.
2: jadi dari keseragaman awal itu nanti membawa keseragaman berikutnya. Terus persiapan kolam itu, kalau bisa kolam itu ya harus bersih dari semua hama,
1: mm-hmm.
2: bisa dari ikan yang lain atau predator-predator yang lain, juga harus pakai pupuk. Jadi sebelum tebari dikasih pupuk, nanti tersedia pakan alami di situ, Jadi ikan larva itu masuk langsung ada makanan. Itu nanti pertumbuhan ikan di awal itu pakai pakan alami, ya, Dapnea moena, dia bentuk kekebalan tubuh dari pakan alami itu. Kan proteinnya sangat tinggi tuh pakan alami. Dia pertumbuhannya nanti bareng di awal itu bris gitu. Nanti cenderung nanti di agak besarnya itu rata kalau disediakan pakan pupuk yang cukup itu. Tapi kalau kolamnya airnya bening, nggak dipupuk, walaupun larva bagus masuk, nanti besar kecil. Dia langsung panjang, andalkan pakan pelet gitu, udah nanti besar kecil. Yang nafsu makannya tinggi cepat besar, yang kecil bahkan bisa mati dimakan yang besar.
1: Iya.
2: Tapi kalau pakan alami, dia semuanya makannya sama. Terus gitu, nggak rebutan pakan, tuh pertumbuhannya sama. Terus sampai ukuran 2-3 dikasih pakan pelet itu makannya juga bareng.
1: Itu
2: nanti panennya lebih maksimal di awal itu.
0: Sutresno Budoyo cekap semanten. Kiaran Bangun Desa ing wekdal menika ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta lan mugi-mugi saged murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhakipun nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Hingga mengudara wonten ing FM 106,6 MHz AM 107 kHz ugi panjenengan saged medhangetaken lumantar streaming rri.co.id ugi saged download aplikasi RRI Digital. Dalam menika kula mis kampah budi ngabadi rencang panjenengan tumuju tabu kalawelas dalu. Dalam jaring adicara dalu menika sasampunipun bangun desa wonten minitrama legenda kalajengaken kalian Sekarno Nci Renonjening teman-teman campur sari Dupu kita Bu Songon Dalu. Tabu Songon Dalu katuraken teman-teman pop Jawi wonten ing mi pop Jawa minangka adicara ingkang pungkasan mangke wonten Monco Warno Budoyo katuraken wayang golek tunil. Sudarsono Budoyo menika Renjeng ati joro ingkang badhe katuraken tumuju kita Bu Kawelas dalu mangke. Langsung kemawon ati joro ingkang salajengipun wonten mini drama legenda dalu menika ngaturaken cariyos utawi irairan gara-gara hoak.
3: Pondok Kita drama radio persembahan RRI Yogyakarta. Mengisahkan problematika dan romantika anak kos dari berbagai daerah. Gara-gara hoaks.

0: Jang, kau nih.
1: Aduh, kok bisa pelan-pelan tidak,
0: Udah pelan ini. Jangan cengeng lah. Kau tuh berani maju ke medan pertempuran pun. Masa cuma luka begini aja kau adu-adu,
2: Medan laga tawuran.
0: Kau itu, no. Berita hoax pun dipercaya. Cemana lah kau nih?
1: Saya pikir betul-betul ada anak Papua dikeroyok. Berita sudah sebar di WA Group. Ada fotonya, toh? Masa tak percaya?
2: Nah, sekarang ini semua bisa direkayasa. Foto diedit persis dengan aslinya. Atau kadang ambil foto kejadian lain. Itu bisa. Loh, hati-hati lo.
0: Sebenarnya, aku juga terima berita sama, no. Judulnya ngeri kali pun. Perang antara Barat dan Timur. Tapi aku gak kepancing.
1: Kenapa aku tak kasih tahu aku?
0: Aku tuh terima WA. Pas aku terima WA, kau udah pergi. Pas ku hubungin pun susah kali pun kau.
2: Nah, sekarang kalau sudah babak belur begini, gimana? Rugi sendiri kan?
1: Yang sebar-sebar hoax itu harus dipidana. Buat gaduh saja, Bahkan makan korban.
2: Ini pelajaran untuk kita semua. Bijak menyikapi berita di medsos. Jangan mudah terpancing emosi.
0: Itulah makanya masyarakat kita yang beragam ini sensitif kali lah kalau ada berita SARA. Ada rumor dikit aja, langsung demo anarki.
1: Jadi, ternyata kejadian yang sebenarnya itu apa?
2: Loh, jadi kamu yang sudah babak belur begini gak tahu kejadian yang sebenarnya, toh?
1: Ya, terlalu jelas.
2: Lucu ini. Ibarat orang maju berang, tapi gak tahu siapa musuhnya. Aneh kamu ini.
0: Itu sebenarnya hanya salah paham saja soal parkir. Sebenarnya, orang yang berselisih itu udah damai. Tapi sama orang lain tahulah kau sendiri digoreng. Jadi berita provokatif. Ya jadi berbau SARA lah akhirnya.
1: Nih. Ada WA lagi ajak demo besar-besaran. Suruh kumpul di titik nol.
0: Udahlah. Kita fokus kuliah aja lah. Demo tuh boleh. Tapi persoalannya apa ya harus jelas lah. Lalu jangan anarkis.
2: Nah itu takutnya kalau ditunggangi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya ambisi jahat itu. Mereka menggunakan mahasiswa untuk tujuan mereka. Kita ada dapat apa-apa?
1: Ya, dapat babak belur lah.

0: kalau sudah kondusif, saya dan Hansip semalaman itu lo gak tidur keliling kampung. Ah, takut kalau ada kejadian yang mengganggu ketentraman kampung.
1: Darah muda Mas RT, mudah mendidih.
0: Iya, tapi mahasiswa itu kan kaum intelektual toh. Orang Jawa bilang pikire jembar, kritis. Ah, mestinya info yang masuk itu ditelaah, dicari kebenarannya dulu.
1: Para cendikiawan sudah menemukan planet baru. Pemuda masih suka tawuran. Memalukan tenan nek ngono kuwi. Otak dan energi mending dipakai untuk hal-hal yang positif, menciptakan teknologi baru atau apa gitu loh. Lah kok ya tawuran?
0: Bener. Anak muda itu harapan bangsa. Alah kalau harapan bangsanya hobi tawuran, bagaimana bangsa ini ke depannya?
1: Iya Mas RT, ada apa itu? Aduh Mas RT, Mas RT, jangan-jangan nyari si Lono mau balas dendam itu.
0: Tenang.
1: Iya.
0: Tutup semua pintu. Saya telepon Hansip. Ada apa Bu Tuju?
1: Gak tahu ya. Aduh. Kalian jangan ada yang keluar. Ingat itu, jangan ada yang keluar. Si Lono suruh di kamar belakang dulu. Cepat pindah ke kamar belakang.
2: Loh. Ada apa ini? Kok rame-rame sekali? Char, Bin Char, sini Char.
3: Cemana Lim?
2: Ah, itu. Motor pada bawa bendera PSIM?
3: Iya, pada pakai kaos bola orang tuh.
2: Berarti... supporter bola itu.
4: Itu supporter bola.
1: Piye to iki? Piye? Kalian ini gimana toh kok malah ketawa? Nanti tuh mereka ngamuk loh. Kok malah nganggo guyu barang?
0: Aku sudah telepon Hansip. Sudahlah, tenang.
2: Loh, Hansipnya suruh ngapain Mas RT?
0: Ya suruh jaga kalau mereka buat kerusuhan toh.
5: Mereka tuh udah pergi Mas RT.
1: Syukurlah mereka gak buat ulah. Aduh, panik aku Mas RT.
0: Baru aku mau temui mereka, malah sudah pergi.
5: Nemuin? Mau ngapain Mas?
0: Loh, ketua RT itu wajib melindungi warganya. Mau nanya apa maksudnya bergerombol di sini? Jangan main-main di kampung sini.
2: Nah, ternyata Mas RT ini juga mudah terpancing ini.
5: Untung aja Mas RT tidak menemui mereka, karena mereka itu cuma supporter bola aja.
0: Ya sudah Bu Cucu, saya pamit dulu.
1: Iya Mas RT.
0: Mari Mas Binsar, Mas Salim.
6: Hati-hati ya Mas RT.

0: Sar, gimana ini Sar? Teror di WA masih terus ada eh? Sar jadi takut keluar rumah.
1: Alah, udahlah, abaikan aja. Kalau kau merasa terancam, tinggal lapor polisi aja.
2: Nah, penyebar teror itu sebenarnya orang penakut. Pengecut dia. Dia sengaja menciptakan suasana mencekam kayak gini supaya pada takut, padahal enggak ada apa-apa.
0: Aduh, terus baiknya gimana ya?
1: Kita lawan lah.
0: Hah? Lawan?
1: Maksudnya, kita lawan dengan sikap tenang. Enggak gampang takut. Kita aktivitas biasa aja, nanti hilang sendirinya juga teror itu.
2: Nah, tapi kalau sudah mengarah pada ancaman, ya laporkan polisi saja. Biar polisi yang bertindak.
0: Baiklah, besok saya mau kerja lagi saja.
2: Loh, kepalamu saja masih benjol kayak gitu, masa mau nyanyi?
0: Yang benjol kan kepala, bukan sapu mulut. Jadi masih bisa nyanyi lah.
2: Sar, bayangkan kalau mulut Lono itu yang benjol, ha? Kayak apa? Ha? Ha?

0: Di pemilihan RT mendatang, ini saya harap mahasiswa membantu menyiapkan semuanya ya Bu.
1: Iya Mas RT.
0: Dan nanti kalau sudah terpilih ketua RT, anak-anak kos di sini itu saya harapkan juga mau jadi pengurus.
1: Iya. Nanti akan saya sampaikan Mas RT.
0: Sebenarnya saya ingin para calon RT itu dari anak muda. Tapi ya, anak muda rupanya belum tertarik dengan jabatan kerja bakti ini.
1: Hanya Mas RT yang muda ya.
0: Memang sih, saya sendiri sering gak enak kalau disindir warga.
1: Loh, Mas RT ini menurut saya kinerjanya baik banget loh. Memangnya disindir apa?
0: Ya itu, soal status jomblo saya.
1: Oh, makanya cepatlah menikah Mas, supaya warga itu punya Bu RT gitu loh.
0: Nikah sama siapa? Gak ada yang mau.
1: Mosok sih, gak ada yang mau. Mas RT ini kan orangnya baik, lumayan mapan. Kurang apa coba?
0: Kurang tampan.
1: Mas RT ini, ya enggak lah. Mas RT itu kan manis, ya toh. Hari gini orang gak milih casing Mas RT. Yang penting bertanggung jawab dan setia.
0: Buktinya loh, sudah 5 kali saya mendekati gadis, gak ada yang nyantol.
1: Jangan putus asa Mas RT, pokoknya tetap semangat. Belum saja itu, ikhtiar aja terus.
0: Sudahlah, saya serahkan pada Allah saja.
1: Hidup jomblo itu memang gak enak, mudah terserang gosip.
0: Bener itu. Lah saya kan sering ke Pak Joko. Warga sudah curiga saya ngecengi anak kos putri. Padahal saya kan sedang urus kartu keluarga Pak Joko.
1: Hah? Begitulah. Apalagi janda, tersenyum saja jadi gosip . Ramah sama bapak-bapak, besoknya sudah jadi fitnah. Jengkelnya lagi, nyebar di WA grup. Aduh, Jen.
0: Itulah, sejak ada medsos, apa saja diunggah di medsos, WA grup RT, jadi ajang pamer, saling sindir, ajang menyebar berita hoax. Saya jadi RT sebenarnya pusing loh Bu.
1: Iya Mas RT, kalau gak hati-hati membuat unggahan misalnya mengandung fitnah, bisa kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik kan.
0: Mungkin ini perlu anak-anak mahasiswa itu dihadirkan dalam pertemuan dasawisma, pertemuan RT ini, untuk kasih pencerahan tentang bijak bermedsos.
1: Itu setuju saya Mas RT. Setuju saya. Nah ini Mas RT, di grup ada

0: Terus caranya bagaimana, Mas RT?
1: Saya mau ke rumah Yumeni. Dia harus dapat membuktikan keberadaan tuyul itu. Sudah, permisi ya, Bu Cucu.
2: Pondok Kita, drama radio persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi. Para pelaku, Afrisal, Titi, Jordan, Dalijo, dan Semi Prabowo. Teknik dan montase Titi Renggani, narator Agatha Erna, sutradara Mataya Proborini.

0: Sutresno Butuh Sampun Kapiarso, mini drama legenda Gara-Gara Hoax, dan akan kami hadirkan lagu-lagu di Sekar Rinonce Rinonce itu teman-teman campur sari pada Kapiarso akan baca dengan tumpungi tapu songon dalu ingkang pada Kapiarso wonten boso pohongi kalian Candi Sewu.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: yang satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Sampun kapiarso wonten bo sapa wingi kalian candi sewu Sudarsono budaya mlekinipun anggen panjenengan ingkang kagungan putra putri ingkang mlebet wonten sekolah nggih bo menapa saya menika ingkang mlebet wonten SD SMP menapa SMA wonten MPLS nggih masa pengenalan lingkungan sekolah ngaten. Nah MPLS menika menapa nggih satu kegiatan, deh, setunggal kegiatan dengan dipun ikuti oleh setiap siswa atau murid baru wonten ing satuan pendidikan ngaten je. Dan jika menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti masa pengenalan lingkungan sekolah menika bukan sekadar agenda pembuka tahun ajaran baru melainkan titik awal membangun budaya sekolah ingkang nyaman, aman, inklusif dan bebas saking praktik perpeloncoan maupun senioritas. Menurut Mendik Desmond, transformasi MPLS menika dados bagian penting saking upaya pemerintah mujudaken lingkungan belajar ingkang nyengguyung tumbuh kembang peserta didik sekaligus sejalan kaliyan arah kebijakan presiden kagem membangun budaya hidup ingkang aman, sehat, rapi dan indah. Dan untuk di kota Jogja sendiri, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terkait dengan MPLS ini memastikan tidak ada hukuman fisik maupun psikis utawi perpeloncoan dumateng murid baru atau siswa baru pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026. Terkait dengan larangan-larangan di mana MPLS tidak boleh ada perpeloncoan, boten-boten hukuman fisik, boten-boten hukuman psikis, sampai dengan berakhirnya MPLS tidak ada komplain terutama dari wali murid maupun peserta didik. Menurut Ketua Tim Kerja Pembinaan Kepemudaan Dinas Dikpora Yogyakarta menegaskan pelaksanaan MPLS tahun 2026 di Kota Yogyakarta dimulai hari Senin dan berakhir hari ini hari Jumat dan berlangsung selama 4 hari. Dan pemantauan yang dilakukan dinas pelaksanaan MPLS di sekolah berjalan sesuai yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Dikpora Yogyakarta. Ngatan je, terus wajaran ini kang ikuan putra putri mbak pilih MPLS sampun rampung je, sudah selesai dan tinggal hari Senin besok mulai belajar. Jadi kalau yang naik kelas otomatis di kelas berikutnya, kalau yang baru otomatis di lingkungan baru. Jadi kalau yang SD ke SMP berarti jenjang yang di atasnya, atau SMP ke SMA juga ugi sami ngaten nggih. Wansul wonten tembangan menika wonten dak pilih kalian Demam Rindu.

0: Ayo, Nduk, Bapak antar sekolah. Pakai motor biar cepet.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Lo. Salah saya apa, Pak Polisi? Surat kendaraan saya lengkap nih. Sudah pakai helm. Klik lagi.
1: Coba lihat anak Bapak.
0: Nggak pakai helm. Tapi kan cuma dekat, Pak. Apalagi anak saya juga masih kecil.
1: Mau kecil, mau anak besar, naik motor harus pakai helm. Bapak saya bilang ya, besok jangan diulangi lagi.
2: Helm, perlengkapan untuk naik kendaraan bermotor untuk semua orang demi keselamatan.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudresno putu sugeng dalu sugeng pinanggi malih wonten ing adicara tawi kiaran Mi Pop Jawa. Lagu-lagu pop Jawi badhe katuraken kangge panjenengan tuwuh kita pustu sundaluk kemawon nggih. Lagu-lagu nipun sampun katawisaken menika panjenengan saged midhang saged kinten salam mugi pilih tembang ngeten sih. Wonten ing gasal 0333 ugi WhatsApp 0895014416. Lagunipun mangke wonten Nangilir ing Ngrumat Bocah Ayu. Senggir Gading Rondo ngarep omah. Dawe Simbah Lingo Gedang Goreng Nyekungkung Elo Sayang Gembira Loko. Isi tresno gendula-gendule kelan jambu apa jeruk menika lagunipun nggih. Ingin ngerusakan lagun sumonggo saged rawuh miyos wonten gasal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895014416. Kula tampi minangka penelpon ingkang pertama sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Pop Jawa Pak Mesan.
0: Nggih sugeng dalu ugi budhe
1: piyambak
0: menika. Nggih, cuman dalu menika piyambakan menika. Pripun? Matur nuwun sangat. Pripun? Karangmojo pun mulai kekeringan dereng menika.
1: Menawi penang kula tebeten dereng mate nyun.
0: Oh, dereng nate kekeringan. Oh, nggih. Alhamdulillah. Oh, ngidul ning dereng wonten kabar-kabar kekeringan nggih.
1: Oh, nggih,
0: sampun wonten
1: drop air.
0: Oh, sampun. Sampun nggih. Mugi-mugi lancar anggenipun. Sami nampi toya menika nggih. Monggo ngersakaken lagu menapa menika budhe?
1: Cengkir Gading.
0: Cengkir Gading agem sinten?
1: Salam kagem Romahati Nasiono Mbah Siman Mbah Yamulirapen Jopo Dimas. Nggih, Mulya Kulon Progo Biayu Weni.
0: Nggih.
1: Simotari Pak Dipaimin. Di Masjid Jo Sumato Kirukun Werdo Bopo Tumpar Bopo Untung Raharjo Insami Galuh Uji Kajem Mami Satika Mbah Noyo Romo Heri Sarjono Bopo Kasiono Bopo Damaskus Uji Pare Sugeng Dalu Putri Bopo Sardio IM Joko Budu Mbah Dio Bopo Supoyo Mas Bilas Nak Wadianti Bik Supriyati Mbak Yeni, Mbak Titit, Dia Cengkijian Ite, Dia Cengkuka, Bitarni, Mas Ijep, Bitar Titi, Mbak Yudur Guru Kenteng, Mbak Man Penasi, Bopo Sangkiyo, Uji Kagem, Kang Dono,
0: Mbak
1: Pontosari, Mbak Sumro, Pak Budi Graito, Mbak Anggun, Mbak Titi, Wonten Ing Bangun Tapan,
0: Dia Cengkuka,
1: kalian ing dalam kemari Bopo Sumardi Mas Bambang Sutarno Pak Pur Kendeng Rejo Mbak
0: Anak
1: Lek Gono Mbak Negeli Lan Prayogi Kagem
0: Sedoyo Kemawon
1: Pak Nisan
0: Nji Budi
1: Karyo
0: Mantunun Sangat Tinggi
1: Matun
0: Sami-sami mantun menugi ngagemi Putu Wijaya wonten pidalem wonten Karang Mojo ngeten nggih. Sa wingingipun sugeng dalu Mi Pop Jawa. Monggo Romo Haji. Bolo sehat Romo Haji sehat nggih. Alhamdulillah nderek remen. Napa niki? Pengawasan mboten?
2: Ampun wau.
0: Ampun wau. Babakan menopo temanipun?
2: Kalau wau nika iku lho kan napa niku? Toha ayat berapa nggih?
0: Tafsir ayat nggih. Oh, ngeten nggih. Monggo ngersakaken lagu menopo?
2: Ceplok piring.
0: Ceplok piring. Ceplok piring, mboten nonton ceplok piring niki. Pun kula siapkan terangel angeling rumah bocah ayu Cengkir Gading rondo ngarep omah. Dawe Simbah Elingo Gedang Goreng Nyekungkung Elo Sayang Gembira Loko isi tresno kan gendula-gendule apa jambu apa jeruk. Napa? Napa? Nyekungkung Gedang Goreng rondo ngarep omah.
2: Gedang goreng.
0: Gedang goreng. Ngagem sinten?
2: Kula Binteng mawon.
0: Oh, ngeten. Oh, nggih.
2: Ajeng mangke kancane cepet.
0: Ngeten.
2: Ini
0: ngatur mawon. Ngatur Romaji nggih, sami-sami. Romaji ngadioni kawonten bayan matur nuwun ngersakaken gedhang goreng. Sa wingingipun sugeng dalu micong du micong dut mi pop Jawa.
3: Dalu mi pop Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu ki. Monggo monggo.
3: Aku terima rondo ka Mas.
0: Rondo ngarep oma. Ngarep oma mburi oma.
3: Ngarep oma ana ing mburi oma ana Mas. Lagu aku juga dong. Gudok itu juga dong.
0: Ampun.
3: Dari milen.
0: Ngomong malah do. Dolan neng ini jenengan malah repot nih kemangi sing pendengar ini.
3: Aku rumah-rumah neng anu.
0: Nopo.
3: Nek pertemuan kan. Repot juga ada bebek ya. Lala nang dewe.
0: Lala nopo malah bagus dewe. Agam sinten nggo?
3: Kakak sampeyan Mas
0: Ngadiono. Leres.
3: Wonten Bujaya.
0: Nggih.
3: Pak Wening, wonten Bu Sagina Bu Supriyati.
0: Nggih.
3: Bu Yanwase Bu Wagiyati. Nggih wonten Pak Anggun, Mbak Yeni.
0: Nggih.
3: Ki Bandung Bendowoso niku sampun mulih Mas.
0: Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, nggih.
3: Sehat
0: nggih. Amin.
3: Joko Budo, Kiri Suseto
0: Nji
3: Kumbokano, sing Cuk Bang Tindi, Bang Tiladan Wi Kalau Mbah Yono
0: Nji
3: sing wonten Pak Dipaimin, Pak Toro Pak Kasiano Bulalen
0: Nji
3: Tresno yang wonten Palembang kali Mbah Mus
0: Tanjung Pinang
3: Ayo Mbah Mus masuk
0: Monggo, monggo
3: sing wonten Ayu Kuprak Kang Gilas Pak Yanto Yurki, Pak Ana Bu Yayu empat-empatnya
0: Pak
3: Yanto Yusirup Rating Pak Kasih Pak Sagio Pak Sawya Pak Sagio Mbah Suwuk Pak Yogi Kagem
0: Sedoyo Kemawon
3: Mas Rizkam
0: Jih Matur nuwun Siap Jih Matur nuwun sangat
3: Sama Propat
0: Jih Merdeka Jih Mbah Noyo Ingkang wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul Sugeng Dalu Mi Pop Jowo Monggo. Bukan sipi sehat, bukan sipi.
4: Alhamdulillah, rada pilek mriyang.
0: Oh, lah kadang ngunjuk es napa pripun?
4: Mboten wani es kok.
0: Oh, ngeten lah nggih cuacane pun wae bilih nggih. Nggih. Monggo. Rada ngarep omah. Rada
4: ngarep
0: omah. Agem sinten?
4: Pak Mbah Dio.
0: Nggih, nggih.
4: Pasar Dio. Pak Rimbang. Romo Ngadiono Yayu Wene Bu Trijo Putarni
0: Nggih
4: Bu Wagianti Rilo Siseto
0: Nggih
4: Bu Salamin Jumbangan Bu Samin Jumbangan Bu Tini Wonotatur
0: Sedoyo kemawon nggih sami-sami bugar sipi jomblangan Sugeng dalu menika wonten Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Ponagung Yumudo Putuwijo Bu Yayu Sdoyayu Yang Sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Nidia Bu Asih Gobra Mbak Yeni Sinten malih menika Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyanti, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Mas Sarsio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Spesial Gembak Giyuk Luar Magelang Moga Gembak Nur Hasan Kalian Pak Damaskus Matur Nuwun Sami-sami Bunani Bajuri Pak Supoyo Kintun Voice Note Sumonggo Pak Supoyo
5: Sugeng Dalu Milpok Jowo Sugeng Dalu Mas Miskam
0: Pamudi
5: Kesarasan Wonten Ing Panjenengan Lan Tansah Mangke Rejeki Salam-salam Ipun Mengke Lagunipun Rondo Ngarep Umahku
0: Rondo Ngarep Umahku
5: Pak
0: Napa
5: Kumbakarna, Ki Kumbakarna, rencang kula ingkang
0: pundi?
5: Kalih kula menika Pak Widodo, Pak Iskandar Tegal Wopo menika griyanipun caket kalian kula mekaten kagem Pak Nardi Mursari Ki Rukun Redha, Ki Wawanaka, Ki Kirindang, Ki Resi Seto, Ketupar, Ki Ngabiono, Ki Sajo, Ki Sawio, Ki Sarjio, Damaskes, Mbah Suro, Eyang Buas, Romoyu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Nugroho, Bu Didut, lan kagem Sedemawon.
0: Sedoyo kemawon, sami-sami Pak Suboyo, kadi layar kelaren. Sugeng dulu masukkan Bagas Waras, jadi salam Bagas Waras, jadi kita nunggu gempa kasih ono bolawin Pak Supoyo, Mas Toro Manis Renggo, Pak Tupar, Mbak Suro Trisik, Pak Noyo, Pak Frans, Pak Damasku, Sugi Bu Salama, Meneko Sangi Bututi, wonten Joko Yuda, jadi matur nuwun sangat Bututi. Sugeng dalu mi pop Jawa, sugeng dalu Mas Bukan Mambuti lagu ini pun kulo milih jambu opo jeruk. Kintun-kintun salam katur sedaya pamidangan mi pop Jawa. Wonten ing pundi panggenan kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Bukan sugi tansah sehat, rezeki lancar, sukses tenipun, sugeng tugas ngantos paripurna mangke Mas Bukan matur nuwun sami-sami Buning sing wonten Wonosari. Sakmenika katuraken lagu rumiyin wonten Cengkir Gading kalian Gedhang Goreng. Sumangga.

0: perhatian bagi para pengendara motor dan mobil dihimbau agar tidak merokok di jalan karena dapat membahayakan pengendara lain dan mengganggu fokus selama mengemudi. Terima kasih.
1: Aduh, siapa sih ini ngerokok di jalan? Bahaya banget tahu.
2: Wah, kenapa?
1: Ih, masnya gak denger himbauan yang tadi ya? Abu rokok tuh bisa bikin celaka pengendara yang lain. Udah gitu asapnya ganggu banget. Ih, bikin polusi tahu.
2: Ah, bawel lu.
1: Eh, abu rokoknya, woi. Eh, ampun dah ah. Tuh kan mata gue yang kelilipan.
3: Haduh, jangan sampai kayak gitu ya, for listener. Dalam peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019, pengemudi dilarang melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi serta membahayakan selama berkendara. Salah satunya, merokok. Nekat melanggar, siap-siap aja didenda Rp750.000. Makanya, bijak dalam berkendara ya.

0: Sobi menawi telepon malih ra digeser pados posisi kang jos. Sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa. Mas Miskam bangun mboten pinanggih ya to Mas Miskam.
0: Pak Puji to niki.
1: Leres.
0: Kenging nopo kok mboten nanti telepon?
1: Bercano. Tapi hari ya kene niku
0: Mas. Sibuk. Oh ngaten. Lah kula kinten sibuk nopo kok mboten nate mlebet? Oh, langgi sami neneku, langgi sehat Pak Puji.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Derek temen, gih, monggo ngersakan lagu menopo.
1: Derek niku mawon lau baru buat yang.
0: Oh, gendula gendule, oh, gih. Kandono
1: to botol limo pecah doyan itu.
0: Nah, kagem sinten
1: Romo Tudo sebabjo kali ibu.
0: Gih.
1: Bu Sri Rayu wonten Jalan Paret, Bu Wabian. Nggih, Pak Tangono, Kang Yusuf Rubini.
0: Nggih.
1: Bu Ase Goprakwati, Mbak Kuwi cara genen cagilan.
0: Nggih.
1: Ibu Widjo, Mbah Noyo, Romo Haji Ngadiono kali ibu, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Pak Ajari, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Salama, Bu Salima, Bu Yeni Pato, Ki Joko Budo, Ki Kombo Karno, Ki Bandung Bondowoso, Mas Toto Sukliwon, kali Mbak Emi, wonten Kota Gede.
0: Oh, ngeten.
1: Dan saya, Niko Kagem, Bu Asri Kembaran, Ugi, Rajem Yumudo, Bu Sukap wonten Widho Martani lan saenipun kagung
0: sedaya. Sedaya kemawon Pak Puji.
1: Mbak Titu seperti ketinggal pun esuk melih.
0: Oh ngaten. Nggih benjang melih. Matur nuwun sanget tinggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Puji gerai to ing wonten Kalbar Kalasan Barat. Sugeng dalu menika Mami Sartika kinten voice note sumangga.
2: Halo Mas Miskam Pamputi Mami Sartika. Derek.
0: Nopo?
2: Derek Cahayu nggih.
0: Cahayu.
2: Kinten kagem Bu. Kudu Mbah Noyo adik kula sing suturi. Pendrikan ten anak kula Brahmanti lan kanca-kanca.
0: Monggo Mas Brahmanti.
2: Mas Saiful Wonderful Mas Mas Rian Payek Pak Yanto Sedoyo Yanto kagem Mbak Supriyati, Pak Pusarjio, Kek Joko Budo, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mbak Bibit, Mbak Suro, Mbak Pak Sri Ponakung Doyo Sri, Mbak Darmi, Mbak Nanik Bajuri, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Mas Paryono, Rosi Sito, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Bal, Mbah Noy, Mbah Kiman, Pak Bambang Sutarno, Mas terus kakem Yang Sas Romo Yu, terus kakem Pak Untung, Pak Kran Sedoyo Kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, Mami Sartika. Salam jengibun wonten Mbak Anggun. Absen aja Kak Miskam, selamat malam. Salam rindu di udara ya Kak Haji. Terima kasih Mbak Anggun yang ada di Gunung Kidul. Bu Supriyati, voice note sumangga.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa Mami Miskam Pamuti kados pundi pawartosipun.
0: Kula sehat. Sami-sami sedayanipun kula kangge.
3: Kula badhe nyuwun sekar.
0: Napa?
3: Rondo ngarep omah kala wau nggih. Badhe atur salam kagem. Ah pikantuk salam Mas
0: saking jejuk kula
3: sata. Oh,
0: iya, lanjut dek saka
3: sugeng dalu. Mas Miskam udah mulai ti.
0: Yo ngaten.
3: Kanggo salam keng jejuk kula sata. Kalian Mbah Noyo
0: sudah
3: Dwija, Bu Agianti, Desri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mami Sartika, kalian Bu Sulastri Semanuk Tengah, Bu Sunati Semanuk Kidul, kalian Bu Agianti, Bu Naomi Stayani pun, Bu Mbah Juru Gentong, lan sedoyo yoke mawon.
0: Sedoyo yoke mawon ninggi.
3: Matur sangat tinggi.
0: Sugeng dalu ugi Bu Subrati Tunggul Timur Semanuk Gunung Kidul. Sugeng dalu Mas Miskam nyuwun lagunipun dere ingkang kacawisaken kitun salam dumateng Bunda Dwijo, Bu Agianti, Bu Jerutami, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Pak Eri Wening, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, Bapak Triharjito, Sosdoyo Sutresno Putu ingkang midhangetaken acara Mi Pop Jawa. Dumateng Mas Miskam maturaken sugeng karyo ngantos paripurna mangke matur nuwun sami-sami saking Pak Heri Sarjono nggih matur nuwun sanget Pak Heri Sarjono. Wangsul wonten tembangan wonten rondo ngarep omah kalian jambu apa jeruk sumangga.

0: iki kriteal.
1: Ana apa, Pak?
0: Iki menanam pisang raksasa, buahnya bisa sebesar kentongan. Piye? Omong ramarem tenan nek kaya ngono kuwi.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Kulo kandhani iki dadi wong mono aja gampang percaya karo kabar sing durung cetha, durung ngerti juntrunge.
2: Milo saestu sampun ngantos pitados dhateng pekabaran-pekabaran ingkang boten cetha. Menopo malih ingkang wonten gayutanipun kalian perkawis-perkawis ingkang damel kapitunaning tiyang sanes.
1: Lah nek gedang gedene sak kentongan kuwi, lah terus le nyoket we piye to, Pak? Pak.

0: Sobat Tresno, butuh panjenengan tas medang dagen mi pop Jawa lumantar program empat hari di Yogyakarta. Lebih kemauan kapi harus onje menunggu wonten rondo ngarpo mah kalian jambu apa jeruk tasi wonten lakon gendula genduli angeling rumah bocayu dawe simba lingau nyekungkung elu sayang gembira loko kalian isih Tresno sugeng dalu akem yu sirup pinggang wonten puluhan serandaan sumogo.
1: Assalamualaikum Mas Miskam Pamuti.
0: Niku
1: nopo? Kula nyuwun menawi niku Lesmono Mantra Gumala niku mlebet mboten, menawi mlebet kula nyuwun niku nggih Mas, atur salam nggih. Kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Didik Kono, Pak Suwa, Didik Kono, Pak Sawiyo, nggih. Kalian Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, kalian
0: Cinten,
1: Nang Jono, kalian Pak Sarjio nih, nggih, Pak Sarjio, kalian Mbah Wardi, Romo Tujo sekalian, Romo Adi Adiono sekalian, nggih. Kalian Bu Yanuase, terus kagem Bu Rubianti, Mbak Atun, Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho. Prayogi kagem sedaya nggih, Mas.
0: Sedaya kemawon. Nggih, sami-sami yusiro puluhan serandaan. Bantul nggih, matur nuwun. Berkat dalam sugeng dalu Mas penyiar perempuan derek gintun-gintun katur bapak-bapak ibu-ibu sedaya kemawon mirunggan katur Ibu Supri Karang Mojo Bu Dwijo, Bu Sumiyati, Musik Kanan, Bu Sasmito, Bu Jogun Suman lagu ini pun derek kemawon Gusti yang berkaya amin je matunun Bu Naumin je Mbah Icem voice note sumonggo.
2: Halo, sugeng dalu Mas Miskam Pamuti.
0: Dalu ki Mbah Icem.
2: Sugeng dalu Mi Pop Jo.
0: Iki leres.
2: Kula Mbah Icem Bapak Tem pinangan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo.
2: Kula lagune nderek kemawon ingkang sampun cumawis.
0: Nggih.
2: Badhe kinten-kinten nggih.
0: Kagem sinten?
2: Kintune kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Salimah Jalan Pleret, Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Mbah Surotrise, Mbah Gono, terus Mbah
0: Sinten,
2: Mbak Yani Pendem, terus Mbak Siru Pendem, terus Leyanto Grogol, Leyanto Sandiabang, terus kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng dalu matur nuwun
0: sekalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun wonten sinten menika?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bung.
0: Monggo.
3: Menipun.
0: Nggih.
3: Mila mawon.
0: Monggo.
3: Lakon kagem ngenawi.
0: Nggih.
3: Kang Jam, Kang Pasri, Pak Karno, Komunwar, Mas Alowi, lan Mas Ngadimbin, Tuki, Kang Turun, Sedoyo, Panjenengan berempat, Lalu Selaras, Wassalam.
0: Jai matur nuwun, Waalaikumsalam, Jai saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Wangsul wonten tembangan wonten gendula-gendule kalian angle merumat bocah ayu. Suwaga. So,

0: modalku.
1: Bu, ada apa toh? Kok kelihatannya gelisah banget? Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
2: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
1: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
2: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
1: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
2: Baiklah, Pak.

Terusno butuh yang sampun gitu nuasa punten Romo Narto Hendro nje punten pakai Jawa Barat tatur salam kesukungan soga rayon ngagem Pak Cengetiono Mbak Noyo Pak Rimbang Pak Nalti Mursari Pak Sarjo Pak Purkeneng Rejo Mas Adi Poncosari Bu Pedari Umo Ibu Andri Sendowo Bu Misrandan Bu Dwijo Bu Agianti Mudo Mbak Ganaya Bantul Mbak Yeni Romo Yuwono Marto Diarjo Mbak Yono Pak Tupar Ki Joko Bodo Pak Uning Mbak Jati Mas Yudi Kweni Mas Adi Kladen Kang Kiono Kalasan Yang Sasmito Murti Bu Widyaningsi Kulon Progo Mbak Andin Mbak Kristin Yusi Rubzo Kagam Setia Kemawon Kagam Mas Miskam Sugeng Yai Ganti Nantas Paripurno Ing Samangke So Sugeng Dalu Mantunubun Lagunya pun Gedang Goreng Ji Kalau Sambun Ji Matur nuwun kagem Romo Narto Hendro ki matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalem niku sampun rawuh miyos wonten gangsal sekawan 0333 ki WhatsApp 0895141466 nggih. Minangka lagone ingkang pungkasan wonten Elingo. Nggih, mugi-mugi lagu dalem niku saged tetes jam pisayo ki panglipur kagem panjenengan sedaya. Kula amit nggih. Saking kiaran mipop jaman dalem niku Mugi-mugi sakit pindahin balik wonten ing giaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Lagu terakhir ingkang katuraken wonten Elingo. Matur nuwun, sugeng dalu, sumangga.

Sutresno butuh bantu nuwun panjenengan tasi kebareng nyawiji kalian program mempahat dari Yogyakarta ngelunuri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selanjutnya kula dharaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya dalam mereka ngaturaken giaran wayang golek tunil kanthi carios utawi lampan Eman Suwongso takon bopo. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ramyang-ramyang ing pangwetan sumamburat sulak jene. Nenggih menika to kedhatonira ing Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus ing negari Sidang Dayang. Ing jagating serat menak Sang Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus Narendra ing Sidang Dayang. Salah setunggaling Narendra ingkang gagah prakusa Sembada Wiratama. Nalika samana nuju lenggah Siniwaka den adhep sanjuaning para wadya bala. Saking kataing para wadya bala nanti kaya handoyong-doyongnya pacak suci kayu areng hamblabar lir samudra tanpa tepi. Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus samono kepanduk jemparing asmoro citrane putring kusnya malibari ingking asesilih Dewi Kun Mariyati. Nalika samono tansah gandrung-gandrung kabirangu telenging manah ingking ginalih amung citraning Dewi Kun Mariyati. Senajan to nuju pasewakan Sang Narendra tansah gandrung-gandrung samono Narendra Sidang Dayang Prabu Kesta Pangidra ngaturi rawuh. Urang kana teng merdayin tenggih Rekyana Patih Bestak parandene datan ginalih samono amung tansah jejugetan seblak ing sampurpan yayah binendrong candrane.

paripurnos sabdane Narendra Sidang Dayang Prabu Kesto Pangidro iki Prabu Kesto Pangidrus Kesaru Ketring Jopo wonten satrio bagus dasar masih muda tumaruno miyak poro pasibaning poro wadyo minggah ponconiti repepeh repepeh katyo soto manggih kromo lampai

0: Ji. Iki ono bocah. Bagus dasar sih nom. Munggah ono si tinggil podo kanthi Raharjo sowanmu eh bocah bagus. Nuwun inggih sinuwun. Widodane ing sambe kula lampah kula. Namung keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sandhap pepodo paduka ingkang sinuwun. Yo. Tak tampa pangastuti kutampanono. Sanget anggen kula mundi kula cancang pucaing rikma lumebering pranaja ndadosaken rah daging kayuwanan sinuwun. Mengko dhisik. Bareng kowe sowan mongko aku durung tau tetepungan karo kowe. Kowe iki bocah saka ngendi, jenengmu sapa? Lan apa perlumu kowe munggah nang sitinggil Raja Sidang Dayang? Nuwun sinuwun. Sudi mestani dateng kula, kula menika pun iman suwangsa. Dene kula saking negari Ngajrak. Lajeng keparenga kula nyuwun pirsa sinuwun menika negari pundi paduka sinten ingkang jumeneng Narendra? Kowe ladalah. Bocah kowe kurang pengalaman. Kurang jembar kawruhe. Kowe ora tau maca layang kabar, Iki Narendra Sidang Dayang aku Prabu Kesta Panidra, ya Prabu Kesta Pangidrus. Wis kawentar saendenging jagat. Kowe njih nyuwun pangapunten sinuwun Prabu Kesta Panidra. Lajeng menika ingkang radi sepuh nanging ketingalipun kok radi gleleng.
1: Wah. Kowe blawanan kowe kok ngertine aku gleleng. Iki aku Wrangkana Tos Kamardayin. Aku Patih Bestak. Ya iki patih sing minulya iki. Kondang kawentar biyen dek enom. Wah wis. Iso ngalahke sapa-sapa.
0: Oh ninjih. Paduka Rekyana Patih Bestak.
1: Heeh. Kowe sapa mau?
0: Kula pun iman suwangsa.
1: Oh iman suwangsa. Ya.
0: Aku geni takon saiki apa karepmu? Apa wigatimu? Kowe munggah nang Sitinggil Negara Sidang Dayang. Sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika? Kepengin nyuwun pirsa sinten ingkang ngukir jiwa raga kula. Duh sinuwun menawi paduka priksa kula aturi paring pangandika. Gusik, mohon Bestak.
1: Wonten dawuh kados pundi?
0: Ngukir jiwa raga niku pripun? Karepe sing dikarepke ngukir jiwa raga.
1: Anak ngerti kula nggih ngutek-utek niku.
0: Lho, ngutek lho.
1: Menika nyuwun nganu, nyuwun pirsa sinten tiyang sepuhipun, bapakipun menika sinten? Lah paduka menika Narendra kok nggih kirang jembar wawasane.
0: Oh, nggih. Kowe takon kowe golek bapakmu? Nuwun nggih. Lah bapakmu kuwi sapa? Yang sepuh kula menika asmanipun Sang Baginda Amir saking negari Mekah.
1: Loh, Baginda Amir?
0: Nuwun inggih menawi paduka pirsa wonten pundi saha lenggahipun sak menika menapa wonten ing Sidang Dayang menawi paduka priksa kula aturi paring dawuh.
1: Welah dalah.
0: Paman Bestak,
1: wonten paring dawuh nggih.
0: Menika
1: jebulipun anakipun Baginda Amir.
0: Wah,
1: Baginda Amir niku dah. Dayang rono.
0: Lho langge.
1: Ah menika gampil-gampil menika malah dados dados mangke kangge dadakan pasulayan. Sak menika ngeten mawon. Kula aturi paring dawuh kalian iman suwangsa.

0: sing jenenge Amir niku tunggal guru kali paduka anak Prabu Kesto Panitra. Mboten mawon mangke iso. Iso weruh karo bapakne nek iso ngalahke Jayus Mandu ngoten.
1: Oh nggih. Leres paman pesta. Hei Iman Sungso. Wonten paring adawuh sumurupa yen kowe goleki Bagindo Amir kuwi malah bener kowe mlebu ning sidang Dayang.
0: Bagindo Amir kuwi isih dulurku. Tunggal guru kalau aku.
1: Waduh, menawi mekaten sinuwun, sumangga kula aturi nglarapaken Iman Suwangsa dateng Kanjeng Rama kula.
0: Sik. Kowe iso. Kowe iso weruh bapakmu tak duduhke ana ngendi dununge. Ning angger kowe iso ngrampungi, iso cilik
1: bontot tangane gedhe.
0: Nugel gulune mungsuhku.
1: Lajeng mangsaipun paduka sinuwun Kesto Panidra sinten
0: Narendra muda saka Kusnya Malibari jenenge Jayusman. Yen kowe bisa gawe gawa bandane si Jayusman ora suwe tak terke ana ngarsane bapakmu si Bagindo Amir.
1: Menawi mekaten duh sinuwun kula nyuwun.

prajurit sedang dayang arso ngraboso ing negari Kusnya Malebari. Prabu Kesto Panidro wis hami sudo sakiman suwangsa kinarya dadya senopati. Sigra hanite kudo ari sangiman suwangsa lumampah lumarap ning Raja Kusnya Malebari.

0: Mangkito. Yayu Raja Kalabani, Yayu Raja Maktal. Monggo sami lelenggan caketan kalian ing kengroko. Nuwun inggih. Roko, Roko Kakang Raja Yunan Kakang Tamtanus. Niki niku ajeng teng pundi? Kok le kesusu kesusu? Hei, kowe jiweng iki mbok menengo wae. Eh, ketuan iku pun dangu mboten mencungkol. Niki ngetok. Piye salin bojo apa piye? Sampeyan niku. Oh, sakniki ning. Niki rada bebayani. Ora. Ninge jan trima.
1: Ora wis biasa.
0: Napa-napa anggere gawean niku kula ceken makat dhisik. Ngrampungi gawean. Kula niku cok dhisiki. Dhisik iki ora nesu. Ah, mboten. Nggih kadang kala nek dhisik yo diseneni. Pun tawe kula niku dhisik ngerti kok didupak. Wis saiki timbangane. Ku tombo kangen yo timbangane nganggur kene.
1: Lah ya wis dhisik karo sakan kene.
0: Mboten Yayi Raja Kalabani. Wonten kados wonten kados menapa to? Oh, wis. Karang saking suwene basa wis sasar susun. Lah aku ki nek diadepi wong biasane nek sing jenenge wong nyambut gawe ki bangsa kru-krune ki nang mburi kok nang ngarep. Oh, dadi ajeng nyuwara niku. Karo lambene ngoten iku isin.
1: Iki karo jiweng kok
0: padha. Blawanan tenan kok kowe iki jiweng. Ah nggih Karang Yos, biyen kaya kahanane kok ngenten iki mboten napa-napa. Kakang Raja Yunan kados pundi? Awake dhewe niku rak nampa dawuh saking Tiyang Agung Jayengrana supaya jaga tepis wiringing negara Kusnya Malebari. Mula dawuh Raja Sewu Negara niku supaya mbok menawa arep misuda Pangeran Jayusman niku wonten sandungane. Oh nggih menika sak menika sampun sak trep. Mergi menapa? Kula mireng pawartos bilih Narendra Sidang Dayang menika adreng sangat anggenipun kepengin ngayonaken Dewi Kun Mariati ing mongko menika sampun dados pacanganipun Angger Jayusman. Lah nggih niku. Kuwi niku nggih gumun. Mong-mong wong wedok berang-berang kok donggo rebutan. Malah kula niku mireng pawartos jare sanika wonten sing goleki sinden. Kae kok mesti ana kae niki. Bareng dinceng bolane iki ngenteni mergo arep bonceng.
1: Oleh sempyong.
0: Jiweng. Kamu darane
1: kaya ya wis raketa.
0: Aku wis tau krungu ana kae. Dolanan saiki kowe kanggo nglipur. Jaga tepis wiring praja Kusnya Malebari saiki coba. Ajeng nyebutnya bono apa? Aku krungu suarane Bumugini. Ya. Oh. Wah, ngene iku suwantenipun tesih cantas tandangipun.
1: Sekuat.
0: Iki ora balekke apa-apa. Napa malah saat ini yang ngerokok buat nanti rawon. Ayo saya ini nganggu kaya aku krungu cikar bobrok kowe joget. Cikar bobrok Oh nggih kula nate kae bumu gini niko sing nyuwanten. Nek nganti lali yo banget berarti pikirane pernah ora. Ya
2: kok kurwane ku.

0: Bapur ini cikar
1: bobrok
0: ingin nyekah ingin menolyo ibu kasilah ingin menolyo kalian ibu begini kalian ibu mami selamat saya mami selamat murjono wah kalian yang betul ini saya sepuluh
1: ayo sak saya kiai Tanus Moragi toto mbok menawa ana sang saya ning dalan
0: ngene monggo kula dherekaken Gusti.

0: Belah dalah. Marang kaya ngerti sadurunge winara. Ora panggling iki mesti raja sewu negara balane Jayeng Rono. Kowe sapa sing dadi pandegane nglaku? Ana beteng kandel. Tepis wiringe kusnya malih bari. Sumurupa iki Narendra Kalabani aku raja Maktal. Sapa? Raja Maktal balik kowe sapa? Aku Patih Denda Bau. Patih Denda Bau.
1: Iya, dasar kowe nyoto.
0: Ngirit wadya bola sak pirang-pirang arep mlebu ning wewengkon Kusnya malih bari duwe gawe apa?
1: Walah-walah.
0: Ora tedeng eling-eling aku dinutuh dening Ratu Gustiku Prabu Kusista Panyidra. Aku kepengin njaluk Dewi Kun Mariati mergo kuwi pacangane Ratu Gusti. Oh, kuwi to. Dodok seleng perkara kuwi. Yen kaya mangkono iso kowe mboyong Dewi Kun Mariati. Nanging yen wis bisa ngasorake Raja Sewu Negara Krebu Raja Maktal.
1: Babu.
0: Babu karo apa? Wadya bolos perang-perang wis ndak gladi. Yen mung mungsuh karo Raja Maktal ora bakal mindho gawe maju olehane ngatiku.

Patih Cendo Bau alias Patih Waluh Kondang Kaunang-unang. Ayo mah jual gandingan kurasa kokan suara. Alas

saiki bendara mungsuh bendara. Kowe iki meng abdi mungsuh ya meng kaya aku iki. Arep antem dhisik apa kowe tak antem? Nek kowe arep ngantem dhisik nyoh. Milih ya. Aja mung meneng wae. Ora wani adu arep saka mburi. Nyoh. Nyoh. Ayo. Ayo. Wani ora kowe iki? Oh lah greget tak tibake sambang dalu kowe.

mundur, mundur, mundur. Ayo prajurit Sidang Dayang mundur. Prajurit Sidang Dayang mundur. Ora bisa nandingi Raja Maktal sak balane. Ora sah ditandingi. Nalika semono, Sangiman Suwangsa nyingkin Arya Dadya Senopati negari Sidang Dayang. Sigra cancut Ataliwanda nitih kuda nrajang barisaning mengsah.

0: Raksane palagan kuwi bocah bagus.
1: Aku iki man suwangsa iki Senopati Sidang Dayang, hayu.
0: Kowe kena ngrusak barisanku, ngrusak wadya balaku nang iki man suwangsa tanding ngono. Kowe ladalah bayi wingi sore madeg Senopati. Iki raja maktau raja Kalabani. Lakon sumyur ku andam merganing patimu. Wah,

0: Raksa kowe sapa?
1: Aku raja. Thanos aku raja Yunan. Kowe gawe pengewan-ewan. Apa abamu dulunge ora kon mariyati? Iso, wayang kon mariyati nang yen wis gemblundung. Sirahe tantan dening aku kowe tumekaning pati.
2: Ayo, pandi kono.

Waduh, aku temenggening pati iki, Cok. Aku mati. Waduh, aku uga mati kene lan koyo ngene iki mungsuh Senopati Sidang Dayang. Ayo mundur wae. Mengkono tandangi Senopati Sidang Dayang Sang Iman Suwangsa. Kaya banteng keraton. Nrajang barisane mengsah. Saking kathahing bebanten nganti pating balsah kaya babatan pacing kuwondo. Para prajurit sewu negari. Teko mangkono panjerite para prajurit sewu negara. Kapireng sang raja muda ya sang Jayus maning Kusnya Malibari. Sigra anitih kuda hamrebegi sang Senopati Sidang Dayang niki Sang Iman Suwangsa.

0: Ladalah
1: Raja Sewu Negara, Raja Yunan, Raja Kalabani padha lumayu iki ana bocah bagus. Muda isih nom. Nyandang wis cara keprajuritan kaya pangeran sapa? Sumurupa iki ya sing jenenge Jayus Manaku Raja Muda Kusnya Malibari. Kowe sapa? Oh, Ladalah. Dadi kowe sing jenenge Jayus Man. Bagus rupamu. Naik kena ngopo kowe ngrebut pacangan ing liyan? Kowe bayi wingi sore ngerti apa? Diajeng Kusnya Malibari durung nate srawung. Durung nate ketemu karo sing jenenge Prabu Kisna Panyidra. Lah kok dadi kowe nyebutake pacangane ketemu barang karo babuh? Kowe rasah kokean swara, rasah pinter nggonmu. Muter ke ilatmu iki senomati man suwangsa tandingono yen kaya mangkono singolena pating pati merganing patimu kowe Jayus Man.
2: Wah,

0: niku Ndara Thanos Senopati Sidang Dayang Iman Suwangsa niku mengsah kalih Pangeran Jayaswan. Waduh, jan oleh tanding sakniki.
1: Kowe aja kaya ngono.
0: Kurang-kurang bejane sisip katurangane yen nganti Pangeran Jayaswan cilik loro gedhe temekaning pati sing kelangan sapa. Awake dhewe ora urung kadukanan dening Tiyang Agung Jayakrana.
2: Napa nggih?
0: Ha iya. Wani niku rame. Niku wonten sing ngapit barang. Nanti kula niku lek mbuat ta wah.
1: Saiki rasah wedi kangelan.
0: Kowe mlayu ana ing Koparman. Matur ana ngersane Tiyang Agung Jayakrana. Matur ana ngersane Kakang Bagindo Mar. Supaya enggal-enggal Tiyang Agung Jayakrana Kakang Bagindo Mar rawuh ana ing Kusnya Malibari. Yen awake dhewe matur ku yen ana larane ana nganti Pangeran Jayaswan tumekaning sedo, awake dhewe wis ora kedukanan.
2: Oh nggih.
0: Lah ngaten kono namung gur mampet napa gur namung kongkon pun mesti mangkat. Kapan-kapan sing jenenge wong abdi niki wis.
1: Ayo sing jenenge abdi kudu ngestokke dawuh. Ora didhawuhi jam 09.00 mangkat jam 10.00.
0: Loh, niki rak keterangane ra ono. Nek biasane niku anggere tek dong teng TV niku jam 09.00 jam 07.00 do gemburutuk. Kayak bumbu gini barangnya nggih. Oke, wis nang kene ning gloso.
1: Wis rasa aku kan
0: sangu. Wong mangkat yo nganggo transport. Napa-napa nggih mundhak saniki.
1: Wis aku utang kok gampang kreditmu.
0: Wah, sampean iki wis raja-raja melarat. Pun nyuwun pamit, ngati-ati.

carita nek kok samono dereng paripurna. Kesaru praptaniro kilurah Jeweng, kilurah Jiweng. Mangkono wit diling atur. Duh. Tiang Agung kula ingkang sowan, Tiang Agung.

0: Dorong marmo ya.
1: Iya.
0: Niku ndara Jayeng Rono nitih kuda. Dur sampean jarang kali kula mlampah.
1: Ora sudi. Megah aku bareng karo kowe.
0: Apripun niku?
1: Aku kuwi duwe pusaka Kangsang Kadratola.
0: Napa?
1: Kangsang Kadratola. Kuwi sak ciptaku dadi kuwi paringane Nabi Ibrahim. Janji tak watek kuwi ngelih tak jaluke ning Kangsang Kadratola bakal ana sego. Tak jaluke ning nggon Kangsang Kadratola. Iki lho, akhire tak tok tok tok ngono apa penjalukmu keturutan.
0: Upami njaluk.
2: Ayo, ayo.
0: Pangan sing enak-enak.
1: Ya kuwi mau sak jalukmu apa? Prasmanan iso. Oh. Jaluk apa meneh?
0: Wah. Nek ngoten kula nggih namung nderek mawon. Sak iki ajeng kersanipun Ndara Marmaya.
1: Aku arep ngambah Jumantoro. Jaluk karo Kangsang Kadratola. Munggah ngantariksa.
0: Anjur kula pripun?
1: Yes, kowe ora apa-apa. Kowe iso melu aku aja punjul sak meter. Anggep sak meter nang buriku, kowe iso melu mabur.
0: Wah, tenane. Wah, nggih. Nek ngoten kula pun nderek.
1: Ayo saiki tata budal.
0: Monggo, tak jerekaken.

0: punjul sing sak meter tip gua. Aku iki ngopo kok tadi kurang gatek geleh ku mlaku, kurang gatek geleh ku mabur. Nyawang tengkali nyawang bumbu gini adus. Semblengeren.
1: Ngene blawanan.
0: Pun kok tak terima mlaku mawon.
1: Ya hati-hati.

Ono iki Iman Suwongso. Perjaning patimu iki Jayusman Iman Suwongso Jayusman. Ayo tokno kadigdayanmu. Tokno kemandenmu ora bakal mundur Jayus. Welak lakon tak prawoso merganing patimu.

Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Jayeng Rana. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sandhap pepodo. Jayusmaniyo, kowe ngaturake pangabekti tak tampa. Mungsuh musapa sidang dayang. Guta ing pawarta jariman suwangsa. Nun inggih, kula mengsah kaliyan Iman Suwangsa Senopati sidang dayang. Piyambakipun kadigdayanipun hang langkungi. Kathah para raja sampun digaring sami kasoran nanging ingkang putra Jayusman dereng. Ya, kowe sumingkira dhisik. Coba aku tak neter kadigdayane Iman Suwangsa. Nanging kula menika dereng kawon Rama. Ya, aku ngajajal sedhela kaya ngapa. Nggih, mangke menawi sampun kula majeng malih Kanjeng Rama. Ya sumingkira Jayusman.

Ayo. Aku senajan to wis tumekaning pati. Senajan to aku wis bakal tumekaning pati, aku rila legowo. Patenono aku wong agung Jayeng Rono. Kowe mesti bakal tak pateni, hayo Sambato. Sadurunge kowe wis tumekaning pati kowe Sambato. Ibu Pertiwi Bobo Akoso. Tak wene wektu kanggo pamitan bapak lan ibumu. Wis rampung gunmu sambat-sambat, aja takon dosa. Pedhang Sukayana kang bakal nyampurnake nyawamu kuwi mansu wongso. Waduh. Waduh. Aku njaluk urip yen kaya mangkono.

0: Yayi Bagindo. Kula tingali saking ketebian lah kok jawah kalenggak sasampunipun manduka. Yayi Bagindo badhe menjahi mengsah Senopati Sidandayang.
1: Duh, Kakang Bagindo Mar. Boten nyono babar pisan pilih Senopati Sidandayang.

maju metuk ke karo ratu sidang jaya bisa kasembatan boyong kun mariati nyopat nyopales pirang aku marang kuil

salah nampak raiku kowe iman suwangsa aku mal seloro wirang kowe mirang-mirange aku kowe jlomprongke aku ayo supan kowe sedulurku dhewe ayo ngrono kuwi bapakku dhewe kena ngopo kowe jlomprongke aku kowe lah salah wis punangan yo yen pancen wis kaya mangkono pancen tak adepi kowe opo majo legane ati aku durung legu yen durung bisa nugel gulung babo ucah wingi.

Seniman Suwangsa kepiye. Kang Mas Prabu Kesto Panidro nyatane pun bebayani. Ayo kekuatane awake dhewe dadekke siji. Nyusun kekuatan, si Adi nyusun kekuatan pun Kakang nyusun kuat kekuatan Yayi. Ayo matekaji muga-muga Prabu Kesto Panidro bisa tekaning pati. Monggo kula dherekaken ucap kacarita nalika semana. Sang Iman Suwangsa miwah Sang Jayusman sigra matekat digdayaniro loro-loro ning atunggal sigra wonten maruta ingkang nempuh anggane Sang Kesto Panidro. Sang Kethuk Kesto Panidro kenging dayaning maruta kenging watu gilon sumyur kuandane sirna margalayu.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

Sutresno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Ingkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di akhir pekan kali ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir menemani Anda di akhir pekan kali ini. Dan tentu saja untuk akhir pekan kami hadir untuk Anda 24 jam. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Badik Babagan Niti Kabejian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran atau Gending karya Maestro Kinarto Sabdo sudah kami siapkan untuk Anda yang hadir di pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gadok hingga jelang pukul 7. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan Babagan Niti Kabejian untuk agama Kristen kali ini dengan mengangkat tema pengerapan di tengah penderitaan bersama dengan Sam Lensini. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salam Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Semlensini, penyuluh agama Kristen Kota Yogyakarta, yang akan membawa renungan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu. Berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam situasi hidup kami, baik pun ketika kami sehat, ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pendengar RRI yang setia, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar radio RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema hari ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Saya ulangi, pengharapan di tengah penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, salah satu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari oleh manusia adalah penderitaan. Tidak ada siapapun yang sepanjang hidupnya hanya mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidak pernah. Tentu ada kebahagiaan, tetapi juga ada kesedihan. Tidak ada keluarga yang selalu bebas dari masalah. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus tanpa ada hambatan. Pasti semua ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita akan menemukan berbagai-bagai bentuk penderitaan. Ada yang menderita karena kehilangan pekerjaan, ada yang bergumul dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, ada yang menghadapi konflik rumah tangga yang tak selesai-selesai, ada yang merasa tertekan oleh keadaan ekonomi. Apalagi akhir-akhir ini semua kebutuhan pokok sedang melonjak naik. Bahkan ada yang mengalami pergumulan batin yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Tuhan dengan Dia yang memahami itu. Ketika penderitaan datang, seringkali manusia kehilangan arah. Harapan mulai memudar, doa mulai terasa hambar, iman mulai goyah, bahkan ada yang bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Padahal saya sudah berdoa, bergumul dengan keras, tetapi kok saya masih mengalami yang namanya penderitaan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan seperti ini bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum hari ini terjadi, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Contohnya seperti Ayub, Kita paham kalau baca kitab Ayub, kita akan melihat bahwa Ayub banyak mengalami penderitaan. Kehilangan harta bendanya, anak-anak yang dikasihinya, malah ditambah dengan penyakit yang, ya kalau dibaca di Alkitab itu dikatakan bahwa sangat mengerikan dan menjijikkan. Tetapi juga bukan cuma Ayub aja, tapi ada Daud, ada Elia pernah merasa putus asa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, namun menarik dari bagian ini bahwa Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5 itu yang tadi kita baca justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berkata bahwa orang percaya dapat bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena penderitaan itu menyenangkan, tetapi karena Allah sedang bekerja melalui penderitaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus ini mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Penderitaan adalah bagian dari proses Allah untuk membentuk manusia itu menuju pengharapan yang lebih besar. Karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, lewat renungan ini, ada ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang perlu kita tahu. Kalau di tanah Jawa, kita mengenal yang prosesnya pembuatan gerabah. Sebelum menjadi bejana yang indah, tanah liat yang harus melalui proses yang panjang. Tanah itu diinjak, tanah itu diremas, tanah itu dibentuk, diputar, lalu dimasukkan ke dalam api pembakaran. Seandainya tanah itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku harus mengalami semuanya ini?" Namun, sang pengrajin tahu bahwa tanpa proses tersebut, tanah liat yang tadinya tidak akan pernah menjadi bejana yang kuat dan berguna. Demikian pula hidup kita. Seringkali ketika Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita, kita hanya melihat panasnya api atau ujian itu atau proses itu. Kita hanya merasakan sakit yang sedang berlangsung. Padahal Tuhan sedang melihat hasil dari akhirnya itu. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini mungkin belum kita pahami. Namun suatu hari nanti kita akan melihat bahwa penderitaan itu tidak pernah akan sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, makna teologisnya bagi kita adalah di dalam Roma tadi mengatakan pada pasal ini Paulus menjelaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Melalui karya Kristus di kayu salib, manusia memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Namun setelah berbicara mengenai keselamatan, Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya akan hidup aman. Jadi kalau sudah mengalami keselamatan, jangan sampai kita berharap bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Justru ada banyak persoalan yang akan kita hadapi ketika kita percaya kepada Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus harus memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik. Kelihatannya ada tekanan, kelihatannya ada himpitan, kelihatannya ada sesuatu yang sangat berat yang dialami ketika kita menghadapi proses itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus tidak sedang berbicara tentang penderitaan yang ringan. Bagian ini adalah tekanan hidup yang sangat berat yang selalu dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tekanan itu akan menghasilkan ketekunan, ya, bagi mereka yang bertahan sampai selesai. Tetapi yang tidak bertahan, maka tidak akan menghadapi atau tidak mengalami yang namanya ketekunan itu. Ketekunan itu akan menghasilkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji, kemudian karakter itu menghasilkan pengharapan yang pasti. Inilah prinsip teologi yang sangat penting untuk kita tahu dan meyakini. Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan umatnya, tetapi ada hasil dari penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang tampak penderitaan di mata manusia itu kelihatannya sangat-sangat menderita, bahkan sulit untuk menghadapinya. Tetapi Kita harus tahu orang-orang yang bertahan dalam proses itu, itu adalah pembentukan di tangan Allah sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat proses ini dalam kehidupan Yusuf juga. Kalau kita membaca kehidupan Yusuf, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Keluarganya sendiri, saudara-saudaranya membuang Yusuf. Setelah dibuang di dalam sumur kering itu, dilanjutkan dan dijual. Setelah dijual, difitnah lagi oleh istrinya Potifar, di penjara tanpa ada salah. Namun akhir dari kehidupan Yusuf, perlu kita tahu bahwa di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Peristiwa yang terjadi tidak akan ada hal-hal yang baik di ujungnya. Ya, bagi yang setia untuk menghadapi penderitaan itu. Penderitaan Yusuf ternyata menjadi rencana Allah yang lebih besar. Kalau kita baca secara teliti, Yusuf akhirnya menjadi orang hebat di Mesir. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inti pengajaran dalam Roma ini, ada beberapa hal yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama adalah, Tuhan memakai penderitaan untuk menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 3 berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pada dasarnya manusia ingin hidup nyaman. Siapa sih yang gak pengen hidup nyaman? Pasti semua pengen hidup nyaman. Kita lebih suka jalan yang mudah daripada yang sulit. Namun iman yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi proses-proses hidup yang sulit. Iman yang kuat itu lahir dari ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, orang jatuh dalam pencobaan dianggap namanya kebahagiaan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu proses yang harusnya kita terima. Mengapa? Karena pencobaan menghasilkan ketekunan yang setiap kali kita menjalaninya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Kalau Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, karakter tahan uji, terus karakter dibentuk melalui proses yang panjang. Ayub menjadi teladan yang baik buat kita. Ia kehilangan semuanya. Tetapi karakter yang muncul dari Ayub adalah membuat kita sebagai umat percaya kepada Tuhan sampai hari ini, melihat dan membaca dan merenungkannya akan selalu menolong kita. Yang ketiga adalah karakter yang tahan uji. Roma 5 ayat 5 berkata, ada pengharapan tidak mengecewakan. Dunia menawarkan semuanya, tetapi semua itu juga bisa bermasalah. Tetapi yang datang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Aplikasinya bagi kehidupan kita, jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Kadang kita berpikir Tuhan menghasilkan ketika hidup baik-baik saja, tetapi semuanya dari hal-hal yang sulit. Yang berikut adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan yang kokoh. Dan keempat adalah, jadilah sumber pengharapan bagi orang lain. Pesan penguatan bagi kita, Bapak Ibu, pendengar RRI yang setia, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Karena selagi kita masih hidup, ada proses yang kita hadapi dan selalu kita alami. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah satu, percaya, tekun, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tetap tekun dan bersandar kepada Tuhan apabila mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Sutrisno Budaya di kesempatan pagi hari ini, setelah tadi kita ikuti batik, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Dan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda langgam kembang kacang laras pelok padat 6, dilanjutkan dengan langgam ngujiwat laras pelok padat barang, dan juga hadir untuk Anda ladrang onde-onde laras pelok padat barang. Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan itu Ladrang Prabu Mataram Slendro Sumo atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sistem pembayaran digital KRIS kembali menjadi sorotan setelah dinilai menginspirasi pengembangan teknologi serupa di sejumlah negara. Singapura dan Malaysia disebut mengadopsi konsep interoperabilitas pembayaran berbasis kode QR. KRIS dikembangkan Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar nasional. Sistem ini kini menjadi fondasi transaksi non-tunai bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keunggulan KRIS terletak pada kemudahan transaksi lintas aplikasi tanpa memerlukan kode berbeda di setiap penyedia layanan. Konsep tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah negara di kawasan Asia. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 7 organisasi kemasyarakatan atau ORMAS dan 14 tempat ibadah di Sleman mendapatkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang diberikan oleh Bupati Sleman Hardo Kiswoyo. Total dana hibah yang disalurkan untuk ORMAS yakni sebesar 2,7 miliar dan tempat ibadah menerima hibah sebesar 465 juta. Hardo mengatakan penyerahan hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung peran aktif masyarakat serta pengembangan sarana keagamaan di wilayah Sleman. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngeljo Karto.

0: Selamat pagi Setersa Budaya Sugeng Enjang. Pagi hari ini kembali saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk bertemu dengan panjenengan di Madu Gadok Perempat RRI Yogyakarta. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat nggih. Mugi sudah tansah pelaringan sehat bagas waras dan sudah siap untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kalaupun Setersa Budaya hari ini ada yang merasa kurang sehat, flu, greges-greges, atau mungkin juga baru demam atau apapun itu, nggih, semoga segera diberikan kesembuhan. Tapi tentu harus ada ikhtiarnya sih, barangkali harus ke klinik, harus ke dokter, atau mungkin cukup minum obat, atau mungkin cukup minum air putih yang banyak, makan yang enak, kemudian istirahat yang cukup, begitu nggih, nanti akan sembuh kembali. Monggo bisa kemudian diikhtiarkan, begitu nggih. Baik, tersebut ya, pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk belajar sejarah gitu, karena kita tahu bahwa Nusantara atau Indonesia ini merupakan sebuah kawasan yang luar biasa luas begitu. Dan kalau kita merunut ke belakang itu, Nusantara ini bahkan kalau waktu masa-masa kerajaan zaman dahulu itu kejayaannya itu bahkan melebihi dari Indonesia saat ini gitu, bahkan sampai ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, begitu, ke Singapura, bahkan ke negara-negara di Asia Tenggara. Itu adalah salah satu bentuk kejayaan Indonesia di saat atau di zaman dahulu ya, Nusantara di zaman dahulu. Nah, kali ini seterusnya betulnya saya punya pertanyaan. Pertanyaannya mudah saja, ini juga sering muncul di pelajaran sekolah ya, tahu mungkin masih ingat pada zaman dahulu kala. Nah, kali ini saya pengen tahu dan juga pengen mengingatkan bersama-sama begitu nggih berkaitan dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit ya. Pertanyaannya mudah, Kerajaan Majapahit itu mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan raja siapa? Apakah A Gajah Mada, B Raden Wijaya, atau C Hayam Wuruk? 5403333 monggo bisa bergabung atau bisa juga di 0895014410666. Tinggal pilih saja A, B atau C. Kita buka yang pertama sudah bergabung nggih, Sugeng Enjang Matok Gadok.
1: Sugeng Enjang Matok Gadok.
0: Wah, dar napa e?
1: Ani gak mangan telo e.
0: Wo alah, jan. Telo napa?
1: Nggih.
0: Ah. Sugeng Enjang
1: Mas
0: Sami. Sugeng Enjang Mbak Rimbang. Jan enak tenan telone. Iki nah, niki le bedol sing
1: wae kok pun ya tak letek iki mane-mane.
0: Niki le bedol ten pinggir elo niku napa?
1: Jan. Boten le bedol nika teng
0: pasar.
1: Garmi jajan tadi ngono.
0: Ye.
1: Nggih,
0: monggo. Pangestunipun semanten niki kontur Pak Rimbang, sehat nggih.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Nggih.
1: Kula jawab.
0: Nggih.
1: Nggih. Masa kejayaan kerajaan Majapahit.
0: Nggih.
1: Nggih, nek Raden Wijaya niku pendirine nek setahu kala setahu saya.
0: Nggih.
1: Nggih, niku nek Hayam Wuruk niku rajane Pati Gajah Mada. Jadi
0: oh, ngaten.
1: Pemerintahan Hayam Wuruk.
0: Ngaten, nggih.
1: Heeh. Ngaten nggih.
0: Nggih. Sami-sami. Pak Remban sih monggo pun lajengaken anggenipun dahar. Napa niku Budin? Budin napa jendal napa singkong gitu. Sugeng Enjang Matok Gadok.
2: Sugeng Enjang Matok Gadok Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Purworejo menika.
2: Wis ademe pamane.
0: Ana apa nggih?
2: Nggih.
0: Weh, lah nggih. Nek njenengan niku nun saya Pak Bambang kalih segoro niku tebih mboten?
2: Caket.
0: Oh, caket nggih.
2: Segoro Congot.
0: Oh, celak kalian Congot nggih.
2: Ngetan titik.
0: Oh nggih. Dados niku Purworejo pun mepet kalian Kulon Progo.
2: Nggih, leres.
0: Oh, nggih. Gandeng nggih. Nggih, lange sehat-sehat apa nggih? Pak nggih. Sehat-sehat nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Panjenenganipun ugi sehat. Monggo.
2: Nggih, mawon dak genteni kantane.
0: Nggih.
2: Kados teng WA niku wae.
0: Heeh.
2: Ketoke nah, lek semanten niku inget kula sejarah.
0: Mm-hmm.
2: Masa jaya-jayanya itu Hayam Wuruk.
0: Heeh.
2: Tapi pun wonten menawi mboten salah. Gajah Mada. Jadi masa masa-masa niku hayam uruk, Mas.
0: Heeh. Ngaten sih. Terima kasih kembali sih Pak Bambang Sutarno wonten ing Begelen sih. Gangsal sekawan 333 sugeng Enjang Matuk Gathuk.
3: Matuk Gathuk Mas Mi.
0: Nggih, sugeng Enjang Pak Yanto.
3: Nggih, alhamdulillah. Adem titik.
0: Waduh.
3: Salam sugeng India.
0: Oh nggih, salam
3: Bali. Diapiri kanjane
0: kanthi
3: biasa setu to Mas.
0: Setu-setu waktunya nyoto pinggir sawah gitu.
3: Nggih. Purworejo oh. Gandeng kali Riki Mas.
0: Oh ngeten.
3: Akhirnya mboten pisah to.
0: Oh mboten. Ane dipisahke Praga kok.
3: Ning lumayan
0: ngisor. Oh lah nggih. Nggih. Nggih.
3: Nggih, kuwi tak derek jawab.
0: Monggo.
3: Yen ngapunten lho Mas.
0: Nggih.
3: Nggih, ayo ayam muruk niku. Nek salah wis biasa kok sing penting iso guyon karo Mas Emi.
0: Ngaten sih.
3: Matur nuwun Mas Emi.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Pak Yanto wonten ing Grogol Market dadi sekan. Di belakangnya Pak Yanto, selamat pagi Matuk Gathuk.
4: Selamat pagi Matuk Gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih. Terus pundi Pak Wartas, Bu?
4: Niki sampun sehat.
0: Oh, nggih.
4: Terus temlirit.
0: Heeh.
4: Arep isi adem kae.
0: Nggih.
4: Cek iki wis dandan.
0: Weh lan badhe ndak pundi menika?
4: Mau senang.
0: Waduh, jan senam. Sabtu Minggu jatahnya senam. Instruktur ya, Bu?
4: Bukan lah. Wow. Makmum.
0: Walah, tak kira instruktur e. Kok le
4: ya, belum.
0: Kok le payon tekan dindi niku lho, jan.
4: Kok nek wis umur 70 gitu.
0: Wah. Mboten sangen teni 70 kok.
4: Ya, kita ngikuti aja.
0: Ngikutin sih, jaga kesehatan, sehat-sehat Ibu. Monggo.
4: Hayam buruk.
0: Hayam buruk.
4: Hayam buruk.
0: Oh, ngater nggih. Sami-sami Bu, sugengin sehat-sehat selalu sih Bu, jaga kesehatan itu juga dengan salah satunya dengan olahraga. Apapun olahraganya, bisa jalan sehat, bisa jalan pelan-pelan, bisa jogging, bisa senam, bisa macam-macam lah pokoknya. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
5: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang Bu.
5: Ngilen.
0: Ngilen marah mengitul segoro. Nggih.
5: Pak Arta saya nggih Mas Enjang.
0: Pangestu nipun nggih. Kondur semanten ugi.
5: Semoga tetap sehat.
0: Amin.
5: Cuaca redup.
0: Redup sih. Nggih.
5: Campur adem.
0: Sami menika Bu, pundi-pundi ngaten niku kadhasipun nggih. Monggo.
5: Semangat Sabtu pokoknya nggih.
0: Nggih Bu, pokoknya.
5: Jawab nggih hayang muruk.
0: Oh mekaten nggih. Nggih
5: pati Gajah Mada sumpahe palapa.
0: Oh ngaten sih.
5: Mawon semangat pagi.
0: Nggih, semangat pagi Bu Yayun sih matur nuwun tansah pinarengan sehat bagas waras nggih. Ya salah sekawan 333 dibuka malih mekaten tersebut ya sugeng Enjang Matuk Gathuk.
6: Sugeng Enjang matur nuwun Bu Yayun.
0: Weh lajen iki kok ya.
6: Perempat.
0: Heeh, jan
6: wo. Kang Bonceng Pak Tarno iki dihubung-hubung tekan Bagelen bareng.
0: Walah di awon niku critane ajeng dijak golek duren. Nggih,
6: dijak tuku duren
0: kula. Nggih, lha nggih. Ra ngekersa ta duren?
6: Lah purun.
0: Oh, lha nggih pun teng kemawon.
6: Duren kan teng jalan duren dadi Pak
0: Tarno. Rong tekan gone bakule.
6: Urang tekan gone bakule.
0: Nggih.
6: Pak Sipaimin.
0: Heeh.
6: Karo Mbak Siti tak tunggu Pak Yanto.
0: Main
6: harpon darah ni ulam-ulam kaya main senani Pak Rimbang aku. Ayo kiwira gendeng tak tunggu juga.
0: Ngaten sih.
6: Aku jawabnya yang anu Mas.
0: Ayam
6: buruk.
0: Ayam buruk makatan sih.
6: Mau yes ayam buruk.
0: Ngaten gih.
6: Ngaten gimana gimana sih? Salam sehat.
0: Gih.
6: Bersama perempat.
0: Gih.
6: Merdeka.
0: Matur nuwun. Terima kasih kembali nggih Mbah Noyo. 5403333 Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Nggih, Sugeng Enjang Bu.
5: Asrep di Mas.
0: Wah, langku. Pripun mulai menika?
5: Wani geraku dhewe. Sak omah gerong siji kademen di rasake dhewe.
0: Merata menika, Bu. Cuaca dingin mekaten nggih.
5: Nggih. Wes anu, rasane iki jan maju mundur.
0: Oh, lha pripun?
5: Lah nek mundu kan yo adem.
0: Oh, ngaten nggih. Nggih.
5: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo, Bu.
5: Pelajaran rikala SD niku terngiang.
0: Oh, ngaten nggih.
5: Rika radanipun hayam
0: muruk. Hayam muruk nggih.
5: pun gadah madah.
0: Oh, mekaten
5: sih. Sami kalian WA kula.
0: Oh, mekaten nggih.
5: Nggih,
0: terima kasih.
5: Selamat pagi, matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Bu Dewi Contreng Karang Mojo sudah bergabung nggih. 5403333 Sugeng Enjang Madok Gaduk.
5: Sugeng Enjang Madok Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Mami.
5: Ya.
0: Kabar di mana? Kabar di mana? Abadi kabar kok kabar di mana?
5: Kabar di baik. Sehat walandong.
0: Nggih. Ya.
5: Salam kasih sayang buat Cemasan. Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Sehut-sehut semua.
5: Sehut.
0: Monggo Mami.
5: Saya pun pimpin hayam buruk pakai gajah mada.
0: Oh, mekaten
5: nggih.
0: Terima kasih kembali Mami, sehat selalu sih. Mungkin pagi hari ini juga sudah siap untuk beraktivitas. Madok Gaduk, selamat pagi. Wah, ini segera ini. Lor segera menika.
7: Idul
0: nggih. Kabar baik menika, Rama?
7: Nggih, ya.
0: Waalaikumsalam, Bu. Dos pundi pawartos, Bu?
7: Sehat-sehat.
0: Sih, derek binga, sehat sedaya.
7: Niki pun rampung nganu iki. Final to tadi.
0: Oh.
7: Dicuwi
0: prei. Oh ngaten nggih, ngentosi dinten Senin dini hari. Nggih. Terus niki jagoin pundi menika Rama?
8: Argentina.
0: Wah, Argentina. Weh, lah enggak kompak e nenje.
7: Enggak kompak ini. Enggak kompak.
0: Mboten menapa, nggih ta?
7: Ben aja liya.
0: Ze, mangga.
7: Karuane nanti anu bayar ini.
0: Dalam?
7: Taruhannya terakhir ini nanti.
0: Oh ngaten? Wailah
7: jangan.
0: Oke. Oke, traktir ini kok. Niki berarti kalau saya nyekseni loh nggih.
7: Oke.
0: Moga Rama, jawaban jenengan apa?
7: Aduh, nama ini ku ayam buruk nggih.
0: Ayam buruk ngaten nggih?
7: Iya,
0: pasti
7: UGM.
0: Oh nggak? Berarti UGM nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Ibu Tujuan Z, tansah penaringan sehat. Ditunggu hari Senin ya, nanti final Piala Dunia mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina. Dua kutub kekuatan sepak bola dari Amerika Latin dan Eropa. Waduh, pilih siapa nanti? Madok Gaduk, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas. Semi Prabowo Winulyo. Aduh,
0: enggak lali aku rasa. Lali. Lama enggak masuk. Lama enggak masuk di jam saya terus lupa ya sama saya.
5: Lah, soalnya niki ngono Mas, wong niku kekebaan gambar to, mboten muncul anu niku WA.
0: Ah, sering
5: anu niku pertanyaan
0: ki moto-moto.
5: Sampun. Umbung sakit interaktif Mas. Esuk kula pun OTW teng Bandung malih bar
0: blas ben niku. Bandung malih sih. Berapa lama Bu di Bandung, Bu?
5: Mau 10 hari lagi.
0: 10 hari lagi yo.
5: Kelingan RRI yo pokoke.
0: Wah, langge kok Bu, kula tenggo Bu.
5: Heeh. Estu menika matur nuwun. Niki derek jawab mawon.
0: Monggo.
5: Ketok yo hayang uruk.
0: Ketok nggih. Nggih. Tidak ada keraguan?
5: Yakin pun. Oh niku. Soale gajah motor rumah aku mbiyen sedere patah
0: ya. Oh ngaten nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Bu Yanu. Piyano asensi wonten ing Semanu. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Bertah masuk.
0: Pak Mur.
9: Nggih.
0: Nggih. Dos pundi Pak Wartos?
9: Sehat nggih Mas.
0: Sehat nggih.
9: Heeh. Sami ugi mekaten.
0: Pangestunipun sehat ugi. Nggih.
9: Heeh. Nggih. Jawab Mas.
0: Monggo Pak Muryanto.
9: Menika ayam muruk.
0: Estu.
9: Nggih.
0: Yakin?
9: Pati gajah mada menika.
0: Oh, ngaten nggih.
9: Ngaten mawon Mas Emi.
0: Terima kasih kembali Pak Muryanto yang ada di Berbanji Jalan Wonosari sudah bergabung. Sawingipun selamat pagi Madok Gaduk.
10: Madok Gaduk.
0: Halo, Wates.
10: Halo.
0: Halo, Mas.
10: Halo, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang dari Wates Dos Pundi Pawartos Mas Ardi.
10: Alhamdulillah, masih redup-redup.
0: Oh, masih redup sih.
10: Jenengan sehat toh?
0: Banyak setunipun, sehat juga.
10: Jenengan sehat selalu bersama keluarga
0: Makan dan
10: terkhusus si pun Bapak Amin di Jalan Dewan sehat selalu dan semua pendengar Pro 4 sehat selalu.
0: Amin.
10: Badin jawab.
0: Monggo Mas Ardi.
10: Nggih, jawaban kula rajanya Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Patihnya Gajah Mada dan dengan terkenalnya Tumpah Palapa.
0: Mekaten.
10: Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika wau saking Mas Ardi wonten ing wates nggih sugeng njenengan matur gathok. Terputus. Coba lagi monggo gangsal sekawanul 333 seterusnya budaya yang mau menjawab pertanyaan saya di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan pengetahuan tentang sejarah sih barangkali panjenengan masih ada yang lupa-lupa ingat sehingga harus berpikir keras. Ya itu karena tidak semuanya itu pinter seperti yang bisa menjawab gitu. So gengenjang matuk gaduk.
8: Wah, ngenjang matuk
0: gaduk. Zih, langsung matuk. Pak Sumar, saya itu langsung diteni begitu. Ur ketukuk wah Pak Sumar nih kok, gitu.
8: Sehat Mas Ami.
0: Pak Hestoni pun, semantur ki Pak Sumar ki sehat nggih.
8: Nggih, sampeyan dengan kesehatan.
0: Mekaten nggih.
8: Cuaca yo redup ning adem memang.
0: Cuaca redup dingin, nggih. Tapi sudah mulai kelihatan mataharinya di situ Pak Sumar. Sampun nggih.
8: Kadin jawab Ayam Wuruk.
0: Ayam Wuruk. Yakin menika?
8: Kadhasipun ya.
0: Iya, yakin apa namung elo ela elu?
8: Ya ela elu. Oke. Kare len jawab Kang Winci
0: ngaten. Oh ngaten. Oh ngaten nggih.
8: Matur nuwun Mas Ir.
0: Terima kasih kembali. Pak Sumar wonten sedaya nggih. Senur ketegung menika nggih. Jan kaya bukaan siarannya Pro 4. Sugeng encang matur gaduk.
8: Sugeng encang matur gaduk.
0: Rama.
8: Yo.
0: Eh, jan niki lho. Niku pacitane napa?
8: Dereng wonten iki.
0: Wah, dereng wonten wae lah jan, Bu. Pripun menika?
8: Anggep digolek.
0: Wah. Eh, ngapun jam setengah pitu ya, dari ngonten emlek-emlek pripun menika.
8: Soalnya ini dina setu, jadi
0: pripun ya setu, kok benten apa?
8: Setu ini oleh kulaknya lalu, dan Riko.
0: Dan Riko, oke, buatan-buat apa? Buat, mangga Rama.
8: Aku lan iki guru sejarah biyen dadi kudune bener.
0: Wah, kok napa kudu, napa kedah? Iki cobi napa ayo Rama?
8: Ya sing Hayam Wuruk.
0: Hayam Wuruk kater nggih.
8: Terus dibantu karo Gajah Mada iki
0: to? Oh ngaten nggih.
8: Nggih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam sih Rama sing adiyana sih. Sinambi ngerantas menika napa? Snack gitu pagi-pagi begitu nggih. Sugeng encang matur gaduk.
8: Sugeng iso matur gaduk.
0: Wah, Pak Sudar. Pak Sudar.
8: Nggih, dados pundi iki eta?
0: Lah pangestunipun kondur Pak Sudar ge sehat nggih.
8: Alhamdulillah Mas Sami sehat-sehat mawon Pak Sami.
0: Nggih.
8: Mboten ngidul jenengan
0: sekarang. Kala wingi nika Kak. Oh, bencang nek pas wonten.
8: Oh, ngaten.
0: Pas wonten festival Kitiran tanggal Selangkung.
8: Oh,
0: 26.
8: Sing ning Trukan apa sing ning Majoro wingi?
0: Ah nggih benjang sing ten Trukan kok nggih, Trukan.
8: Oh,
0: Trukan
8: kok Trukan yo.
0: Ulah nggih kok.
8: Oh, nggih. Anu lho,
0: pripun?
8: Lange putrane Mas Pak Sugi lho.
0: Oh, nggih.
8: Toyo.
0: Weh, lah
8: cocok. Eh, lah nggih. Lah kebiasaane ngaten kok
0: yo. Lah nggih niku pun nalureke. Nalureke. Lah nggih kok nggih.
8: Tradisi budaya.
0: Mekaten. Nggih, monggo Pak Sugi. Kok tak
8: jawab Pak Semi.
0: Nggih, napa?
8: Ayam Wuruk derek mawon geges Pak Ngadiono wau.
0: Derek mawon nggih, ngaten.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sutar. Nggih.
8: Matur nuwun.
0: Sami. Zee, asing diparingi napa ya kok diarep-arep. Zee, matur nuwun Pak Sutar Dasilan, matur nuwun sudah bergabung. Niki kan sapar niku mesti kathah bunti-bunti wonten Bersih Desa, wonten napa niku jenenge? Pokoknya warni-warni nggih. Ten bunti-bunti wonten menika ten Kang Sal, aduh pedut mulai menika. Nggih, kita coba lagi tersebut ya satu penelpon nanti kita lanjut ke WA nggih. Sugeng Enjang matur gaduk.
11: Sugeng Enjang Mas Emi. Wah, itu pedotan iki.
0: Heeh, jan pinter tenan le nyaut set.
11: Enggih. Eh, kita ke Bumen nggih, Mas, pulang.
12: Heh, estu?
11: Enggih.
12: Tan ke Bumen?
11: Enggih.
12: Wela dalam rangka napa niko, Mbak?
11: Dalam rangka niki lari ke jalan liburan.
12: Oh, nggih.
11: Masih semua liburan iki.
12: Oh, alanci. Nggih. Kene ten ke Bumen niku ten pundi wisatane napa ten gen sederek?
11: Iya, Mbok, sik. Ten gene kula asline kan mriki.
12: Oh, ala ke Bumene pundi e?
11: Ke Bumene Sruweng.
12: Oh, Sruweng niku arah mriko niko.
11: Nggih.
12: Sok tahu lho sayang sih. Monggo jawabannya, Mbak.
11: Jawabannya sih, ayam muruk.
12: Ayam, oh nggih, matur nuwun.
11: Nggih, sami-sami.
12: Nggih, kata sepon kaya keseson sih, tapi dicelak celok. Nggih, matur nuwun, Mas Tinggi. Kita ke WA, guys, tersebut ya di 0895 0144 1066. Dari yang bergabung di telepon tadi, memang kebanyakan kok sama jawabannya ya, toh padahal kan belum tentu benar. Kenapa jawabannya serempak ya toh? Kita ke WA tersebut ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Aira jawabannya C. Kemudian ada Pak Untung Raharjo juga C. Mbak Giman, Patih Gajah Mada, atau Mbak Sarmini di Kulon Progo jawabannya adalah B. Ada Bu Widyansi jawabannya C. Ada Pak Agus Prastowo C. Ada Bu Mulyasi jawabannya adalah C. Ada Bu Niken wonten ing Gading Sari jawabannya adalah ayam burung. Jadi salam sehat, matur nuwun. Ada Pak D. Agung Pramono Palbabang jawabannya C ya Mas. Ada Oma jawabannya C, matur nuwun. Ada Bu Wigati wontene Wonosobo Matuk Gatuk C ya Mas. Ada Mbak Ji ya jawabannya adalah A Mas. Margi Saget Wiar Senusantara nggih. Pak Heri Semanu jawabannya C. Kang Min Jojoran menika mengirimkan voice note, monggo.
13: Sugeng esuk Matuk Gatuk.
12: Sugeng esuk
13: yang Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking Jojoran kulon.
12: Monggo.
13: Dadi pajangan. Ngaturi kesugengan Mas. Mugi kita tansah mirengan sehat.
12: Ngaten.
13: Lan rezeki kang lancar.
12: Nggih.
13: Jawaban kula menika Mas napa niku sengse. Ayam buruk.
12: Makaten
13: mawon Mas saking kula. Salam budaya.
12: Lestari budaya ku Kang Min Jojoran. Mas Pendi wonten panuk jawabannya B ya. Oh, jawabannya B kok ayam buruk. Zewa terun, Bu Naomin menika mengirimkan voice note gih.
14: Berkah dalam
12: Bu.
14: Sugeng Injang, Sugeng Matuk Gatuk, Mas Semi. Ibu jawab ya pasti salah. Milo menika kula nderek Mas Semi Prabowo mawon ingkang jawab.
12: Nggih.
14: Nderek mawon.
12: Ngaten.
14: Yang penting Bu Ibu masuk program Mak Empat mesti amberkahi nggih Mas Semi Prabowo. Amin.
12: Amin. Si maturun si Bu Namin si tansah karya sen si Bu Estu maturun menika tansah setia midang taken perompat. Nggih saged nambah pasederekan lan ugi ngodinungo untuk kesehatan kita semua. Bu Siti wonten ing Bawang Tapan si kalau wau sampun nggih kadosipun. Heeh, Bu

0: C. Patih Gajah Mada, ya toh rajanya Hayam Wuruk. Bu Cindy jawabannya C, ada Pak Arif juga C, ada Pak Sutarno. Sugeng Injing Pak Sutarno jawabannya C ya Mas. Ada Mbak Naya kalau wau sampun Pak Jumakir Jelantir jawabannya Engkang C Mas, Hayam Wuruk C, matur nuwun. Kemudian dari Pak Bambang Sutarno juga sudah tadi bergabung, ada Bu Tuja juga sudah. Kemudian ada Bu Uti di Sleman, Sugeng Injing Bu, jawabannya adalah Hayam Wuruk karena ada Patih Gajah Mada. Ada Pak Tejo jawabannya A. Ada Pak Frans wontene Wonosari jawabannya adalah Raja Raden Wijaya Mas dengan Mahapati Gajah Mada berkata lemah tenun. Bu Mugi wonten ing kasihan jawabannya adalah C. Ada Mas Kelawar Godian menika mengirimkan voice note monggo.
1: Nginjing Mas Semi.
0: Sugeng Injing.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Salam sehat. Niku pelajaran SD rumen nggih.
0: Tes kemutan.
1: Kejayaan Majapahit niku ya riyen zaman dipegang oleh rajanya Hayam Wuruk Mas.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi nek kuliner yang paling seneng teng Jogja nek kula ya ayam goreng. Ngaten sami, salam sehat, matur nuwun.
0: Nggih, walaupun tadi ayam goreng terus ayam panggang ya to. Ayam bakar. Matur nuwun Mas Kelawan Godian. Bu Sakine Sugeng Injing sudah bergabung nggih, jawabannya adalah B. Kemudian ada Bu Tuja kalau sampun nggih. Ada Bu Farani Suparjela Sugeng Injing jawabannya A, masalah apa-apa sing penting saged gabung, salam budaya. Nggih, matur nuwun. Kemudian ada Mbah Mus Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbah Mus, sehat-sehat selalu. Zin diren jawab adalah rajanya Raden Wijaya. Pun dikemauan, salam sehat, salam budaya, matur nuwun. Ada Putri jawabannya Hayam Wuruk, ada Pak Toya di luar juga C. Ada Bu Asri Sugeng Injing jawabannya adalah Raden Wijaya. Kemudian berikutnya ada Pak Amri Sistian jawabannya adalah C. Ada Bu Wit wontene Surabaya jawabannya C. Ada Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya Raden Wijaya. Ada Pak Iswani jawabannya Hayam Wuruk. Pak Kelik wontene Jajaran Kidul jawabannya adalah Raden Wijaya. Pun makaten mawon, matur nuwun. Yurati jawabannya A. Ada Bu Im Sugeng Injing jawabannya adalah jawabannya adalah C. Kemudian ada Bu Nur Susilowati Sugeng Injing Mas Semi Sugeng Yai Gatin J. Mugi tansah pinaringan Bagaswara sebagai mulia, amin, matur nuwun. Jawaban kula ingkang C, matur nuwun. Ada Mas Pri wonten ing pelayan jawabannya C. Pak Sri Harjono Madukismo jawabannya C. Ada Bu Eni Taman Tirta juga C. Kemudian ada Pak D dari Benny menika jawabannya C, Hayam Wuruk J, matur nuwun. Wah, jan bener tenan kok Benny menika. Benny matur nuwun J, jangan lupa pagi-pagi bangun pagi terus olahraga. Jangan lupa ambil suara biar nadanya bagus, ikut lomba. Ada Pak Bambang Eko jawabannya A, ada Pak Suwardono Harjo jawabannya C, ada Ki Wirasaba jawabannya adalah B. Kemudian ada Bu Wati jawabannya C, matur nuwun. Sudah 50 lebih saya bacakan WA-nya, saatnya saya harus ambil nafas dulu sambil kita dengarkan koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati. Kali ini saya pilihkan Melepas Lajang. Tansah nyawiji wonten ing Madokadok Perempat RRI Yogyakarta.

0: Tersebut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 era di Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini saya juga punya informasi untuk Anda nih. Ini berkaitan dengan salah satu wacana penerapan becak listrik ya sebagai transportasi ramah lingkungan di kawasan wisata di Kota Yogyakarta. Begitu nih, dan beberapa waktu kemarin ya sudah diluncurkan oleh Gubernur DIY dan juga waktu itu juga hadir ya Bapak Menteri Keuangan di Yogyakarta. Nah, wacana penggantian becak motor berbahan bakar bensin menjadi becak listrik di kawasan Malioboro ini mendapatkan tanggapan positif dari para wisatawan. Nah, sebagian besar pengunjung ini menilai inovasi ini dapat menciptakan suasana wisata yang lebih nyaman sekaligus mendukung upaya untuk menjaga kualitas lingkungan di kawasan ikonik Yogyakarta. Nah, sebetulnya rencana penerapan becak listrik ini digagas sebagai salah satu langkah untuk mengurangi polusi udara dan juga kebisingan di jantung Kota Yogyakarta. Beberapa wisatawan ya yang sempat ditemui oleh teman-teman reporter RRI itu mengaku mendukung ya wacana ini karena dinilai mampu memberikan pengalaman berwisata yang lebih menyenangkan tanpa mengurangi fungsi transportasi di kawasan tersebut. Dan tentu akan mengurangi polusi udara, kemudian juga ya yang pasti akan memberikan satu suasana yang lebih baik lagi begitu nggih, terutama di kawasan tengah Kota Yogyakarta. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Baik, kalau begitu saya buka kembali di 54033 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama nggih pagi hari ini. Kita mengingat-ingat kembali pelajaran sejarah yang mungkin masih ada yang lupa atau mungkin juga ya ingat-ingat lupa begitu. Kerajaan Majapahit itu mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Raja A Gajah Mada P Raden Wijaya atau C Hayamwuruk. Monggo bisa bergabung di 54033. Sugeng Enjang Mato Gadok.
1: Halo, selamat pagi Mas Sami.
0: Selamat pagi Pak Muladi. Oke, apa kabar?
1: Muladi.
0: Oke. Sehat-sehat Pak Muladi?
1: Alhamdulillah. Sehat selalu. Awannya dingin. Mas, kabarnya baik juga ya.
0: Nggih, baik nggih. Monggo.
1: Nggih, kula jawab. Kerajaan apa itu? Yangtze itu.
0: Oh, Yangtze nggih, mekaten.
1: Yangtze ya. Patih utamanya Gajah Mada.
0: Oh, ngaten sih. Mekaten nggih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Pak Muladi, terima kasih sudah bergabung. Pagi hari ini sehat selalu. Kita buka lagi, selamat pagi.
2: Sugeng Enjang Mas Semi Prabu.
0: Sugeng Enjang. Saking berasat menika.
2: Saking berasat.
0: Nji Pak Mujiono.
2: Sehat Mas.
0: Pangestunipun sih Pak Mujiono. Kondur ugi sehat.
2: Rada pilek.
0: Waduh lah kok rada pilek menika. Napa amargi asrep menika?
2: Asrep ora enak. Tapi mlebet mboten pilek, keten jati pilek.
0: Ngaten nggih. Nggih. Monggo Pak Mujiono menika napa jawabannya?
2: Niku Raja Hayamwuruk.
0: Raja Hayamwuruk mekaten
2: nggih.
0: Eh, ngaten nggih. Terima kasih kembali Pak Mujiono wonten ing Brosot. Kita buka lagi nggih tersebut ya Kang Sal sekawan 333. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Oh. Matok gado selamat pagi, Pak. Kok lemes menika suwanten e?
3: Kesel ya, Mas.
0: Wah, nah, karang ya
3: pirang-pirang wingi niku.
0: Karang ya pirang-pirang ewu lobang. Pirang-pirang lobang ya.
3: Ning sak
0: titik mau. Sak titik ning sak bulak. Sehat-sehat nggih menika nggih.
3: Sak pangestune Mas Gus
0: sehat nggih. Pangestune pun sinaos rada kesel nggih, karang ya pripun melih.
3: Nggih. Heeh, kewajiban kita.
0: Ngongke kewajiban menika. Ajeng kene apa to?
3: Ning nggih sehat-sehat jual bayare
0: utang. Lah nggih cetok biaya pro biaya operasional tuh nggih menyesuaikan dengan lahan nggih.
3: Pripun to? Pun
0: mangke ndak ngomong, Bro, Mas Gunung nggih. Mangga.
3: jawaban gini kuwa.
0: Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Ki Joko Budo sudah bergabung di 540333. Kita buka lagi nih tersebut ya. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
4: Sugeng Enjang Matuk Gadok Mas Emi Prabu.
0: Sugeng Enjang Monjali menika.
4: Nggih.
0: Terus pun Ibu sehat-sehat, Bu. Pangestunipun tunggu pangestun jenengan Bu ugi tansah sehat.
4: Tindere jawab Mas Emi.
0: Monggo Bu.
4: Kula jawab PC mawon.
0: Ingkang sih. Ayam burung nggih.
4: Mekaten Mas Emi matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Bu Sri wonten ing Munjalin nggih. Sehat-sehat selalu. Gansal sekawan 333 selamat pagi.
5: Selamat pagi. Pilih Kenjang Matuk Gadok pinang Mas Emi. Mugi tansah pinaringan sehat walafiat keluarga.
0: Amin ji. Semantun ugi Mas Matuk nggih tansah pinaringan sehat.
5: Alhamdulillah awit pangajengipun Mas Emi keluarga tansah sehat walafiat.
0: Ngaten nggih.
5: Mugi-mugi kro kompat ugi sedaya sedaya budaya Purwakarta niki mawon tansah sehat walafiat.
0: Amin ji. Pak Yanto pun di
5: Ayanto Candi apa?
0: Wah dereng.
5: Temirang gini kok.
0: Ngaten sih.
5: Gini kini keluar udah telat. Apa Pak Mulati wow?
0: Oh pas Pak Mulati kalau wow gini.
5: Gua putri gini. Gua jawab ya.
0: Gini. Nopo jawabannya?
5: Engkang C mas.
0: Engkang C. Mekaten gini.
5: 14 cuaca wonten wate cerah nih.
0: Cerah gini. Sambil menikah kalian kota baru. Gini.
5: Nampaknya sangat lancar jaya ini pun ya Mas.
0: Amin gih.
5: Salam sehat jala budaya.
0: Lestari budayaku Mas Mamat wontening wates matur nuwun. Masih ada waktu tersa budaya monggo selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Halo
6: Riki dingin.
0: Wah nopo nggih to? Apa ya katen kok dingin? Walah jan lek gono niku lho nggih. Monggo.
6: Awal dalu rasa dikancani nganti wengi kanca-kanca.
0: Oh, ngoten.
6: Nggih. Kok jawab iki C mawon.
0: Ingkang C mawon. Nggih. Matur nuwun lek kono. Jam punjul menika sehat-sehat nggih lek kono nggih monggo. Pun ditenggo menika kalih langganan ten ngajengan menika. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
6: Oh, pengen ya.
0: Lho, kok iso Kang Senan iku lho?
6: Lah kepiye to?
0: Oh, lah jan elok tenan kok menika iki. Jan.
6: Kira-kira jawab mawon.
0: Monggo napa?
6: Ayam buruk.
0: Wah, melu-melu kakangne nek iki. Pripun menika?
6: Debate di.
0: Oh, ngaten sih.
6: Pokoke mancing cengokeh sing wae.
0: Prinsip mana cengokeh iki lho. Padahal rung karuan bener lho.
6: Saya buatin bener kira dicorek nek siapa dicorek.
0: Ben oke kancane nek salah ngaten. Sami-sami Mbak Glendin. Satu penelpon lagi terakhir nggih tersebut ya Gansal sekawan 0333. Masih saya buka, nanti setelah itu saya akan bacakan yang bergabung di WA karena masih ada sekitar berapa 70 yang belum saya bacakan nggih. Nah, ini kalau sudah enggak ada langsung saya beralih ke WA guys tersebut ya. Kita akan buka di 0895014410666. Saya bacakan selanjutnya menika dari Bu Pipit nggih wontene Candi Gebang jawabannya adalah C. Nggih, ada Pak Tupar menika mengirimkan voice note monggo.
7: Sugeng Enjing Matuk Gadok. Sugeng Enjing Mas Emi Prabowo nderek jawab.
0: Monggo.
7: Kula tak sing jawab. Kulo tak jawab sing hayam wuruk mawon Mas Emi ngoten niku mawon. Soale nek Raden Wijaya kan perintis pertama
0: ngoten sing
7: menemukan buah maja ning kok pahit. Ngoten niku mawon Mas Emi. Niki warga sendir sedoyo nyentel matur nuwun.
0: Katen sih, matur nuwun. Ada Pak Ferry yo niku kok namung singkat coba ini apa?
8: Hayam wuruk.
0: Wah.
8: Ayam buruk.
0: Onje, matur nuwun. Mami Sartika kalau mau sampun ada Bu Widiyati Sugeng Enjing jawabannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Menikonje, matur nuwun. Ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya C. Ada Mbak Imah Sugeng Enjing monggo voice note.
9: Raden Wijaya Mas.
0: Oh, Raden Wijaya sih. Oh, mekaten.
9: Selalu sejarah SD.
0: Oke. Bu Ningsih wontene Wonosari jawabannya C, ada Pak Damaskus jawabannya juga C. Kemudian ada Bu Uti Dia jawabannya C, ada Pak Barno ditempel sekeng ini jawabannya C. Mas Adi Gamelan juga C, ada Pak Sudarmono wontene Panembahan jawabannya ingkang C. Pak Wiana C, ada Pak Indra Sutapa jawabannya adalah A, Mas Hayam Buruk dan patinya Gajah Mada. Lho, A tapi Hayam Buruk. A pemerintahan Honje pun ngatur niku mawon. Ada Bu Sarmiatun jawabannya C, ada Pak Gading jawabannya A, Gajah Mada. Ada Pak Kartiman jawabannya Hayam Buruk, Pak Tukiman jawabannya C. Ada Pak Saryanto disekan jawabannya adalah C. Kemudian ada Bu Dewi Sukenginjing jawabannya adalah A. Raja. Oh, raja. Rajanya Hayam Buruk, patinya Gajah Mada. Oh, ngaten maksudnya nggih dilengkapi jawabannya. Pak Sunaryana jawabannya C, ada Pak Untung. Untaman siswa jawabannya C, ada Pak Supaya Kadilayar monggo.
9: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
9: Sugeng esuk Mas Semi.
0: Nggih.
9: Prabowo. Kesarasan wonten penjaran lantisan ndak ken kewajiban wonten pro sekawan ngayojo karto.
0: Nggih.
9: Jawaban kula menika Hayam Buruk mawon Mas. Hayam Buruk menika ngasto wonten ning kerajaan Majapahit menika taun 1350 dugi 1310 dasa sanga menika matur nuwun jawaban kula. Wiyur ratuku kepala ratamu seneng atine matur nuwun.
0: Penting kuwes. Ada Bu Jumira wontene Sariharjo jawabannya ingkang A, ada Pak Duryat Subekti Sugeng Enjing pada masa pemerintah Raja Hayam Buruk dengan Patih Gajah Mada. Lengkap matur nuwun sih. Pak Duryat sih tansah pinaringan sehat, matur nuwun tansah midhangetaken perompat. Bu Hartini wonten ing salam Sugeng Enjing Hayam Buruk Mas, ada Mbah Kirna wonten ing Berbah monggo.
10: Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing.
10: Mbah Kirna ya.
0: Napa?
10: Melun jawab Mange. Langsung mawon. Kula jawaban kula kados Budu Ijo niku wau. Matur nuwun.
0: Nggih, idem. Mbah Sora wonten ing Trisik.
11: Sugeng Enjing matuk.
0: Sugeng Enjing
11: nggih. Mugi tansah sehat sedayanipun Mas Emi.
0: Nggih.
11: Pokok pun sing sehat ki penyiari, pendengari. Poin komplit sing sehat
0: nggih.
11: Nggih, jawabanipun A.
0: A.
11: Mekaten nggih mawon Mas Semi, sugeng ngayahi tugas. Matur suwun.
0: Terima kasih kembali. Ada Mas Ari Lereng Merapi jawabannya C, ada Pak Supardian jawabannya C, ada Bu Titin wonten Gesian jawabannya A, Mas Gajah Mada. Ada Mbak Christine jawabannya adalah A. Kemudian ada Bu Purwanti jawabannya Hayam Buruk, ada Pak S Hadi Pranoto. Nggih, Sugeng Enjing jawabannya adalah Hayam Buruk Mas. Ada Bu Ruswining C jawabannya C, ada Bu Susmi jawabannya juga C. Bu Ir jawabannya adalah Gajah Mada. Bu Wagimo jawabannya yang B ya Mas. Matur nuwun. Ada Pak Kasiono Mbelawen monggo.
12: Matuk gatuk Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo. Kula Pak Kasiono Mbelawen Tlaga Ati nyuwun pamiten anggen kula maos soalipun wau. Kleru, kalau kita nak zaman kecemasan, jebulin zaman keemasan, zaman keemasan, ini kau sang Prabu Hayam Buruk,
0: walaupun
12: Patih Gajah Mada.
0: Kata
12: Mas Semi Prabowo, Enjing matur nuwun berkah dalam.
0: Pak Kasianan sih tansah pinaringan sehat matur nuwun. Pak Tri wonten ing Pandok jawabannya ada Pak Efik Suwanto Kalasan jawabannya C. Pak Sunarko Magelang jawabannya C, ada Pak Sunu Basuki Patih Gajah Mada. Ada Pak Cahya Tinggunung itu jawabannya C, ada Mas Surarga Lawu jawabannya B. Ada Pak Susanto wonten ing Sendang Rejo matur nuwun sih. A saja Mas Gajah Mada, begitu saja sing penting podo sehat semuanya. Matur nuwun. Pak Untung Sami Galo jawabannya C, ada Bu Azumi jawabannya C, ada Pak Suterso jawabannya juga C. Pak Widodo menika mengirimkan voice note sih, monggo Pak Widodo jawaban jenengan nopo menika.
13: Kakung Widodo Merbah Timur
0: dhek
13: jawab
0: monggo.
13: Masa kejayaannya Majapahit waktu Patih Gajah Mada Mas Semi Prabowo. Terima kasih.
0: Terima kasih alias kembali nggih Pak Widodo. Bu Winarni jawabannya adalah C. Mas Enget jawabannya B, Raden Wijaya. Bu Jumirah monggo voice note.
14: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Sugeng Enjang.
14: Sugeng Matuk Gatuk.
0: Nggih.
14: Sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Mekaten.
14: Kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawis Mak Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Hayam Buruk ngoten kemawon Mas Semi matur suwun.
0: Terima kasih kembali. Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya C, Mas Cemplon. Pak Agung Sutrisno Hayam Buruk Mas. Nggih, lho kok ontur kan kendedes barang. Kendedes kula anggeten Singosari to nggih. Nggih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Uminarti wonten ing luar, jawabannya adalah Hayam Wuruk patihnya Gajah Mada. Ada Ki Juwaraya jawabannya Hayam Wuruk patihnya Gajah Mada. Ki Prawara wonten ing Rangkop jawabannya Hayam Wuruk. Ada Bu Titik wonten ing Jamegatan jawabannya C. Mas Guru Kadipiro, kula jawabnya C, Mas, pokoke mesti niku. Ada Pak Supatno wonten ing Wedhi jawabannya C. Pak Samino Ironoko jawabannya C, matur nuwun. Ada Mbah Mulyono Gotirto jawabannya C. Pak Tulana Wirabrajan juga C nggih. Bu Sri Sugiyarti jawabannya Rat Den Wijaya. Pak Warsito wonten ing Klaten jawabannya adalah Sugeng Enjang, hawane adem banget ya Mas. Oh nggih, pun mawon absen mawon matur nuwun. Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya A Gajah Mada. Ada Pak Suharto jawabannya C. Bu Atun jawabannya C Hayam Wuruk. Ada Mas Ian juga C. Ada Kang Dirja wonten ing Singosaren Banguntapan jawabannya C. Bu Dami C ya Mas. Ada Pak Mujiono Sugeng Enjing matur gaduh jawabannya C. Pun matur mawon nika saking Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Matur nuwun. Ada Pak Wit Sugeng Enjing jawabannya C. Ada Bu Atik Sulistyo jawabannya adalah C. Nggih, tersebut ya, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di telepon dan juga di WA. Pertanyaannya, Kerajaan Majapahit mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan raja siapa? Apakah A Gajah Mada, B Raden Wijaya, atau C Hayam Wuruk? Sebuah pertanyaan yang mungkin mudah, tapi juga mungkin ada yang lupa-lupa ingat begitu yang tersebut ya, karena memang maksudnya untuk mengingat kembali kejayaan masa-masa zaman dahulu kerajaan yang ada di Indonesia ya. Toh dari dulu itu kan ada kerajaan kerajaan zaman dulu itu ada Sriwijaya, ada Kutai Kartanegara, betul ya Kutai, kemudian juga ada Mataram kuno, kemudian ada, tentunya ada Majapahit. Kemudian kalau di masa masa kejayaan Islam itu banyak sekali gitu. Ada ada Demak, ada Pajang ya toh, kemudian juga ada di wilayah Indonesia Timur juga ada ya toh, di Goa, di Bone, di mana lagi ya? Di Maluku Utara itu juga ada begitu. Dan itu merupakan sebuah kekayaan yang ada di Indonesia, kekayaan dari sisi intelijensinya, kemudian juga dari penguasaannya, kemudian juga dari maritimnya, begitu yang tersebut ya, tentu ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dan malam pelajari sejarah itu juga menjadi satu hal yang harus kita kuatkan begitu nggih, karena itu menjadi sebuah kekayaan yang kita punya. Nah, dari pertanyaan tadi itu, kalau ditanya pada masa pemerintahan raja siapa, maka jawabannya betul adalah yang C. Jadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, nah kalau patihnya itu adalah Patih Gajah Mada. Sementara kalau untuk pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya. Begitu nggih sesuai budaya, semoga bermanfaat begitu nggih, dan semoga bisa menambah wawasan kita bagi yang mungkin agak-agak lupa begitu nggih. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gaduh edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan pengetahuan. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Sugeng Enjang dan Sugeng Makaryo.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Butoyo, Kelurahan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta terus mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Salah satunya melalui pelatihan kerajinan ekoprint menggunakan bahan-bahan alami. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan Bumijo, Ani Widayati menjelaskan, ekoprint dipilih karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam pelatihan kali ini, warga diajak teknik memanfaatkan daun dan bunga untuk membuat motif unik pada kain katun hingga sutra. Ani berharap keterampilan ini tidak berhenti di kelas pelatihan saja, tapi bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri yang menghasilkan rupiah. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta saat ini tengah mematangkan skema penataan kawasan Malioboro. Rencana ini mencakup operasional becak listrik hingga pengaturan akses kendaraan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut penataan dilakukan secara bertahap karena kondisi setiap ruas jalan berbeda. Terkait portal yang sudah terpasang di beberapa titik, Hasto menjelaskan infrastruktur itu disiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan penutupan jalan. Selain penataan lalu lintas, Pemkot juga berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas air minum gratis atau water station yang sempat rusak akibat salah penggunaan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.